0: Ramadhani. Kita bersama komuniti di Darau, Sepagar. Ini dimakan dalam akhbar Metro. Anda boleh baca juga kat sana. Geng, kejap lagi kita nak kongsikan berita. Geng, kejap lagi kita nak kongsikan berita.
1: Jangan sampai sabar untuk menunggu sampai di akhir.

0: Ingin tahu masalah kesihatan anda? Info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM. Alright gang, kita kembali semula ke Perlis FM. Macam biasalah, hari ini hari Minggu, hujung-hujung minggu yang mesra ni, hari Ahad 23 Ogos 2026. Kita bersama dengan rancangan Medic Radio lah . Dan hari ini saya bersama dengan Dr. Nur Aziani Yazid, pakar obstetrik dan juga gynekologi. Ini merangkap Timbalan Pengerusi 1 Jawatankuasa Hospital Bebas Kesakitan, Hospital Dr. Fauziah. Tajuknya dalam berkenaan dengan Hospital Bebas Kesakitan, Realiti atau Mimpi. Terima kasih Doktor hadir ke Police FM walaupun Doktor bercuti hari ini.
1: Jauh sama-sama. Terima kasih atas jemputan.
0: Jauh Doktor daripada Jitra mai kangar tiap-tiap hari ulang.
1: Demi berkhidmat untuk rakyat Perlis.
0: Alhamdulillah. Okey Doktor, kita nak kongsikan berkenaan dengan Hospital Bebas Kesakitan ni. Perkataan ni memang ni kita duk dengar lah cerita dia kan, tapi dia realiti bukan mimpi, bukan sekadar ungkapan ataupun kata-kata lah yang berbisik di telinga kita. Itu dia cara-cara dia. Mungkin kita boleh kongsikan lah apa yang dimaksudkan dengan konsep Hospital Bebas Kesakitan ni, dan kenapa lah perkhidmatan ni menjadi satu perkhidmatan yang penting lah untuk pesakit di Malaysia.
1: Konsep hospital bebas kesakitan ni, saya ceritakan sikitlah sejarah dia. Sebenarnya dah bermula lama dah. Sebenarnya dia dilancarkan di peringkat kebangsaan bermula daripada tahun 2011. Pada sebelum tu, kebiasaannya pesakit bila masuk ward, kita biasanya kita ambil tanda vital ya. Contoh tekanan darah, nadi kan, suhu sebelum tu itu saja dikira sebagai tanda vital. Tapi semenjak tahun lebih kurang 2008, kita ambil kira tahap kesakitan sebagai tanda vital. Jadi maksudnya tahap kesakitan ni adalah satu faktor yang penting untuk dinilai.
0: Dia ada tahap dia pesakit. Kosong sampai
1: kita ada nilai dia kosong sampai 10.
0: 10 lah kan. Kita akan tanyalah dengan pesakit kesakitan tahap berapa.
1: Jadi dia. Pesakit-pesakit yang masuk ke ward ni, siapa-siapa yang pernah masuk ward mesti akan dinilai lah. Dan kita akan buat penilaian ni pada setiap, sebenarnya pada setiap kali kita bertemu pesakit lah. Kadang-kadang mungkin sehari doktor buat round 2-3 kali. Setiap kali kita akan tanya. Jadi kenapa kita tanya setiap kali kita bertemu pesakit tu, supaya kita boleh buat penilaian dan kita boleh beri tindakan yang sepatutnya lah, sewajarnya berdasarkan tahap pesakit. Dan kalau pesakit tu memerlukan ubat tahan sakit kan, jadi kita dah nilai berdasarkan penilaian kita pesakit.

0: ubat lah atau ubat tahan sakit. Jadi kita akan beri penilaian semula selepas ubat diberi supaya memastikan pesakit dapat ubat yang sewajarnya lah. Jadi kalau tahap sakit dia contoh 6 kan, jadi kita bagi ubat berdasarkan tahap sakit. So lepas 1 jam kita tengok akan nilai mana semula. So kalau sakit dia berkurang dan dia rasa selesa, jadi pesakit akan pun rasa selesa lah. Tapi kalau tahap sakit dia masih tinggi atau bertambah, so kita akan bagi ubat ikut step yang seterusnya lah.
1: Pesakit pun kena jujur lah pun doktor kadang-kadang sakit sikit habaq kata 7-8 dia ubat yang diberikan tu dosnya lebih tinggi lah, maksudnya begitu kan.
0: Kadang penilaian ni untuk yang dewasa mungkin mudah lah untuk kita nilai kan. Boleh bagi nombor macam untuk kanak-kanak ataupun untuk pesakit yang ada masalah dari segi bahasa kan. Kadang ada pesakit-pesakit dari negara luar yang yang ada masalah apa pemahaman bahasa, mungkin kita akan gunakan skala yang bersesuaian lah. Macam untuk kanak-kanak kan, berdasarkan dia punya mimik muka. Jadi ada skala tertentu, kita gunakan skala yang standard lah. Jadi kita akan terangkan kepada pesakit 0 hingga 10 ni mungkin susah kan. Kita kata okey, sakit sikit-sikit mungkin 1, 2, 3 sakit pertengahan, 4, 5, 6 kan, 7, 8, 9, 10 tu memang sakit yang paling sakit lah. Jadi kita akan terangkan dulu pada pesakit supaya pesakit boleh bagi kata tahap sakit yang
1: tepat lah. Digunakan untuk semua pesakit doktor
0: Ya, digunakan untuk semua pesakit
1: yang masuk ward ataupun yang masuk ward.
0: Jadi bermula dia pesakit kalau datang ke kecemasan, penilaian awal akan dibuat di kecemasan. Seterusnya kalau dia ada masuk ke ward, jadi sepatutnya setiap kali lah, setiap hari dan setiap kali contoh tanda vital diambil kan. Kalau sehari kita ambil tekanan darah 4 kali, setiap kali tu juga kita akan nilai. Sebab dia adalah sebahagian daripada tanda vital. Kita panggil kita ada 5 tanda vital. So tahap kesakitan adalah salah satu yang wajib dinilai lah. Jadi setiap pesakit akan kalau orang yang pernah masuk ward dia akan tahu, doktor akan tanya tahap sakit berapa, tahap sakit berapa. So dia akan sentiasa dinilai lah untuk memastikan pesakit kita datang dengan kesakitan kan. Jadi kita nak pesakit pulang dengan kesakitan yang dikawal lah.
1: Yang minimum lah doktor.
0: Minimum. Tak semestinya kita tak kata
1: takkan hilang terus kan,
0: bebas kesakitan ni semua pesakit tak ada kesakitan. Tapi kita nak pesakit dapat mengawal lah, pulang orang kata pulang dengan tahap kesakitan yang dikawal dan boleh berfungsi dengan baik lah. Maksudnya boleh pulang bekerja kan, boleh meneruskan aktiviti harian dengan baik lah.
1: Kena faham betul-betul lah apa yang doktor sebutkan tadi tu. Dia bukan bila kita sebut tentang bebas kesakitan ni, kita rasa macam kita gila kadang sakit, kita keluar sakit kita sehat ceria selalu. Mungkin macam tu untuk kes-kes yang biasa, tapi kalau kes tu agak yang mengalami kesakitan sangat tu, dia meminimumkanlah doktor. Itu yang penting lah sebenarnya. Sebab tu disebut reality bukan mimpi. Itu dia cabar-cabar dia. Baik doktor, terima kasih di atas pemakluman tasat ni berkenaan dengan hospital bebas kesakitan. Baik, kita nak kongsikan jugalah mungkin ada jenis perkhidmatan pengurusan kesakitan yang disediakan di hospital bebas kesakitan ni. Semua hospital bebas kesakitan lah doktor kan di Malaysia ni. Mungkin ada yang bertanya juga bagaimana ia berbeza dengan rawatan kesakitan biasa. Itu dia cara dia.
0: Untuk perkhidmatan di hospital bebas kesakitan ni, kita of course penilaian tu kita akan buat berdasarkanlah punca kenapa kesakitan tu terjadi kan. Ada pelbagai sebab lah, okay, tahap kesakitan dan juga kesan kesakitan kepada individu kan. Kadang-kadang ada individu contoh mungkin mengalami kemalangan kan, jadi kesakitan tu menyebabkan dia tak boleh meneruskan pekerjaan dia kan. Jadi orang kata menghalang dia punya sumber rezeki kan. Jadi itu yang kita nak kena nilai lah.
1: Yeah.
0: Jadi dalam contoh untuk di hospital Tuanku Fauzia, antara perkhidmatan yang kita sediakan selain daripada apa ni, ubat-ubatan lah, ubatan sakit kan. Jadi kita ada juga antara perkhidmatan yang termasuk dalam hospital bebas kesakitan adalah perkhidmatan epidural untuk ibu-ibu yang bersalin. Itu antaranya lah. Jadi jadi apa ni, ibu-ibu yang bersalin di Hospital Tengku Fauzia orang kata berpeluang lah untuk mendapatkan perkhidmatan epidural semasa proses bersalin. Satu lagi adalah dalam kategori kita panggil minimally invasive surgery lah.
1: Okay.
0: Di mana kita menyediakan perkhidmatan pembedahan secara laparoskopik, di mana prosedur tu mengambil masa yang proses penyembuhan dia lebih cepat lah.
1: Okay.
0: Contoh kalau pembedahan biasa mungkin mengambil masa 2 hingga 3 hari untuk boleh kita discharge. Kalau laparoskopik hari ni prosedur, mungkin esoknya dah boleh balik dan boleh juga orang kata kembali bekerja tu dalam tempoh yang lebih singkat lah. Jadi kita dah mula perkhidmatan minimally invasive surgery lah, MIS ni dah lama lah diperlis. Jadi kita semakin orang kata mengembangkan jenis-jenis pembedahan jadi supaya lebih kata rakyat Perlis juga dapatlah menikmati perkhidmatan tersebut.
1: Ya. Bila disebut tentang terapi psikologi ni untuk sokongan emosi ni, mungkin doktor boleh kongsikan juga yang itu.
0: Okey, jadi untuk terutamanya pesakit-pesakit yang mengalami penyakit yang kronik lah. Okey, penyakit kronik ni mungkin ekoran daripada mungkin masalah saraf, apa komplikasi daripada kemalangan ataupun kesan daripada kanser lah. Sebenarnya ini adalah kategori pesakit-pesakit yang ada penyakit kronik. Kita kata penyakit yang kesakitan yang jangka masa panjang lah. Jadi bila kesakitan jangka masa panjang ni boleh mengganggu emosi kan. Jadi dia rasa dia tak boleh berfungsi dengan baik. Hidup dia perlu bergantung dengan ubatan sakit. Jadi kadang-kadang perkara ni jadi menyebabkan dia rasa kurang semangat, rasa down kan. Jadi kehidupan dia, kehidupan harian dia terganggu. Jadi dalam kes-kes macam ni kita boleh rujuk ke kaunselor. Dan juga kita juga ada perkhidmatan lah, kita memang ada klinik klinik kesakitan. Memang kita ada pasukan khas lah. Jadi klinik ni khas untuk melihat pesakit-pesakit yang mengalami penyakit-penyakit kronik. Dan dari klinik ini kita bukan setakat doktor sahaja. Kita juga ada melibatkan, kita panggil multidisciplinary team lah, maksudnya melibatkan pelbagai department. Jadi farmasi, fisioterapi, cara pulih kerja. Jadi banyak kata apa department yang terlibat lah untuk bantu kesembuhan.
1: Dia bukan kita bagi ubat tahan sakit lah doktor,
0: bukan semata-mata ubat.
1: Bukan
0: lah.
1: Betul
0: lah.
1: Itu yang penting lah. Kadang-kadang kita demam pun kita pergi klinik, soalan pertama kita ialah bagi ubat tahan sakit. Kan? Apa ni, itu dah memang jadi satu kebiasaan. Baru-baru ni pun saya, kita bersama juga dalam rancangan Medic Radio yang berkenaan dengan apa ni, antibiotik kan. Kita rajin sangat minta antibiotik pada doktor ni, dan sehinggakan antibiotik pun tak dapat, tak kuat dah. Nak kena cari lebih tinggi,
0: rintangan
1: kalau, betul,
0: penggunaan yang tidak sepatutnya kan,
1: yang ni kena ambil perhatian lah. Mungkin doktor boleh kongsikan jugalah bagaimana pasukan perubatan ni bekerjasama lah dalam memastikan pesakit mendapat rawatan kesakitan yang optimum ni.
0: Okey, untuk macam mana kami di hospital lah bekerjasama kan. Jadi ada contoh untuk ada setengah pesakit, contoh pesakit yang obstetrik lah, ibu-ibu mengandung, ada yang kita rujuk ke klinik BIUS lah untuk penilaian awal untuk ibu-ibu mendapatkan perkhidmatan epidural. Jadi kadang-kadang pesakit dah datang nak bersalin tu, dah sakit tak sempat lah kita baru masa tu nak terangkan apa tu perkhidmatan epidural kan. Jadi pesakit-pesakit tertentu yang kita sebabnya kita pernah follow up di klinik, so kita rasa ada kriteria yang tertentu, kita akan rujuk lebih awal lah supaya pesakit-pesakit ni boleh dirujuk lebih awal di klinik klinik bius. Ada juga pesakit-pesakit yang sebelum pembedahan, contoh kita dah plan untuk pembedahan, kita akan rujuk lebih awal ke klinik bius supaya penilaian awal dibuat untuk jenis-jenis bius yang akan diberi, jenis ubat tahan sakit yang akan diberi lepas pembedahan. Jadi pesakit ni dah ada idea lah nanti operation dia bius orang kata bius penuh ke, bius paruh, lepas operation akan diberi ubat tahan sakit makan epidural. Jadi itu yang kita buat lah supaya kita dah ada perancangan yang teliti lah. Jadi sebelum pembedahan, sebelum proses bersalin tu sendiri, pesakit dah boleh dinilai lah, jadi dan dirujuk lebih awal.
1: Itu yang ada yang bertanya berkenaan dengan bius paruh ke bius penuh kan. Semua boleh bius. Bila disebut tentang bius ni doktor, ada juga persoalan yang mengatakan bahawa daripada bius kerat ni kan sebutan kita lah kan,
0: bius paruh.
1: Kita panggil bius kerat lah. Bius kerat ni baik bius penuh kan. Yang setengah daripada kita ni kata baik bius penuh. Sekerat ni dia rasa macam kita lu tengok
0: sebab
1: dia
0: duduk sedap dia rasa
1: sedap betul. Rasa tu tak ada doktor tu.
0: Dia sebenarnya penilaian jenis bius ni satu adalah berdasarkan jenis pembedahan. Tak semua pembedahan sesuai untuk bius paruh. Yang kedua adalah keadaan pesakit itu sendirilah. Kadang-kadang sebenarnya bius separuh atau penuh ni penilaian ni biasanya akan dibuat oleh doktor bius dan juga persetujuan dengan pesakit lah. Ada setengah pesakit memang kita sarankan untuk bius separuh, tapi mungkin pesakit rasa betul lah, ada setengah mungkin dia rasa risau, nervous masuk operasi, takut sedap kan. Jadi yang itu yang kita rujuk lebih awal supaya perbincangan awal boleh dibuat lah. Kadang ada pesakit, jadi kita kadang kita menghormati jugalah dia punya permintaan kan. Cuma kita akan tengok benefit dia lah. Kalau pesakit contoh yang berisiko tinggi untuk bius penuh, so bius penuh ni kita kata seolah-olah macam kita guna istilah ditidurkan lah.
1: Baru saya tanya doktor berkenaan dengan ditidurkan ni, jadi, sebab ni doktor perkataan ditidurkan ni dia apa ni menjadi satu perkataan yang apa ni cukup hebat ni. Kan ramai yang kata kalau doktor kata bagi tidur atau pakai tidur terus lah. Kan tapi ini merupakan salah faham sebenarnya. Dia bukannya ditidurkan tu maksudnya tidur terus.
0: Ditidurkan sementara untuk menjalani prosedur
1: yang mungkin ini untuk yang mengalami sakit kronik lah.
0: Yang ni lebih kepada yang untuk prosedur macam saya cakap tadi, untuk pembedahan lah.
1: Pembedahan.
0: Sebab untuk ibu-ibu bersalin, kita lebih prefer bius separuh. Kerana fokus pembedahan kita tu memang di bahagian perut kan. Jadi bius separuh tu mampu untuk orang kata bagi kawalan kesakitan yang baik untuk operation ya. Cuma jadi ibu akan sedar lah masa operation kan. Jadi bukan setakat operation bersalin, ada setengah-setengah prosedur yang memang sesuai untuk bius separuh. Kita akan sarankan lah. Itu penilaian memang akan dibuat oleh doktor bius. Sebab kita tahu bila bius penuh ni itulah istilah ditidurkan tu. Jadi dia akan ada orang kata apa, risiko dia ada risiko dia yang tersendirilah. Jadi sebab tu kita akan buat penilaian untuk pesakit ni, prosedur ni dengan dia punya orang kata masalah-masalah kesihatan yang dia ada, bius mana yang lebih baik lah. Kita nak sebenarnya yang terbaik untuk pesakit.
1: Doktor yang akan sarankan lah untuk pesakit lah.
0: Kita yang akan sarankan lah. Kita tengok apa yang prosedur prosedur dia dan juga dia punya profil file kesihatan dia lah.
1: Jangan kita pula pandai-pandai doktor kata
0: pesakit boleh memberi ni lah orang kata. Pesakit pun ada hak untuk memberi pandangan. Tapi tu yang kita kena buat perbincangan supaya pesakit faham. Kalau dia pilih yang ni, apa dia punya komplikasi kemungkinan yang boleh berlaku kalau dipilih yang ni. Jadi sebenarnya dua-dua pun ada dia punya kesan yang tersendirilah. Cuma kita pilih yang terbaik lah.
1: Jangan kita demam, batu masuk wad, kita cakap ke doktor, doktor tidurkan saya. Yang tu
0: pening kepala doktor.
1: Itu pening kepala doktor lah kan. Dia ada penyakit yang tertentu lah doktor. Tak seperti semua akan ditidurkan lah. Yang ni kena betul-betul faham ni. Risau pula dengar ditidurkan dan sebagainya tu. Baik doktor, mungkin ada juga yalah, setiap benda yang kita buat tu dia mesti ada salah faham. Salah faham lah ni. Sebab tadi baru saya baca berkenaan dengan ramai di antara kita yang meminta nasihat bukan daripada doktor sekarang ni. Daripada ChatGPT. Daripada AI sebagainya kan. AI ni sekarang menasihatkan. Dia bukan seorang doktor. Itu kena faham lah. Mungkin doktor boleh kongsikan lah berkenaan dengan salah faham masyarakat ni mengenai rawatan kesakitan, khususnya penggunaan ubat tahan sakit ni atau opioid dia.
0: Opioid.
1: Okey.
0: Okey, untuk banyak salah faham lah di kalangan masyarakat kita lah. Kalau sakit tu kadang-kadang ada orang setengah bila sakit takut. Takut nak main hospital, takut nak dapatkan rawatan sebab rasa sakit ni benda biasa. Kan, sakit kepala, sakit perut kan. Jadi benda tu bila dia sering berlaku dia rasa biasa. Makan ubat tahan sakit sehari lega. Tapi kadang-kadang ada kesakitan yang berterusan ni adalah mungkin tanda-tanda awal orang kata penyakit yang lebih serius lah. Jadi tak boleh diambil mudah lah. Kadang orang jenis sakit beli ubat tahan sakit dekat farmasi ke dekat kedai, makan lepas tu okey, lepas tu sakit beli lagi. Jadi tanpa mendapatkan rawatan yang sepatutnya lah. Kalau sesuatu yang berterusan sebaik-baiknya kena dapatkan orang kata ni lah, sebab kita takut ada sebab penyakit lain yang lebih serius yang perlukan rawatan lain lah selain daripada ubat tahan sakit. Jadi ada juga itulah, ada orang risau sebab kalau makan buat tahan sakit ni takut ketagihan kan? Rasa macam hidup dia nanti asyik bergantung dengan ubat tahan sakit. Tapi kita tak boleh menidakkan lah. Memang ada pesakit yang memerlukan rawatan ubat tahan sakit yang jangka masa panjang. Macam saya cakap tadi lah, pesakit yang ada kita kata kronik pain lah. Mungkin dia memerlukan memang ubat tahan sakit jangka masa panjang. Jadi bila pesakit yang macam ni tu yang perlu dipantau di hospital, di klinik lah, klinik kesakitan. Jadi supaya kita akan pilih ubat tahan sakit yang sesuai supaya untuk mengelakkan daripada ketagihan tu berlaku lah. Jadi sebab tu yang tak boleh sendiri-sendiri beli kan. Beli sini jadi tanpa dapatkan ni. Yang tu yang kita yang tak mau tu.
1: Betul. Yang merisaukan doktor, yalah, orang mungkin adalah sebagian daripada kita ni yang mengalami sakit urat ni. Sakit-sakit badan. Okey, kita pun pi ke farmasi. Kita habak kata saya sakit urat, main ubat sakit urat. Betul ya doktor? Ubat sakit urat tu sebenarnya ianya merupakan ubat tahan sakit. Dia bukan ubat sakit urat geng. Kena faham yang itu eh. Kita pula selagi ada papan ubat tu, kita ada telan tu lah. Kan hari ni sebiji, sehari lagi malam sebiji, walaupun arahan dia sebiji sehari. Yang itu kadang-kadang kita kena tengok balik doktor. Yang kedua, itulah sebenarnya yang saya sebutkan
0: dia
1: tadi.
0: Dia sebenarnya ada dua golongan lah. Satu golongan takut nak ambil ubat tahan sakit. Kan? Dia kata tak apa. Sakit ni biasa. Tahan je kan. Ada satu golongan yang dia akan pergi beli ubat tahan. Jadi ubat tahan sakit ni pun sebab dia ada banyak kategori. Ada sesetengah ubat tahan sakit tak sesuai untuk orang yang berusia macam contoh 60 tahun ke atas. Dan juga untuk orang yang ada gastrik

0: ubatan sakit sebab dia banyak keterik, ada kategori tertentu tu menyebabkan risiko menyebabkan ialah
1: angin dan sebagainya,
0: pendarahan dalam perut ya. Jadi yang tu yang perlu berhati-hatilah.
1: Yang bertanya tu pun dia tanya dewasa ke kanak-kanak. Kita pun sebut dewasa kan. Jadi itulah dinasihatkan kepada anda lah, kalau anda mengalami sebarang kesakitan, sakit urat ke sakit urat pun kalau kerap sangat pun bahaya juga, betul kan? Dapatkan rawatan yang betul lah. Mudah saja kan, jangan kita tanya dengan kawan-kawan, saya malam main bola balik tu kaki tak boleh angkat. Kawan dia pula kata makan ubat ni. Dia buat keluar ubat dia, tak tahulah apa ubat apa dia bagi kan. Sebab manusia ni tak sama, doktor kan. Tak sama. Jadi dapatkan rawatan yang betul lah, jangan terlampau berani sangat kan. Seperti mana yang saya kongsikan tajuk pagi tadi lah. Okey, harapan lah doktor, harapan dan juga hala tuju masa depan perkhidmatan hospital bebas kesakitan di Malaysia ni.
0: Okey, yang untuk hala tuju lah untuk hospital bebas kesakitan, kita memang mengharapkan untuk supaya kita sentiasa dapat meningkatkan perkhidmatan kita lah. Macam dari masa ke semasa, contoh saya cakap tadi untuk perkhidmatan apa, pembedahan yang MIS lah, minimally invasive tu, kita contoh dari department saya sendirilah, sakit puan kan, ONG, kita dah menambahkan kata bilangan kes lah. Jadi lebih banyak prosedur secara laparoskopik yang kita dah boleh lakukan. Mungkin sebelum ni kita terhad kepada prosedur membuang sis, untuk apa, kandungan luar rahim, tapi sekarang kita dah mula prosedur yang melibatkan untuk membuang rahim lah, maksudnya lebih advance lah. So kita dah mula perkhidmatan tersebut. Satu lagi adalah saya juga nak share lah, lagi satu adalah tentang kita panggil complementary medicine. Ini adalah satu lagi aspek daripada kata apa, hospital bebas kesakitan yang contohnya dia melibatkan macam kata massage lah, urutan, acupuncture. Jadi cuma untuk di Perlis ni kita masih belum ada. Jadi yang terdekat yang ada adalah perkhidmatan di Alustalah Hospital Sanabayah. Jadi dia ada unit untuk kita panggil traditional and complementary medicine. Jadi ada juga pesakit-pesakit kita yang dilihat di klinik kesakitan kita di HTF yang kita rasa dia sesuai untuk mendapatkan perkhidmatan tersebut, jadi kita boleh rujuk ke Hospital Sanabayah lah. So kita harapkan mungkin satu hari nanti kita pun akan mampu menubuhkan unit kita sendiri lah. Jadi sakit-sakit boleh tak perlulah lah nak pergi Alustak untuk dapatkan rawatan tersebut lah.
1: Baik doktor, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih kepada doktor yang bersama lega. Doktor kata dah nak habis dah kan. Okey, sebagai penutup doktor, kesakitan bukan sesuatu yang perlu ditanggung sendiri. Itu dia cara-cara dia . Dengan kemajuan perubatan hari ini, terdapat pelbagai pilihan rawatan lah yang selamat berkesan. Perkhidmatan hospital bebas kesakitan ini memberikan peluang lah kepada pesakit untuk mendapatkan penjagaan yang lebih menyeluruh, dan anda boleh kembali menjalani kehidupan dengan lebih berkualiti, insyaAllah. Baik doktor, terima kasih bersama dengan saya Dr. Nur Aziani Yazid, dan peneman doktor juga, peneman daripada Karak, tak apa doktor nak balik PG Terah pula kan. Apa-apa pun doktor, terima kasih bersama dengan kami di Place FM untuk rancangan Medic Radio. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan 102.9 MHz yang dengarkan di RTM Klik, dan yang terlepas dengar atas saat ni kan, anda boleh tonton kembali sebentar lagi menerusi Facebook Place FM dan juga page Medic Radio. Baik, kita jumpa lagi kejap lagi, ada laporan Sukma. Tunggu tahu Place FM serasi dengan ku.
2: Ingin tahu masalah kesihatan anda, info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Okey, rempuh sampai podium. Macam biasa geng, 9.45 minit pagi kita akan berlintas langsung seketika untuk laporan harian ya, Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Kita bersama dengan Syafiq di talian sekarang ni. Hai, Assalamualaikum Syafiq.
2: Waalaikumsalam Feroz, terima kasih. Yeah. Macam mana sihat kau?
1: Alhamdulillah, kita menantikanlah kawan-kawan kita daripada sana untuk balik mai. Itu dia, cara dia. Okey, teruskan Syafiq.
2: Baik, terima kasih buat rakan tugas Feroz yang berada di konti Perlis FM. Jadi kita pun dah masuk ke hari yang ke-9 dah hari ini untuk Temasya Sukma Edisi ke-22 di Selangor. Dan pastinya ada lagi beberapa acara yang akan berlangsung. Yang mana kalau boleh kita kongsikan salah satu acara yang akan berlangsung di hari yang ke-9 ni ialah acara sukan bowling Padang PES wanita peringkat akhir di antara kontinjen Perlis lah. Dan insyaAllah kita harapkan satu lagi emas boleh dibawa pulang, yang mana menjadikan sebanyak 17 pingat emas insyaAllah. Dan pastinya untuk acara-acara yang lain yang kita boleh kongsikan buat anda untuk hari yang ke-9 ni, Silambam Portal Individu Lelaki 60kg yang akan berlangsung di Stadium MBSJ Serdang Jaya, diikuti juga dengan Portal Individu Lelaki 75kg dan juga Portal Individu Wanita 70kg serta portal individu lelaki melebihi 75kg untuk acara Silambam. Dan selain itu, untuk perlawanan akhir Wushu Sanda kategori 65kg lelaki akan berlangsung di IDCC Ideal Convention Center Shah Alam. Dan untuk acara bowling padang sebentar tadi yang saya kongsikan ialah pasangan wanita, iaitu perlawanan pingat emas di antara Perlis dan juga Johor yang diwakili oleh Nor Najwa untuk negeri Perlis dan juga Jahrana Syahmina Aina untuk negeri Johor. Dan untuk bowling padang lelaki akan berlangsung juga hari ini persorangan lelaki perlawanan pingat emas yang akan berlangsung di Kompleks Bowling Padang Bayu Mas, dan juga beberapa lagi acara yang lain turut berlangsung untuk hari yang ke-9. Dan untuk perkongsian kita bersama yang mana untuk kedudukan terkini, Perlis masih lagi kekal di tempat yang ke-10 dengan pungutan 16 pingat emas, 6 pingat perak dan juga 14 pingat gangsa, yang mana keseluruhannya sebanyak 36 pingat. Dan Selangor masih lagi mendahului dengan 75 pingat emas, 58 pingat perak dan juga 52 pingat gangsa dengan keseluruhannya 185 pingat, diikuti Terengganu 38 pingat emas, 38 pingat perak dan juga 32 pingat gangsa. Di tangga yang ketiga, wilayah Persekutuan 35 pingat emas, 39 pingat perak dan juga 36 pingat gangsa, keseluruhannya dengan 110 pingat. Dan insyaAllah pada jam 3.05 minit petang nanti kita akan terus kongsikan laporan yang seterusnya untuk Temasya Sukma Edisi ke-22. Jadi rentak kita, aksi kita kembali buat rakan tugas di Konti Perlis FM.
1: Ya, terima kasih Syafiq dan juga Muhammad Shah Hashim ya. KJ pun berada di sana. Mereka berkampung di Selangor untuk laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Alhamdulillah. Please FM, serasi dengan ku.

gang, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih tahu teman saya dalam hingat pagi. Kejap lagi lah anda akan dengarkan utama 10 pagi, ringkas 10 pagi. Kembali nanti Cik Tika akan teman anda, okey? Hangat litau 10 hingga jam 2 petang nanti, okey? Alright gang, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polis FM serasi dengan ku. Kita bersua kembali hujung minggu. Rancak ke hujung minggu anda Hangat Lead bersama dengan saya Atika Nordin, kembali menemani anda untuk segmen Hangat Lead 10 pagi 2 petang bagi edisi Ahad hari ini 23 Ogos 2026, bersamaan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Untuk 4 jam yang lalu dah pun selesai bersama dengan Jojo, teman anda di Hingat pagi 6 hinggalah ke pukul 10 pagi. Untuk anda, nantikan kita ada rancangan cumi-cumi pagi ini jam 11.15 minit pagi, pastinya dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM. Jadi pastikan terus stream Perlis FM walau di mana jua anda berada. Pelbagai lagi perkongsian yang bakal kita bawakan khas untuk anda. Terus dengarkan Dewa Sedang Ingin Bercinta. Perlis FM serasi dengan ku.

0: Berbual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.

0: Dance Monkey Polis FM Serasi dengan ku. Untuk anda, kita dah menghampiri ke pukul 10.30 minit pagi. Sebentar lagi seperti biasa di Sinar Duha, kita bawakan khas untuk anda. Sekali lagi saya nak ingatkan anda, jangan terlepas untuk ikuti siaran Cumi-Cumi pada pagi ini. Kita ada tetamu cilik, anak Perlis, pembahas cilik bahasa Inggeris yang mewakili negeri Perlis ke peringkat kebangsaan. Kita ada adik Rain ataupun adik Alicia Rin Safia. Nantikan bersama kejap sekali lagi jam 11.15 minit pagi menerusi segmen Cumi-Cumi. Terus dengar.
1: Adik-adik yang berbakat, suka menyanyi, betah berbicara, pandai buat persembahan, aktif bersukan, adik-adik yang luar biasa. Jom bersama Kak Tika dalam rancangan Cumi-Cumi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga jam 11.15 minit pagi hanya di Perlis FM. Hashtag serlahkan bakatku.
2: Cumi cumi, cumi cumi, serlahkan bakatku. Cumi cumi. Kenali sirah, cintai rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
3: Hashtag penyiaran Jakim.

0: lakukan, Nabi ni akan ghatta wajhahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam law ni kita guna sapu tangan? Boleh tak? Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli dia sebutkan, disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyak dah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan petunjuk Nabi SAW. Pasal bersin pun dah dapat pahala lah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suruh Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan ATM ni dengar. Taklah macam tu. Maksudnya bersin Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
1: Terima kasih Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala. Ya, ya, mudahnya Islam.
2: Kini di Zone, lagu-lagu nasyid. Perlis FM.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuk sampai podium.
1: Suasi dengan ku 10.46 minit pagi. Sebelum kita nak masuk jam yang kedua untuk rancangan cumi-cumi, adik Rain ada pun bersedia di Ron Conti Polis FM. Jadi nantikan bersama untuk anda jam 11.15 minit pagi. Kita layan dahulu lagu-lagu yang sedang FYP di TikTok Polis FM. Terus dengar. FYP.

Suara Sabang, Suara Sini dengan ku 10.55 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih masih mendengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Kita dah nak masuk jam yang kedua ni. Nak menghampiri ke pukul 11 pagi dah pun. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk ikuti siaran langsung di Facebook Live Perlis FM. Bukan itu saja, anda boleh dengarkan RTM Klik juga. Dekat mana lagi? Dekat TikTok Perlis FM pun ada juga. Dan juga kita dengarkan frekuensi 102.9 MHz. Untuk rancangan Cumi-Cumi pada pagi ini, kita nak tengok adik yang petah berbahas ni, apa dia nak bahas dengan saya. Kejap saja lagi kita dengarkan perkongsian bersama di mana adik Alicia ini ataupun Rain, nama glamournya Rain, okay, akan kongsikan yang mana beliau telah pun mewakili negeri Perlis sebagai pembahas dalam bahasa Inggeris bagi peringkat kebangsaan bagi tahun 2026. Jadi nantikan bersama, kita akan bawakan khas untuk anda yang mungkin ada sebarang perkongsian ucapan dan sebagainya untuk adik ini. Anda boleh WhatsApp di 017-4541688. Terus dengarkan, jangan kau mimpi. Sarah Residen, boleh faham?

0: apa lagi?
1: Tunggu untuk ke udara kejap sahaja lagi. 11.15 minit pagi kita akan terus sahaja bersiara langsung untuk anda dengarkan rancangan Cumi Cumi. Kita tengah standby. Kita nak bawakan adik cilik ini bersama dengan kita. Selepas lagu ini, terus dengarkan Cumi Cumi Perlisafah.

0: Itu dia persembahan yang cukup syahdu, merdu. Bila awak nyanyi lagu ni, terus dengar betul-betul macam baku bahasa Melayu tu kan. Wah, jadi sangat berbakat lah awak ni. Tanya, siapa pula ajar awak menyanyi ni? Memang ada seni muzik juga ke dalam family? Ada juga.
1: Ada juga.
0: Mesti your dad, so jangan bagi tahu orang kan. Mesti your dad yang menyanyi, betul tak? Alright lah, kita dah pun berada dekat penghujung ni. Jadi terima kasih banyak yang sedang tengok dekat ruangan live ni. Ramai kawan-kawan

0: Oh, nak buat yang request nyanyi lagu Kesuma pun ada juga. Jangan sampai dia start kan. Ramai ni peminat Rin. Rakan-rakan dekat ruangan TikTok minta lagu Kesuma dan sebagainya. Okeylah Rin, jadi saya nak tanya Rin lah. Mungkin Rin boleh kongsikan nasihat ataupun advice ataupun kata-kata motivasi kepada mungkin anak-anak perlis yang ingin cuba sertai pertandingan seperti public speaking ni. Apa yang Rin boleh katakan? Silakan.
1: Okay, so what I have to say is, if you have the pitch, if you have the passion, or if you have the dream for it, then just go chase it. Don't worry about anything. Don't worry about people saying she's such a show off or something. Don't mind people saying any negative stuff. Just don't focus on that. Instead, focus on chasing what you dream or passion about the most. So yeah, that is my message to everyone who wanted to join any pertandingan yang involves speaking.
0: Yeah, jadi impian Rin pada masa akan datang yang mana Rin melihat public speaking ataupun debat dalam bahasa Inggeris ini, hala tujunya, impian yang Rin impikan.
1: Ya.
0: Impian, Alicia. impian you lah dalam, macam you tengok, bahas dalam bahasa Inggeris ni, untuk generasi yang akan datang, apa matlamat yang you nampak tu?
1: I wish that I could see more, macam, A lot more anak perlis yang nak join. Macam tahun ni baru 10 sekolah je. Maybe in the future like 20 sekolah like that.
0: Wow, itu dia. Tengok dia macam nak ambil faham. Sekali dia jawab tu penuh input tau. Okay, jadi kita dah nak sampai ke penghujung. Tak puas kan? Ke nak cakap lagi?
1: Ikutlah.
0: Comel lah Rin ni. Alright, jadi sebelum kita nak tamatkan sesi interview ni, mungkin Rin boleh kongsikan kata-kata mungkin penghargaan buat your orang kata big supporters kan. Yeah. Parents, family, teacher, semuanya yang sentiasa support Rin. Silakan.
1: So I would like to thank RTM Perlis and Perlis FM for inviting me and giving me the opportunity to talk here, and also my parents, my ibu and my papa for also giving me the opportunity to talk here, and my friends, my family, my teachers, especially Teacher Nurul Ain for bimbing me, for giving me confidence and stuff, and to everyone watching, I feel very appreciated.
0: Yes, itu dia. Thank you Rin. Saya sangat bangga ada yang anak perlis macam Rin. Semoga Rin terus sukses membanggakan sekolah, membanggakan family, parents, dan pastinya nanti kalau menang jangan lupa datang lagi ke Konti Perlis FM. Okay, alright, jadi terima kasih semua. Terima kasih juga untuk Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk kerjasama rancangan Cumi Cumi yang sedang tengok di ruangan live sekarang ini. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Cumi Cumi. Serulahkan
1: bakatku.
0: Yes, masih baik betul kali ini. Bye.

0: Berbual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

Adik-adik yang berbakat, suka menyanyi, betah berbicara, pandai buat persembahan, aktif bersukan, adik-adik yang luar biasa. Jom bersama Kak Tika dalam rancangan Cumi-Cumi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. #serulahkanbakat.

menyanyi. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Menjelang Belanjawan 2027, tumpuan khusus kepada isu kosar hidup rakyat secara lebih menyeluruh akan diberikan. Situasi geopolitik dunia yang masih tidak teratur diambil kira. Komitmen itu dinyatakan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata penyediaan belanjawan itu juga akan meneliti pelbagai faktor luaran termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia. Keutamaan diberikan kepada projek yang mampu menyelesaikan masalah rakyat pada kadar segera. Malaysia terus mendukung pendekatan diplomasi dan penyelesaian konflik melalui rundingan selaras dengan komitmen negara untuk menyumbang ke arah keamanan, kestabilan dan kesejahteraan serantau serta antarabangsa. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dengan Ketua Staf Tentera Darat merangkap Ketua Angkatan Pertahanan Pakistan Field Marshal Syed Asin Munir. Pertemuan itu signifikan mengambil kira peranan penting Pakistan memudah syara rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menyelesaikan krisis Selat Hormuz. Semua sekolah rendah dan menengah bawah seliaan JPN Sarawak yang ditutup susulan jerebu sebelum ini akan dibuka semula esok. Ia melibatkan sekolah bawah 10 pejabat pendidikan daerah antaranya Kuching, Padawan, Bau dan Lundu. Pengarah JPN Sarawak Omar Mahli berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira bacaan IPU yang berada bawah 200 setakat pukul 10 pagi tadi. Kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid terus menjadi keutamaan. Seorang lelaki warga Indonesia berstatus pemastautin tetap maut selepas motosikal ditungkanginya melanggar sebatang pokok tumbang. Kejadian berlaku di kilometer 42 Jalan Kampung Merang, Jalan Pantai Kuala Terengganu, Kota Baru. Ketua Polis Daerah Setiu, Superintenden Zahril Asri Muhammad Zain berkata hasil siasatan awal mendapati mangsa yang tiba di lokasi kejadian melanggar sebatang pokok yang tumbang di sebelah kanan jalan sehingga menghalang laluan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Luar negara, Kementerian Kesihatan Persekutuan India menyenaraikan simptom untuk memantau kes influenza H1N1. Orang ramai digesa supaya terus berwaspada. Menurut Kementerian, H1N1 boleh menyebabkan demam, batuk dan sakit tekak. Gejala lain yang disenaraikan, kelesuan, hilang selera makan dan loya. Menurut laporan media tempatan, Delhi merekodkan lebih 1,700 kes H1N1 tahun ini apabila jangkitan selesema meningkat di beberapa negeri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hi-Tech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-9303 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.
2: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa

Pada Bang Suara Sia dengan ku Kesuma Dato' Sri Siti Nurhaliza baru sahaja berlalu untuk anda. Terima kasih yang sedang dengarkan Police FM walau di mana jua anda berada. Dan macam biasa juga kita ada ruangan untuk tudung saji bagi penggemar-penggemar perkongsian bagi menu resipi di tengah hari ini. Apa hidangan tengah hari anda? WhatsApp saya 0174541688. Dengarkan Haziq Rosabi Nur Leila Police FM.

Udang sahaja di Perlis FM Serasi dengan ku. Dan cuaca di negeri Perlis sekarang ini nampaknya agak mendung di sekitarnya. Dan untuk anda yang juga sedang ikuti Perlis FM sekarang ini, mungkin ada perkongsian keadaan di tempat anda, anda boleh hantarkan di WhatsApp 017-4541-6688. Dan ada kiriman daripada Cik Nin punya menu tengah hari dengan rebung masak lemak goreng ikan temenung sayang sawi dengan telur ikan rebus ayam asam ulang rebung dan pucuk dangla. Tu dia, tak ada koma tulisnya, kita nak baca pun tu dia punya laju nah. Terima kasih Cik Nin. Katanya makan petang kuih ketayak petang ni. Oh, siap menu petang hari ni juga. Dengar-dengar ya, ada kenduri kendara juga jadi yang mendirikan majlis pada hari ini. Tak kisahlah apa jua jenis majlis, semoga dipermudahkan segalanya dan juga berjalan dengan lancar lah hendaknya kan. Kalau tanya saya punya hidangan tengah hari ini, masih lagi tengah duk scrolling nak makan apa ya di tengah hari ini. Okey, dan juga yang sedang memandu sambil dengar Perlis FM, terima kasih kerana menjadikan Perlis FM sebagai pilihan anda. Dan ada juga yang tanya saya tentang keadaan cuaca di negeri Perlis mengenai jerebuk. Okey, jadi nantikan bersama selepas ini saya akan kongsikan untuk anda. Dengarkan Hati Kos Enar yang kasih.

0: dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
2: Hashtag

Menawan ni no. Ada bukit bukau yang indah. Ada sawah bendang. Oh, sayup-sayup mata memandang. Ada laut. Ada banyak tempat-tempat menarik. Alah, jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni bersama-sama nak. Kita buanglah sampah

0: Laladu, saya buat ni air tangan yoga tau.
1: Wow, ladu. Sebelum ni kau dah tengok Lazada Hindustan je orang nak makan ladu. Ni kali pertama nak rasa yoga buat.
0: Ya ke kakak? Rasalah special untuk akak je.
1: Manisnya. Manis meletih.
0: Ayu akak, ada manis ada air kena. Kenapa kakak? Tak sedap ke?
1: Dok. Bukan tak sedap. Manis melecai lah. Maksud kau, manis yang sangat-sangat lah juga. Orang pelih sebut melecai juga.
0: Faham. Manis melecai.
1: Bukan melecai. Melecai. Nurat anak pelih. Hashtag diodoh.
2: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
3: Hai, saya Wani.
4: Saya Amira Usman.
5: Saya Adi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
2: Serasi
5: denganku.

Ramalan Syariah hari ini saya nak kongsikan untuk anda seperti yang kita semua hadapi sekarang di negeri Perlis mengenai isu pencemaran udara jerebu yang sedang melanda di negeri Perlis sekarang ini. Okey, dan saya juga nak kongsikan untuk anda menerusi portal berita pada pagi ini di mana status kualiti bacaan indeks pencemaran udara di negeri Perlis dalam keadaan terkawal buat ketika ini. Manakala juga dicatatkan antara kawasan yang terjejas dengan pencemaran udara yang agak tinggi juga ketika udara di 8 kawasan di seluruh Malaysia sekarang ini yang sedang mengalami masalah jerebu. Antaranya ialah Perlis, Selangor, Kedah, okay, dan juga di Samarahan, Seri Aman, Sariki, Sarawak, juga di kawasan Taiping, Perak. Itu dia kawasan yang kualiti udara yang tidak sihat pada pagi ini dan tika ini. Dan jadi oleh itu saya juga nak kongsikan untuk anda di ruangan Sega hari ini untuk penjagaan kesihatan ketika di musim jerebu. Apa yang perlu kita lakukan eh? Okay, jadi anda kena hadkan aktiviti di luar rumah. Banyakkan minum air, kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Pakai pelitup muka yang sesuai jika anda berada di luar bangunan. Basuh muka dan tangan dengan air bersih setelah melakukan aktiviti luar. Dan pastikan udara di dalam rumah bangunan sentiasa dalam keadaan bersih dan kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Dan apabila memandu, gunakan penyaman udara, pilih mod kitaran udara dalaman. Nah, jangan lupi ambil angin luar pula kan, sebab sekarang ini dengan keadaan jerebu yang melanda dan cuaca yang boleh dikatakan panas di negeri Perlis ketika ini. Jadi jaga kesihatan bersama dan semoga udara di negeri Perlis kembali sihat sepenuhnya, insyaAllah. Baiklah, untuk panel bersama maksudnya waktu solat pada zuhur bagi seluruh negeri Perlis iaitu pada pukul 1.24 minit tengah hari dan tugasan saya hinggalah ke pukul 2 petang sahaja. Jadi untuk anda yang baru dengarkan Perlis FM ketika ini, terus dengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Dengarkan ini Haiza dan

dengar lagu yang tengah SYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: صلاة adalah tiang agama. Dari situlah datangnya keberkatan dan ketenangan. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
3: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 2 hari lagi.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Lagu-lagu di Jiwa Gara dah pun bermula untuk anda. Terima kasih masih lagi menjadikan Blues FM sebagai pilihan anda. Semoga semua dalam keadaan yang terbaik ketika ini. Sambil-sambil anda dengarkan Blues FM. Dan untuk anda bersama, maksudnya sebentar tadi, waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 1.24 minit tengah hari. Dan anda masih lagi berteman dengan saya, Tika Nordin, akan menemani anda hinggalah ke pukul 2 petang. Dengarkan seleksi lagu-lagu di Jiwa Gara untuk anda. Tanpa henti, Blues FM.

Polis FM Serasi dengan ku. Dan sekarang dapat menghampiri ke pukul 2 petang. Tugasan saya dah sampai ke penghujung ya. Pejam celik dah pun selesai tugasan saya bagi edisi hari Isnin. Isnin pula tersasul pula kan. Sebab tak sabar nak Isnin, kita ni kena rajin kerja. Okeylah, untuk anda kita dah pun dah sampai ke penghujung bagi segmen Hangat Lead edisi Ahad 23 Ogos 2026 bersamaan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang menjadikan Polis FM sebagai pilihan anda. Dan selepas ini terus dengarkan di Hemoy-Hemoy, pertemankan Fars, teman anda, 2 hinggalah ke pukul 6 petang dalam Hemoy-Hemoy. Kita jumpa lagi lain masa lain waktu, temu janji kita tak lain tak bukan di Polis FM. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar setia Pelif FM, tak kira di mana jua anda berada. Macam biasa pada hujung minggu, hari Ahad ni, Fas menemani anda di ruangan Hemoy-Hemoy

Fas ucapkan kepada rakan setugas kita tadi, Atikah Nordin, yang menemani anda dari jam 10 pagi tadi sehingga pukul 2 petang dalam ruangan Hangat Lee. Dan juga terima kasih juga buat penolong jurutera kita yang bertugas pada hari ini, iaitu Syed dan juga Cik Ai. Dan juga buat pendengar semua, apa khabar untuk hari ini? Yang mana yang berada di rumah, yang tengah memandu, yang mendengarkan Fas pada tengah hari ini ataupun petang ni, yang tengah beristirahat, terima kasih diucapkan untuk anda semua. Terima kasih kerana memilih Police FM sebagai peneman setia anda. Okey, untuk hujung minggu ini, Fas hiburkan anda dengan lagu-lagu yang menaikkan mood hujung minggu anda dengan edisi Ahad ini. Jadi semoga anda semua ceria selalu dan juga diberi rezeki yang melimpah ruah. Jadi kita terus layan dengan lagu pembukaan untuk hari ini di ruangan Hemoh-Hemoh. Kita enjoy Kapa Sempoi. Police FM serasi denganku. Inilah Cinta Hakim.

0: hatiku.
1: Ya, baiklah, Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Alhamdulillah, kita di jam yang pertama. Jam menunjukkan pukul 2.22 minit petang. Alhamdulillah, masih lagi bertemu lagi pada hari Ahad ini bersama Faz dalam ruangan Hemoy-Hemoy. Alhamdulillah. Jadi, masih bertemankan Faz lagi, yang mana Faz akan menemani anda sampai pukul 6 nanti. Jadi, petang ni Faz nak sajikan pelbagai info dan juga lagu-lagu yang menarik untuk menaikkan hujung minggu anda. Dan sekiranya anda ingin berkongsikan ucapan dan juga kata-kata yang manis untuk teman-teman anda, boleh juga terus ke konti WhatsApp kita di 0174541688. Jadi terus layan dengan lagu seterusnya yang akan menaikkan mood anda semua. Play FM serasi dengan ku.

0: Maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya beranak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

itu dia Polis FM Serasi dengan ku di 102.9 MHz. Kita masih lagi di ruangan Hemoi-hemoi. Kita enjoy Kapas Sempoi. Masih lagi di ruangan ini. Itu lagu yang fast putarkan tadi adalah Sang Penikam, yang dimana sebuah karya yang cukup dalam dengan maknanya. Lagu ni menggambarkan tentang seseorang yang kita percaya mungkin boleh menjadi insan yang paling mampu melukakan hati kita. Terus layan dengan lagu seterusnya yang akan menjadikan anda mood hujung minggu anda ceria-ceria selalu dan juga happy selalu, ya. Macam biasa. Terus layan dengan lagu seterusnya, Buka Cinta Biasa, Siti Nurhaliza.

2.47 minit petang. Alhamdulillah. Jadi berbagai perkongsian dan juga info-info yang menarik yang Fas nak kongsikan untuk edisi Ahad ini. Jadi Fas nak kongsikan sedikit untuk hari ini. Pada pukul 3 petang nanti kita akan ikuti ke berita ringkas, dan juga pada pukul 3.05 petang nanti kita akan ke laporan Sukma. Ha, kita ada kawan-kawan kita dekat sana di Selangor untuk Sukma memberi laporan untuk hari ini. Dan juga terima kasih buat pendengar-pendengar dekat luar sana yang memberi kiriman di konti WhatsApp kita. Sebentar saja lagi Fas akan keudarakan ucapan-ucapan anda semua. Jadi terus layan di ruangan ini, terus setia bersama Fas, terus layan Perlis FM serasi dengan ku dalam ruangan Hemoi-Hemoi Kita Enjoy Kapas Sempoi. Terus layan dengan lagu Ellie Katz. Dapatkah apa tu? Ha, kita terus layan dengan lagu seterusnya. Perlis FM serasi dengan ku.

0: di sini. Zaman sekarang ni semua orang ada media sosial. Semua orang sibuk semak isi kandungan media sosial masing-masing. Memang best dan ralik, lekor, you swipe sana, scroll sana, scroll sini. Bagaimanapun, ada juga tau kesan yang serius kepada kita. Antaranya, kita ketagih scroll media sosial habis masa berjam-jam dekat situ. Ha, membazi masa tu. Apa kerja pun tak siap. Kesihatan mental kita ni mungkin terjejas. Bukan apa, nanti kita cenderung nak buat perbandingan hidup kita dengan hidup orang lain dekat situ. Timbul pula rasa tak best seperti rendah diri, stress, anxiety. Aduh, UM bukan apa, nak nasihatkan aja. Kita kawal sama-sama ya.
1: Salam dari UAM, padu, versatile, semasa.

Sebarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, sebarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Perlis FM sebarasi dengan ku di 102.9. Baiklah, saudara. Seketika nanti kita akan ikuti keperkembangan Sukan Sukma yang ke-22 bersama dengan DJ Muhammad Syed dan juga DJ Muhammad Shah. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum. Okey, kita ikuti ke laporan harian Sukma yang ke-22.
1: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
0: Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Baiklah, saudara, kita akan ikuti keperkembangan Sukan Sukma yang ke-22 bersama dengan DJ Muhammad Syed dan juga DJ Muhammad Shah di Selangor. Baiklah, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello.
2: Hello.
0: Hello, ya. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam.
0: Okey, ya. Minta maaf ada gangguan teknikal sikit tadi.
2: Kita pun tukang berada dekat lokasi sekarang ni. Itulah dia agak bising sikit lah. Yang mana sekarang pun kita berada di IDCC InsyaAllah untuk saksikan perlawanan akhir wisu di antara Perlis dan juga yang akan berlangsung sebentar saya lagi bersama dengan atlet dari Johor untuk kategori sanda, kategori lelaki 5 kg, dan pastinya kita menantikan perlawanan yang untuk emas yang ke-17 bagi negeri Perlis, dan pastinya sekarang sedang berlangsung permainan-permainan dan juga acara-acara yang lain di IDCC. Sekarang misalnya kita ada men Jian String dan kita ada juga karate yang berlangsung di IDCC Alam. Dan sebentar saja tadi, pagi tadi, kita berjaya untuk mendapatkan pingat perak dalam acara bowling pads wanita di antara Perlis dan juga Johor, yang mana Perlis tewas kata Johor dengan skor 6-9. Dan pastinya untuk laporan yang kita akan sampaikan petang ini, beberapa acara lagi yang kita harapkan dapat menghadiahkan pingat untuk kontingen negeri Perlis yang hari ini pun dah masuk hari yang ke-9 dan berbaki lebih kurang sehari lagi untuk kita nak mengejar beberapa pingat yang dipertandingkan bagi termasya edisi ke-22 Sukma di Selangor. Dan kita nak kongsikan terus kepada semua pendengar yang mana sekarang ini masih lagi Perlis berada di kedudukan yang ke-10 untuk kedudukan keseluruhannya, dan untuk Selangor selaku tuan rumah masih lagi mendominasi di tempat yang pertama, diikuti Terengganu di tempat yang kedua dan juga wilayah persekutuan di tempat yang ketiga. Dan sekitar jam 3:05 petang nampaknya Perlis turun satu anak tangga sebenarnya ke tangga yang dengan pengukuhan 16 pingat emas, 7 pingat perak dan 15 pingat gangsa, yang mana keseluruhannya dengan 38 pingat. Dan insyaAllah untuk rakaman penuh hari yang ke-9 termasya Sukma edisi ke-22 di Selangor, kita akan kongsikan jam 10 malam. Jadi setakat itu saja, kita sama-sama doakan untuk perlawanan akhir wushu petang ini, emas yang ke-17 dapat dihadiahkan oleh atlet kita dalam acara sanda 65 kg. Jadi setakat itu saja perkongsian saya petang ini. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium. Kembali buat rakan tugas di Konti Perlis FM.
0: Baiklah, terima kasih buat DJ Muhammad Syafiq yang mana yang bertugas di Selangor. Jadi laporan Sukma untuk berikutnya kita akan ikuti pada pukul 10 malam nanti menerusi live di Facebook kita, Perlis FM. Okey, jadi terus layan Perlis FM, serasi dengan ku.
1: Keringan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah Sukma Selangor 2026.

Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pernis FM, Vibe Gen Z ada vibe. Vibe Gen Z ada vibe. Vibe Gen Z.

Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih lagi bertemankan Fas dalam ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapas sempoi. Jadi Fas nak kongsikan sedikit hebahan mengenai untuk hari ini, mengenai apa ni ha? Iaitu untuk semua warga Perlis dan semua rakyat Perlis, yang mana jangan lepaskan peluang anda semua untuk bersama-sama untuk memeriahkan majlis sambutan Hari Kebangsaan yang keberapa tahun ni? Iaitu yang ke-69 peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Jadi majlis ini penuh semangat patriotik, iaitu akan berlangsung pada hari Ahad ni 30 Ogos 2026 bermula jam 8 malam dan juga bertempat di mana? Di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangak Perlis. Macam biasa boleh standby dah semua rakyat Perlis di stadium pada 30 Ogos tu untuk memeriahkan lagi suasana dekat sana. Jadi ayuhlah kita semua semarakkan lagi semangat untuk cintakan negara dan juga menghayati erti kemerdekaan serta mengenang jasa dan juga pengorbanan para pejuang negara kita. Jadi ayolah sahabat-sahabat kita rakyat Perlis yang mana boleh bawa keluarga, boleh bawa sahabat dan juga insan yang tersayang untuk bersama-sama lagi untuk menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69 peringkat Negeri Perlis. Berbagai hibahan lagi yang Fas nak kongsikan lagi sempena bulan Ogos ni yang masih lagi berbaki beberapa minggu sahaja lagi. Jadi jangan duk kalih lah stesen radio Perlis FM 102.9 ni menjadi peneman setia anda setiap hari. Okay, jadi teruslah yang Perlis FM serasi dengan ku.

0: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan Rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta hikmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi kledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.
1: Ayu, yu, lapar lah. Mana mau dapat darah ni? Ayu, Ma.
2: Eh, Raja, apa lu mau risau, Ma? Ada ramai manusia di sini, Mei.
3: Raja, Meiling, kita mau ucap terima kasih lah kepada manusia yang tidak jaga kebersihan. Tengok, tengok, tengok. Banyak air bertakung. Kita boleh membiak di situ, beranak pinak di situ. Boleh tambah generasi kita.
2: Eh, Raja, Iza, sini, sini. Tengok, ada grup A, B, AB, semua ada. Eh, tengok ni. Oh, grup yang susah dapat pun ada, Ma.
3: Jom, teman.
4: Tidak, tidak. Jangan bagi peluang pada nyamuk. Hapuskan generasi nyamuk bermula dari jentik-jentik. Jauhi denggi, amalkan hidup yang sihat.

HMZ, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pemula sukan MC Cilik, PBPSS Negeri Perlis. Buat Gen Z,

0: Borless FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih lagi di jam yang kedua, pukul 3.32 minit petang. Fasil masih lagi bertemankan anda semua dalam ruangan Hemo-Hemo Kita Enjoy Kapas Sempoi. Jadi pelbagai perkongsian dan juga info-info yang menarik yang Fas nak kongsikan kepada anda semua untuk hari ini. Jadi untuk bahan yang seterusnya mengenai dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM iaitu menganjurkan pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara. Jadi penyertaan ini dibuka kepada semua murid-murid sekolah, iaitu sekolah menengah boleh, sekolah rendah pun boleh lagi untuk menyertai syarat-syarat penyertaan ini, iaitu haruslah adakan rakam klip video Lafaz Ikrar Rukun Negara mengikut kreativiti masing-masing. Video tu haruslah berdurasi selama 3 minit dan tidak melebihi 3 minit. Dan juga video pernyataan yang lengkap perlu dihantar ke alamat email ictperlisfm@gmail.com. ictperlisfm tu huruf kecil semua. ictperlisfm@gmail.com. Ha, jadi pemenang yang bertuah juga bakal membawa hadiah-hadiah yang menarik dan juga hadiah yang begitu eksklusif untuk anda semua. Ha, jadi jangan lepaskan peluang untuk adik-adik dekat luar sana yang mana yang sekolah menengah daripada darjah 1 sampai darjah 6. Itu sekolah rendah, minta maaf Fasilah. Daripada darjah 1 sehingga darjah 6 sekolah rendah, dan juga tingkatan 1 dan juga ke tingkatan 5 sekolah menengah. Ha, jadi boleh, jangan lepaskan peluang adik-adik dekat luar sana untuk ciptakan satu video yang menarik dan boleh hantar ke Perlis FM. Yang email tadi Fas dah ada bagi tahu sebentar tadi. Okey, jadi kita ada juga ucapan-ucapan daripada pendengar setia Perlis FM pada petang ni yang Fas nak baca pada petang ni. Selamat petang DJ yang bertugas. Selamat petang juga Kak. Dah makan ke? Alhamdulillah dah tadi. Semoga semua sihat-sihat saja. Saya nak dengar lagu Sajadah Lama Tak Ku Sentuh Boleh Kak. Sebentar saja lagi Fas akan siarkan di Radio Perlis FM serasi dengan ku. Jadi jangan duk kalih noh. Jadikan frekuensi 102.9 ni menjadi frekuensi peneman setia anda. Tak kiralah di mana jua anda berada, yang mana mendengarkan di RTN Klik pun terima kasih juga. Jadi terus layan Perlis FM serasi dengan ku dengan lagu seterusnya. Apa kono ejang?
1: Warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma. Tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hi-Tech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-9303 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.
2: Nak dengar Perlis FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmklik.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
3: Betul-betul percuma.
4: Jang. Oh, Jang. Mana pula poi budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lain.

Kalih nah, ha, Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih lagi bertembangan fast dalam ruangan hemoh-hemoh kita enjoy Kapa Sempoi Perlis FM serasi dengan ku. Jadi buat di mana yang tengah memandu yang sambil mendengarkan frekuensi 102.9 ni berlega-lega dalam pemanduan anda, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Selamat datang ke negeri Perlis yang indah lagi mempersona. Jadi jangan lupa juga untuk ikuti ke platform digital Perlis FM di TikTok kita, di Facebook kita, Instagram Perlis FM 102.9, ataupun juga boleh dengar Fars di atas talian di aplikasi RTM Klik ataupun boleh stream di perlisfm.rtm.gov.my. Haha, jadi sekarang hujung jari sahaja, tak kira lah di mana jua anda berada, yang mana yang duduk Penang, ha, yang duduk Kedah, yang duduk merata negeri lah, Kedah, Penang, Sabah, Sarawak, yang mendengarkan radio Perlis FM ni menjadi pilihan anda. Terima kasih, tak kiralah di mana jua anda berada. Jadi terus layan di jam yang ketiga ini pada pukul 4:02 petang. Fas nak kongsikan dengan lagu-lagu menarik untuk anda semua sepanjang hujung minggu ini. Jadi terus layan Perlis FM serasi dengan ku.

Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar jalur gemilang.

0: Marilah Place FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Terima kasih bagi yang mana yang masih lagi mendengarkan Place FM pada ketika ini. Untuk anda, kita akan nantikan ke berita ringkas pada pukul 4.30 minit petang, dan juga untuk panduan kita bersama untuk solat fardu angsal bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 4.34 minit petang, dan juga diikuti dengan maghrib pada pukul 7.31 minit malam, dan juga isyak pada pukul 8.42 minit malam. Jadi semoga panduan solat ini menjadi panduan untuk kita bersama, untuk semua rakyat Perlis. Jadi terus layan dengan lagu dan juga hiburan untuk anda semua. Perlis FM, serasi dengan ku.
1: Hai Gen Z, nak berjaya ni jangan fikir tentang kata orang. Orang yang bercakap di belakang kita akan sentiasa berada di belakang kita, tetapi kita akan tetap terus maju di hadapan. Jadi jangan give up and just keep going. Saya Auni Humaira binti Aswazi, ikon murid TBPSS Negeri Perlis. Terus dengan vibe Gen Z.

0: je Z. Klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wanur Akhil Zahidah, pembola sukan MC Cilik TV PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z.
2: Ustaz,
3: habak sah.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Ustaz, ni nak tanya hari ni tentang bersin ni Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adat untuk kita melepaskan bersin kita ni Ustaz?
5: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ni akan ratta wajhahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam law ni kita guna sapu tangan? Boleh tak? Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli dipersebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyak dah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan penunjuk Nabi SAW. Pasal bersin ni pun dah dapat pahala lah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suara Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan ATM ni dengar. Taklah macam tu. Maksudnya bersin Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
4: Terima kasih Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala.
5: Ya, ya,
4: mudahnya Islam.
0: Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
6: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: قال:
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستاذ
3: حبا أسان،
4: السلام عليكم أستاذ.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أستاذ ni nak tanya hari ni tentang bersih ni Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adat untuk kita melepaskan bersih kita ni Ustaz?
5: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ni akan ratta wajahahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam law ni kita guna sapu tangan? Boleh tak? Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli dipersebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyak dah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan petunjuk Nabi SAW. Pasal bersin ni pun dah dapat pahala dah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suruh Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan RTM ni dengar, taklah macam tu. Maksudnya bersin Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
4: Terima kasih Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala.
5: Ya,
4: mudahnya Islam.

0: Oles FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Fas masih lagi menemani anda dalam ruangan hemo-hemo kita enjoy Kapo Simpoi Oles FM serasi dengan ku. Jadi semoga sambutan Maulidur Rasul pun dah semakin hampir. Itu pada 25 hari bulan ni. Jadi semogalah kita semua marilah kita sama-sama untuk menghayati perjuangan dan juga akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga jadikan baginda sebagai contoh dalam membina kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, kesabaran dan juga kebaikan. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar di bibir sahaja tetapi ia diterjemahkan melalui akhlak dan juga amalan kita pada setiap hari. Semoga Perlis FM ni menjadi peneman setia anda tak kira di mana jua anda berada. Perlis FM serasi dengan ku.
1: Kenali Rasul.
2: Itu benar ke kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai, orang kalau cakap rindu kan macam mana agaknya? Kalau disebut dirasakan kerinduan tu. Bila rindu selalu kita kata ku sebut namamu, bila rindu ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasulullah SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasulullah SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin, mula-mula tu baca dah jumpa dah, iaitu bila Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka, iaitulah baginda Rasulullah SAW, innaka la minal mursalin, di kalangan para rasul, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada siratim mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasulullah SAW, mesti jangan lupa ya, antaranya satu selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sependek-pendeknya atau sepanjang-panjangnya macam kita selawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusur, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemerosakan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih Perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Alicia Rania Muhammad Abraraj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih Perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikelepasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anak ibu buat apa tu?
1: Aib tengah melukis ni ibu. Aib melukis gambar kawan-kawan Aib sedang mengibarkan jalur gemilang. Cantik tak lukisan ni ibu?
0: Cantik sangat.
1: Ibu nak tahu tak nama kawan-kawan Aib?
0: Boleh juga.
1: Ha, ni namanya Aswin, yang ni Meme, yang ni pula Ahmad, yang bertocang ni Lekmi, yang pakai tudung ni Aisyah namanya, dan yang akhir ni namanya Mina Aiwong.
0: Wah, ramainya kawan-kawan Aib. Berbilang bangsa pula tu.
1: Mestilah ibu. Kita semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Hidup satu padu, taat dan setia kepada negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fas masih lagi setia menemani anda di frekuensi 102.9 MHz. Fas masih lagi menemani, no? Sekarang menunjukkan pukul 5.14 minit petang. Kita sudah sampai di jam yang keempat dalam ruangan hemoh-hemoh. Kita enjoy kapa sempoi. Alhamdulillah. Terima kasih buat pendengar dekat luar sana yang masih lagi setia mendengarkan Radio Place FM, dan juga yang mana yang mendengarkan kita di RTN Clip juga, terima kasih juga. Dan juga terima kasih juga buat yang mendengarkan kita di sambil memandu, sambil memasak, sambil buat jamah petang tu, terima kasih juga. Okey, jadi kita terus dengan pakar dengan hukum untuk seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

0: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
0: Sekarang ini bersama dengan saya, tetamu di Konti, iaitu yang berbahagia Dr. Mutiul Haq bin Fatah Yassin, iaitu pensyarah Uni Siraj. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hukum sedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. Jadi jangan kalihkan perhatian anda untuk kita dengar. Berikan tumpuan seterusnya kepada yang berbahagia Doktor untuk kupasan tajuk pada pagi ini. Disilakan Doktor.
2: Baik, terima kasih pada Puan Atikah. Sedang mendengar dengan rahmat Allah. InsyaAllah pada lagi ni kita berkongsi tentang satu hukum yang rasanya benar. Kata mungkin kata dah ulama bincang dah, kata satu tahun lepas. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga bila kita sedekah pada si mati, tahlil, baca Quran dan sebagainya, sampai ke tidak pada si mati. Tambah-tambah kita di Perlis ni cenderung kepada salafi ni, kadang-kadang orang pertikaikan tahlil tu seolah macam benda yang apa salah, tak boleh buat. Jadi adakah memang tidak boleh langsung sedekah pahala pada si mati? Kita terangkan nanti Allah. Kita pada pagi ini tak sentuhlah spesifik tentang masalah tahlil dan sebagainya. Cuma kita nak faham tentang isu bila kita sedekah pahala niat untuk si mati. Kita korban, pada biasa korban lah kan. Korban untuk si mati, kita buat badal haji. Badal haji punya famous sampai tahap boleh beli Velfire, boleh Alphard, dahsyat, luar biasa. Punyalah orang kita semangat nak sedekah pahala pada si mati ni. Begitu juga sedekah dia untuk si mati dan sebagainya. Jadi kita dah lihat dalam banyak-banyak sedekah pahala ni, yang mana yang sahih, yang mana yang tak sahih, dan sejauh mana praktis amalan sedekah pahala tu dibenarkan dalam Islam. Muslimin muslimat senang pendengar rahmati Allah, bila kita sebut sedekah pahala ni, sebenarnya kita kembali kepada hadis Nabi SAW dari Muslim dan juga kita Sunan, iaitu baginda bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min salat: salaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya melainkan daripada tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan untuknya. Kita telah mati Allah. Daripada hadis ini jelas, tiga amalan yang memberi manfaat pada si mati. Ini disepakati para ulama. Kerana tiga-tiga amalan ini sebenarnya hakikatnya adalah hasil usaha tangan daripada si mati itu sendiri. Contohnya sedekah jariah. Sedekah jariah ni sedekah yang mengalir pahalanya, bermaksud suatu sumbangan yang diberikan oleh si mati ketika masih hidup dan manfaatnya masih diteruskan. Itu yang dimasukkan dengan sedekah yang terus berjalan pahalanya. Jadi pada hakikatnya ia dilakukan ketika masih hidup, bukan ketika telah mati. Yang kedua, ilmu dimanfaatkan. Begitu juga ilmu dimanfaatkan bermaksud dia ajarkan ketika dia masih hidup. Kerana itu antara benda yang sunnah salaf yang kita sekarang ni ramai kurang ambil berat, iaitu mendidik anak-anak. Kerana apabila kita didik anak-anak kita, setiap kebaikan yang dia buat ke dalam ke depan tu semua akan menjadi penerang dalam kubur kita. Dan yang ketiga ialah doa daripada anak yang soleh. Doa daripada anak yang soleh bermaksud anak-anak yang mendoakan. Jadi kenapa Nabi SAW sebut spesifik tentang doa kepada daripada anak soleh? Kerana biasanya anak soleh ni doa dia tu lebih khusyuk, lebih tunduk, lebih orang kata apa, berfokus. Dia doa, "Rabbighfirli waliwalidayya rahmahuma kama rabbayani saghira." Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku kedua orang tuaku, kan? Rahmatilah keduanya seperti mana mereka rahmati aku ketika aku kecil, kan? Dan anak-anak soleh terbayang bagaimana mak ayah dia mandikan dia, kan? Angkat dia, waktu dia menangis, dia pujuk dan sebagainya. Jadi kebayangan apa yang dilalui seorang anak soleh itu ketika dia masih kecil menyebabkan dia bila berdoa pada Allah tu penuh dengan khusyuk dan tawaduk. Kerana itu doa dia lebih mustajab. Adapun doa daripada orang lain pun jelas disebutkan dalam Al-Quran. Allah menceritakan banyak, contohnya dalam doa dalam surah Al-Hasyr, kan, antara doa yang sering kita baca. Kita baca apa? "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan orang-orang sebelum kami yang telah pun meninggalkan kami dengan iman. Jadi mereka telah meninggal, kita mendoakan mereka. Dan begitu juga antara sunnah yang kadang-kadang orang kita ni apa dia tak pernah buat sangat, iaitu bagi salam kat kubur. Bukan kubur tim salam. kita pergi kubur tu, kita berkisah pada kubur. Salam ni bermaksud kita mendoakan kesejahteraan. Sebab tu syarat bagi salam dari Islam, dia kena guna lafaz assalam, assalamualaikum. Kalimah assalam tu, dia ada sebutan alif lam di awal tu. Assalam, dia bermaksud salam sejahtera, salam sejahtera daripada yang memberikan kesejahteraan ke atas kamu. Kalau kita buat alif lam di awal, assalamualaikum, dia jadi hanya terjemahannya salam sejahtera sahaja. Dia tak jadi apa, salam sejahtera daripada yang memberikan, daripada yang memberi maha kesejahteraan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kubur, kita sunnah mendoakan si mati. Pernah Aisyah radhiyallahu anha, satu malam Aisyah dengan Nabi duduk bilik kan kecil. Jadi kadang-kadang bila Nabi solat tu, Aisyah tarik kaki kan. Bila Nabi berdiri balik, bila Nabi sujud, Aisyah tarik kaki. Bila Nabi berdiri, Aisyah lurus kaki balik. Begitu juga kadang-kadang Aisyah malam-malam duduk pegang laki dia dekat sebelah. Jadi ceritanya pernah Aisyah radhiyallahu anha satu malam tengah-tengah Nabi apa, tengah malam dia pegang berat, Nabi tak ada. Hai, Nabi keluar mana ni? Follow belakang. Biasalah perempuan kan. Follow belakang, ingatkan Nabi nak pergi rumah isteri lain ke apa. Rupanya Nabi pergi ke kuburan Baqi' dan mendoakan sahabat-sahabat yang telah disimpan di tanah perkuburan Baqi'. Jadi antara lafaz yang Nabi SAW ucapkan ketika itu ialah assalamualaikum ya ahli diyar, salam sejahtera daripada yang beri kesejahteraan kepada kamu wahai penghuni kubur. Jadi kita mendoakan ahli kubur, itu dalil yang sahih, sahih, jelas, menunjukkan sunnah kita mendoakan orang-orang yang telah mati. Dan begitulah juga para sahabat anhum, setiap kali mereka mendoakan itu, mereka bukan sahaja mendoakan diri mereka, tapi mereka juga mendoakan orang-orang yang telah pun meninggalkan mereka. Sebab itulah kita diajarkan juga mendoakan kedua orang tua. Ketika mana seorang sahabat tanya Rasulullah, apa ibu orang tua aku telah meninggal dunia, bagaimana aku nak berbakti kepada mereka? Maka pesanan Nabi SAW ialah mendoakan kedua orang tua. Itu doa, ulama sepakat. Kadang orang tanya, apa kaitan doa dan juga amalan soleh? Kita cerita bagi ini, kita nak sedekah untuk si mati. Apa kaitan dengan doa dan sebagainya? Sebab tak terangkan mati Allah. Ini yang kita sebutkan di awal tadi, iaitu kena faham konsep sedekah pahala dalam Islam. Dia bukan macam kita contohnya sedekah tabung masjid. Kita ambil RM10 masuk tabung masjid. Bermaksud RM10 tu asal daripada dompet kita berpindah ke tabung masjid. Bukan. Sebab pahala ni benda maknawi, benda yang tak nampak. Senang nak faham, pahala-pahala ni kita kata apa? Pahala ni kita kata currency lah, currency di akhirat. Kalau kita kat duit, currency kita, kita ada ringgit, dolar dan sebagainya. Tapi kat akhirat, currency kita adalah pahala. Jadi, apa-apa hal masalah di akhirat esok, kita terpaksa guna pahala lah. Contoh kita ada keluar masjid, kita ambil selipar orang lain. Jadi, walaupun kat dunia kita lepas, dekat akhirat dia akan tuntut balik. Bayar balik. Ni, selipar kau ambil kat dunia ni. Nak bayar dengan apa? Selipar mana ada? Kedai mana ada? Kilang mana ada? Bayarlah guna pahala. Sama juga kat dunia dia mengumpat orang. Dia kata macam-macam belakang dia kan. Orang kata apa? Makan mayat hidup. Makan mayat. Daging mayat. Untuk macam-macam. Maka dia akhir esok dia akan, orang yang diumpat akan nuntut balik. Mana ni kau umpat aku kat dunia? Bayar balik ni. Ganti rugi, mental semua ni kau bayar. Tak bayar macam mana? Duit tak berada. Terpaksalah guna pahala. Itulah konsep pahala. Ini currency di akhirat kelak. Jadi bila kata currency di akhirat kelak, pahala ini juga tidak ada orang kata apa sempadan. Allah SWT memberikan pahala ikut suka. Ada orang buat amalan soleh yang sama, maka Allah berikan pahala dia lebih. Bila ada orang contohnya solat, dua-dua orang solat, tapi seorang pahala solat dia mungkin memenuhi langit dan bumi, yang seorang lagi pahala solat dia mungkin tak lepas masjid tersebut. Amalan yang sama. Jadi pahala ini betul-betul atas hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita berhadapan dengan satu benda yang tidak pasti, kita hanya boleh mengharap daripada Allah. Kita sedekah untuk mak ayah kita, kita mengharapkan pahala sedekah itu Allah berikan kepada mak ayah kita. Bila kita apa sedekah untuk tuan kita, kawan kita, kita mengharapkan, bukan confirm, bukan macam tabung masjid. Memang ambil dari poket RM10, nampak pindah masuk tabung masjid, jelas. Tapi kalau pahala tidak, pahala kita berharap, kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan pahala yang sama kepada si mati. Itu konsep pahala. Itu konsep sedekah pahala pada si mati. Jadi daripada banyak-banyak amalan yang kita sedekah pahala ni, ada yang sabit daripada dalil yang sahih, ada yang tak sabit daripada dalil. Hmm. Antara contohnya, kalau tajuk kita pada pagi ini apa? Sedekah.
0: Ya, betul.
2: Kalau sedekah memang sabit dengan hadis dari yang sahih, iaitu pernah seorang wanita ni, yang mana seorang wanita datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki. Seorang wanita tu dia cerita bab haji, badal haji. Seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi, fa hal yukaffaru anhu an atasaddaq anhu?" Maka bagaimana lelaki tanya jumpa Nabi, "Ayahku telah wafat dan dia meninggalkan harta dalam keadaan dia tidak berpesan apa-apa. Harta ada tapi dia tak pesan. Boleh tak kalau adakah dia akan diampunkan dosanya kalau aku bersedekah bagi pihak dia, bagi pihak ayahku yang telah mati?" Maka baginda bersabda, "Ya." Dalam peristiwa yang lain, Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah antara Sayyidul Ansar, orang Ansar yang memang kata banyak menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal. Dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama. Tapi beza dia kata ibu dia meninggal. Dia kata, inna ummi matat, afa atasaddaq anha? Ibuku telah wafat, boleh tak aku sedekah untuk dia, untuk beliau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naam." Nabi kata, "Ya." Malah ada hadis Sa'd bin Ubadah lebih detail lagi. Bila Sa'd bin Ubadah tanya, apakah sedekah paling afdal untuk si mati? Nabi kata, iaitu air. Zaman tu air kan mahal lah. Air tu je payau sikit, dia macam air dekat belah muara, belah Kuala ni. Payau sikit air dia. Jadi kalau salah tempat di Madinah tu memang air dia sedap. Contohnya macam tempat apa, kebun Saidina Uthman, yang kalau kita pernah dengar Ustaz cerita, kan ada satu telaga Yahudi, dia jual air. Maka Uthman pun beli telaga tersebut, dia wakafkan. Jadi itu adalah contoh telaga yang air dia lebih sedap daripada telaga-telaga lain di Madinah. Jadi itu zaman tersebut. Jadi masa sekarang pun kita lihatlah apa pahala apa yang kita boleh sedekah, yang kita kata paling besar manfaatnya pada orang ramai, lagi besarlah pahalanya. Adapun ada khilaf pada ulama, dia kata sebut, adakah ulama semua sepakat boleh sedekah untuk orang mati? Macam mana sedekah ayat Quran, sedekah apa lagi? Solat. Solat hadiah, macam mana ni?
0: Hukum sedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. Dan dah ada beberapa soalan yang dikirimkan. Sekarang ni kita boleh kongsi sekarang, Ustaz, saya susah-susah Doktor, ya? Tak apa, Rana. Okey, dan kita ada satu soalan ni, Doktor. Jika si mati ni ada hutang, adakah lebih baik wang itu digunakan untuk melangsaikan hutangnya berbanding bersedekah? Silakan.
2: Okey, baik. Masih pada Puan Atika. Jadi alhamdulillah pagi nampak hidup, walaupun saya syahdu je pagi, kan? Nak bangun pun seberat je kepala. Dan tapi nampak respon begitu memperasangkan. Jadi kita pada soalan pertama dulu, soalan kat TikTok tu, iaitu masalah ayah dia, mak ayah dia ada hutang, kemudian dia nak sedekah untuk lamsamkan hutang tersebut. Dia bercampur tu, dia hutang tu wajib, sedekah tu apa, sunat. Boleh tak dia nak sedekah untuk bayar hutang mak ayah dia? Baik, kita kena bezakan antara wajib dan juga sunat. Yang mana hutang ni wajib, kita kena niat baikkan hutang lah. Adapun apabila kita tak dapat, contohnya tak jumpa siapa yang ayah kita berhutang dulu, tak jumpa, bila tak ada option tersebut, barulah kita bersedekah. Mudah-mudahan adalah sedikit keringanan untuk si mati sebab tidak menunaikan hutangnya. Itu sahaja. Jadi bukanlah boleh terus tukar niat sedekah untuk cover hutang si mati. Hutang wajib, sedekah sunat. Tak sama hukumnya. Kemudian kedua pula, masalah apa tadi? Lupa lah.
0: Seorang lagi soalannya, kalau tadi tentang hutang ini, mungkin mak ayah tak ada hutang tapi dia belanja kawan tu atas niat untuk arwah.
2: Belanjakan kawan. Bagus lah. Ini kita kata kadang benda dalam hati ni, kadang-kadang yang Allah SWT nilai kita kan, orang tak tahu, dia simpan dalam hati dia je. Jadi tuan-tuan dan hati Allah SWT dengar, bila kita sebut tentang ibadah ni, dari sudut pelaksanaan ni ada dua. Satu panggil ibadah badaniyah, ibadah fizikal kita, kita gunakan tangan kita, lidah kita, mulut kita, kaki kita dan sebagainya. Dan ada juga ibadah dipanggil ibadah maliyah, ibadah yang berdasarkan pemilikan kita, duit kita dan sebagainya. Jadi untuk ibadah maliyah ni, kita ada duit, kita belanja orang makan, kita niat pahala tu untuk mak ayah kita. Jadi itu termasuk ibadah maliyah, ulama' sepakat boleh, tak ada masalah. Cuma masalah korban tu khilaf sikit. Sebab korban ni satu hadis tadi da'if, yang kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedekah untuk apa, korban untuk Nabi. Yang kedua, masalah apa, adakah korban tu dikira ibadah maliyah mutlak? Sebab korban zaman dulu dia kena sembelih sendiri. Kita ni sekarang bayar duit dah, dah ambil daging je. Kau nak ikut tu bidah juga tu. Kena tengok sendiri sembelih sebagainya. Itu tak apalah. Tapi kenapa kalau ibadah melibatkan harta, memang ulama sepakat boleh kita niatkan untuk si mati ya. Tak ada masalah. Cuma kita dah sebut tadi, bilalah kita kata kita mengharapkan Allah berikan pada si mati, maka sebenarnya untuk kita pun ada bahagiannya. Kita yang niat berbuat baik itu ada bahagian pahala untuk kita, bukan betul-betul pahala itu habis pada si mati sahaja. Dan yang ketiga pula, apa tadi? Ada, saya lupa buat buku lagi, jadi banyak lupa soalan-soalan ni.
0: Oh, yang ketiga ada katanya mengenai amalan terbaik untuk apa yang kita nak berbakti kepada keluarga jika kembali ke rahmatullah ni.
2: Okay, jadi apabila tadi bukan masalah ni yang apa? Bayar hutang apa?
0: Bayar hutang? Ayolah, tak ada. Saya pun sama lah ni kan. Banyak pula soalan.
2: Shadu pagi ni.
0: Shadu tu. Mengenai hutang tu, ya betul.
2: Jadi berkenaan hutang si mati, mana lebih baik sama dia bayarkan hutang atau sedekah?
0: Ya, betul.
2: Kita sebut tadi, benda wajib dengan benda sunat ni, walaupun benda sunat tu dia menampung benda wajib, dia macam dia nak faham benda wajib dengan benda sunat. Baju baru kan, baju kita koyak kan, koyak tu lelompong sebiji. Jadi kita pun tampal dengan, kita tampal dengan apa, kalau macam orang dulu miskin kan, kalau miskin mesti tampal-tampal baju tu kan. Jadi adakah sama baju yang baru dengan baju yang ditampal? Begitulah ibaratnya, sedekahnya hanya menampal, dia tidak menghilangkan kecacatan tersebut. Maka kalau ada peluang untuk ditunaikan kewajipan tu, tunaikan kewajipan. Malah sebenarnya ini antara benda-benda, saya tak ingat tahun ni ke tahun lepas, ada beberapa orang jumpa saya minta settlekan masalah macam mana nak bagi pusaka dan hutang dan sebagainya. Maka saya kata, sebelum, pertama sekali bila kita apa dapat harta si mati tu, kena tunaikan hak si mati. Apa tu hak si mati? Hak si mati ialah pengurusan jenazah dia komplit. Yang kedua, hak si mati ialah hutang dia. Jadi hutang tu bukan milik kita tu, tu milik si mati. Kalau kita tak bayarkan untuk si mati, berdosa kita. Jadi lepas tolak tu, habis bayar hutang, habis bayar pusat jenazah, baki tu barulah kita punya. Bila dah jadi kita punya, barulah kita sedekah untuk si mati.
0: Jadi jawapannya, selesaikan yang hak wajib dulu.
2: Hak wajib dulu, hutang dulu. Jadi kena faham tu betul, sedekah tu kita yang sedekah, bukan si mati sedekah. Tapi hutang si mati yang
0: mungkin
2: bayar.
0: Mungkin dianggapnya sebab hutang si mati, jadi beda kita dia nak sedekah, mungkin dia picak macam tu. Tapi sepatutnya memang kena yang wajib dulu lah.
2: Sebab kami orang saja faham, bila dapat harta tu kat dia, macam tu dia punya lah. Itu yang kata nak bayar hutang dulu ke nak sedekah dulu, nak bayar haji dulu ke macam mana. Sama badal haji pun saya dah sebut masalah ni. Badal haji pun kita kata kemayakan yang minta badal haji ni, saya dapati mak dia ataupun ayah dia tak penuhi syarat haji lagi sebab tak dapat panggilan. Jadi tak perlu pun buat badal haji. Tak wajib. Ada orang kata tak, buat badal haji dulu baru boleh pusaka. Tengoklah, kalau memang dia dah pernah wajib, dia dapat panggilan, dia tak pergi sebab bukan alasan syar'i yang diterima syarak, maka wajib keluarkan harta dia untuk bayarkan orang tolong pi haji. Jadi baki tu baru kita ambil, itu jadi hak kita, barulah kita nak sedekah ke apa, tu bebas atas kita. Okey, baik, itu masalah sedekah ibadah maliyah. Cuma bila sebut satu lagi aspek, kerana bas sedekah duit tak ada masalah khilaf. Masalah sedekah tadi, korban untuk si mati, ada khilaf, tapi secara umumnya ulama' mutakhirin, ulama' kemudian mengharuskan untuk korban bagi si mati dan sebagainya. Boleh kata semua fatwa lah, majoriti fatwa, kecuali fatwa Syekh bin Baz dan Majlis Daimah, dia kata sedekah hanya boleh melibatkan apa benda yang disebut untuk si mati yang disebutkan dalam dalil sahaja. Kalau tak sebut dalil tak boleh, dia limitkan. Adapun kebanyakan ulama-ulama yang kemudian lagi, mereka mengharuskan untuk sedekah bagi si mati secara mutlak. Tapi kena bezakan tadi, yang mana wajib, yang mana sunat. Kena bezakan. Baik, adapun yang biasa yang diperdebatkan ni, masa sedekah ayat Quran, sedekah tahlil. Sedekah ayat Quran bagi si mati, boleh ke tidak sedekah pahala baca ayat Quran? Sebenarnya datang dalam hati Allah, mazhab paling keras yang tak bagi sedekah pahala baca Quran tahlil ni mazhab Syafi'i sebenarnya. Yang kita duk mengaku buat tahlil mazhab Syafi'i, padahal sebenarnya mazhab Syafi'i lah yang paling keras. Kalau banding dengan mazhab mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi, mereka menghaluskan sedekah baca Quran kita niat balas untuk si mati. Tapi untuk mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki, mereka keras, mereka tak membenarkan untuk sedekah pahala pada si mati dengan bacaan Al-Quran. Tak benarkan. Sebab apa? Sebab yang pertama, tidak ada dalil. Yang pertama. Yang kedua, sahabat pun bila mendoakan, kalau sahabat-sahabat mereka yang telah meninggal, tabi'in mendoakan guru mereka dengan sahabat, tidak ada punya sedekah Al-Quran. Semua mendoakan, mendoakan macam tu je. Adapun yang kedua, kenapa mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i kata tak boleh sedekah ayat Quran, baca Quran bila mati ni, antara sebabnya kerana ia adalah ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah, ibadah yang menggunakan tubuh badan kita. Kan kita baca Quran guna mulut. Bukan sama macam poket duit dalam poket kita, tak sama. Adapun bab puasa boleh untuk si mati, itu kerana ada dalil khusus. Itu pun dalam mazhab Syafi'i dihadkan jika si mati ada puasa qadha yang wajib diganti. Kalau tak wajib ganti, contoh dia sakit, 3 hari sakit bulan Ramadan, dia tak puasa, meninggal. Maka tak wajib pun untuk puasakan pada si mati. Tak perlu pun. Itu punca kenapa mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i lebih keras dalam masalah tak boleh sedekah baca Al-Quran kepada si mati. Cuma apabila ulama-ulama kemudian lepas Imam Nawawi rahimahullah pula, mereka mentarjih, tahqiq dan sebagainya, akhirnya boleh kata hampir semua ulama-ulama yang kemudian mengharuskan bacaan Quran untuk si mati. Kerana apa? Kerana konsep dia sama je. Kita berdoa juga sebenarnya. Kita baca Quran, kita minta mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala tersebut pada si mati. Bukan bermakna confirm-confirm kita sedekah pahala. Kita mengharapkan daripada Allah. Itu yang kita kena jelas. Bukan kita ambil seketul pahala bagi pada si mati. Tidak. Kita mengharapkan Allah berikan pahala yang sama kepada si mati. Baik, itu masalah sedekah baca Al-Quran. Jadi kan Ustaz, kalau tu ada si mati baca ni kan, kita Al-Fatihah. Ada orang mati, Al-Fatihah. Boleh lah Ustaz, tak ada masalah. Jawapan soalan tu, saya pertama sekali saya kata tadi, mazhab Syafi'i sebenarnya tak bagi. Sebenarnya tak bagi. Yang kedua pula, masalah Al-Fatihah ni, kalau tanya saya, boleh tak? Kalau si fiqah boleh. Tapi dari sudut adabnya, kita kena dahulukan yang sahih. Nabi SAW suruh bila mendengar kematian, pertama sekali kita istirja'. Istirja' tu macam kita apa? Kita muhasabah, kita renung diri kita balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami kembali. Kita sendiri yang apa-apa muhasabah diri ya. Sebab itu kalau orang kafir mati pun tak ada masalah ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada masjid tu heboh apa guru adat karya. Ada ni abang meninggal. Itu inna lillahi. Tiba-tiba orang kata, mana boleh cinta ni lah. Inna lillah tu kita sendiri dengan Tuhan. Kita renung balik, ya Allah, kita ni tak lama lah atas dunia. Contoh dah dikurang. Adapun yang kedua, sunnahnya adalah mendoakan si mati. Mendoakan si mati. Allah maafirullah warahmu, semoga Allah merahmati si mati. Mendoakan lah. Apa-apa lepas mendoakan kepada si mati. Yang tu yang tak boleh kita baca pada orang kafir, bukan Islam. Adapun dengan kafir meninggal, dia kita istirja' innalillah, tak ada masalah. Yang tak boleh kata Allah maafillah wa, tak boleh. Yang tu doa beriman sahaja. Itu kena faham konsep apa mendoakan ataupun membaca sedekah pahala pada si mati. Jadi bila orang sekarang terlalu sangat untuk baca sikit Al-Fatihah, Al-Fatihah
0: dalam perungannya dibaca
2: sekarang istirah sikit, dibaca. Memang kalau baca bahasa fiqah kita kata boleh, cuma dari sudut adabnya menyalahi sunnah. Jadi buat yang sunnah dulu, yang sahih dulu. Dan rasa nak doakan tak ada apa Ustaz. Saya ni bukan apa, saya nak doa bahasa Arab. Tak apa doa bahasa Melayu, tak tahu juga, tak apalah, kita baca Quran dengan niat mendoakan si mati. Kiranya Al-Fatihah tu last choice. Habis tak ada benda nak doakan si mati, baca Al-Fatihah dan sebagainya. Jadi itu yang dimasukkan dengan sedekah pahala dengan membaca Al-Quran. Walaupun mazhab Syafi'i tidak membenarkan, tapi ulama kemudian Tajuddin As-Subuki, kemudian apa Khatib Syarbini, mereka kata boleh baca Quran dengan niat pahala untuk si mati. Kemudian tahlil pula, sedekah pahala si mati, boleh ke tak? tahlil pun sama juga Ustaz kan, selawat sikit, apa tahlil sikit, apa baca apa doa sikit kan, campur-campur. Boleh kan untuk si mati? Masa tahlil pula tanda kata Allah, dia panjang, tahlil 32 minit, kita nak cerita panjang pun. Mudah cerita tuan-tuan, kalau ada yang sahih ikutlah yang sahih. Kalau senang cerita, tak ada dalil. Mana dalil kata baca tahlil Tok Si mati? Boleh fikir tak? Tak boleh fikir, tak payah buat. Kalau boleh, Tok Guru buat. Tok Guru buat bukan dalil. Tanya Tok Guru, kenapa kau buat tahlil untuk orang meninggal dunia? Kalau dia pun tak jawab, maka ikutlah yang sahih, yang lagu-lagu tinggalkan. Nabi SAW bersabda, da' ma yari buka ila ma la yari. Tinggalkan benda yang kau ragui kepada benda yang kau tak ragui. Yang confident, yakin, yang kita terangkan pada pagi ini, sedekah duit, sedekah Al-Quran tu khilaf, bolehlah kita kata selepas mendoakan si mati. Tapi yang selain daripada itu, sedekah solat lah apa semua, lebih baik kita berhati-hati. Wallahualam.
0: Itu dia pesanan daripada doktor untuk yang mungkin kata apa, muskil, macam-macam cara. Janji yang mana yang ragu-ragu kita tinggalkan. Jadi mudah-mudahan mendapat manfaat bersama daripada perkongsian bersama dengan kita yang berbahagia, Dr. Mutiul Haq bin Fatah Yassin, pensyarah Uni Siraj, hukum sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. Anda boleh ikuti ulang siar pada hari Ahad jam 5.15 minit petang. Jadi terima kasih doktor, insyaAllah kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang, hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

baiklah, Polis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Kita masih lagi di ruangan himu-himu. Kita enjoy kapal simpoi. Masih lagi di jam yang keempat. Sekarang pukul 5.45 minit petang. Fas menemani anda sampai pukul 6 nanti. Nah, sekejap sahaja masa. Okey, ada sedikit lagi hebahan yang Fas ingin kongsikan untuk hari ini mengenai dengan program Jelajah Farmasi atau Komuniti dan juga Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026. Jadi semua warga Perlis haruslah jom kita sertai program Jelajah Farmasi atau Komuniti dan juga Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026 ni. Jadi anjuran ini adalah bahagian Perkhidmatan Farmasi dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia Cawangan Negeri Perlis. Jadi program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat yang di mana untuk mengenai ubat-ubatan dan juga ubat-ubatan tu haruslah diguna secara selamat dan juga perkhidmatan kesihatan komuniti serta amalan gaya hidup yang sihat. Jadi bila ni untuk nak menyertai ataupun boleh mai ni? Ya, pada 19 September 2026 hari Sabtu, iaitu pada pukul 8 pagi sehingga pukul 4 petang, iaitu bertempat di Dewan

0: Taman Besak Felda Cupin Cupin Perlis. Ha, yang menariknya lagi, turut diadakan juga Perlis Farmasi Run dengan penyertaan dengan dalam dua kategori, iaitu 5 km dan juga 10 km. Ha. Jadi buat semua rakyat Perlis, jangan lepaskan peluang, boleh mai sertai juga bersama-sama untuk memeriahkan lagi program ini sambil juga mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey. Aha, dan sebentar sahaja lagi akan diambil alih oleh rakan setugas kita nanti dalam cerita orang Perlis. Itu anda akan bersama dengan Sazali Ahmad. Jadi terus layan Perlis FM, jangan duk kalih lagi nah. Perlis FM serasi dengan ku.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Kling, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.
2: 102.9
3: 102.9 MHz. Masih lagi setia bersama Fars dalam ruangan hemoh-hemoh. Kita enjoy couple simple. Alhamdulillah kita sudah sampai di jam yang keempat. Sekarang dah pukul 5.54 minit petang. Ha-ha. Dan sebelum kita nak melabuhkan tirai dalam ruangan hemoh-hemoh untuk hari ini, Fars nak ucapkan terima kasih juga buat semua pendengar setia bersama Place FM yang tak kira lah di mana jua anda berada, yang menceriakan pada petang ni. Dan juga kita bercerita tadi sama gelak dan juga ketawa, dan juga Fast kongsikan lagu-lagu pilihan kepada anda semua. Apa-apa pun yang berlaku pada hari ini, jangan duk lupa, setiap hari adalah peluang yang untuk kita jadi lebih baik daripada semalam. Jadi teruslah melangkah, teruslah tersenyum, dan juga jangan pernah berhenti, dan juga percaya kepada rezeki yang Allah dah aturkan kepada kita semua. Jadi Fast untuk hari ini, izinkan Fas untuk undur diri dulu. Jadi terus kesetiaan anda bersama Place FM serasi denganku. Kita jumpa lagi di udara pada esok dalam ruangan hemoh-hemoh pukul 2 petang sehingga pukul 6. Fas masih lagi ada untuk esok, dan juga seterusnya akan diambil oleh rakan setugas kita, iaitu Sazali Ahmad dalam cerita orang Perlis. Jadi jaga diri, jaga hati, dan salam sayang buat pendengar semua. Jadi, assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi esok, nak.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Abang mahu pergi juga ya? Zah dah sarat ni bang. Mak bidan kata bila-bila masa saja Zah akan melahirkan.
2: Abang harus menunaikan tanggungjawab abang pada negara Zah. Mak Zah kan ada. Jangan kau bimbang ya. Semoga semuanya selamat. InsyaAllah Zah, doakan abang ya.
1: Aduh, nangis pula bayi ini. Zah, mana laki kau Zah? Ini siapa mau mendaftar nama anaknya? Jangan menangis ya nak. Walaupun ayahmu tiada di sisi waktu ini, ibu pasrah dan redha nak. Ibu selalu berdoa. Semoga ayahmu dilindungi Allah dalam mempertahankan negara. Semoga kamu membesar menjadi anak yang akan menghargai pengorbanan dan perjuangan ayahmu.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Apakah maknanya pengorbanan mereka jika nikmat keamanan yang dirasai tidak kita hargai?

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lempuh sampai podium.
1: Terbang, terbang ke udara
2: bersama dengan kami di 102.9.
3: Yang terbang terus bersama 102.9 MHz dengan kalimah Assalamualaikum. Saya kembali untuk petang ini menemani anda hingga jam 10 malam nanti. Dan 10 malam pula hingga jam 12 tengah malam nanti. Duk teringat apa tadi? Laporan Mak Syah tadi ni pukul 10 malam kan? Okey, nanti untuk laporan Sukma yang katanya hari ini ada pingat-pingat baru yang telah pun ditawarkan. Pingat-pingat baru yang telah pun dikipta atas kejuaraan atlet-atlet Sukma Perlis yang sedang berjuang sekarang ni. Tahniahlah, katanya ada tinju, wushu dan sebagainya. Apa pun kita nantikan saat kegembiraan yang bakal mereka kongsikan bersama dalam live di Facebook kita nanti, dan juga laporan yang akan dibuat oleh Mak Syah dan juga Syafiq nanti. Dah berapa hari dah mereka berkampung di sana, tak balik-balik kan? Jadi insyaAllah nanti kita akan bersama mereka pukul 10 malam nanti. Tunggu-tunggu apa berita, apa cerita di sebalik kejayaan tersebut. Dan macam biasa, terima kasih Fas yang telah pun mengendalikan petang anda, menghiburkan petang anda dengan lagu-lagu pilihannya, informasi-informasi yang dibawakan oleh Fas. Sambil anda meneruskan kehidupan di hari minggu ni yang akan kita akhiri untuk hari ni, untuk kehidupan hari minggu kita. Esok macam biasa kena bekerja, kena bertugas, kembali bertugas seperti biasa. Dan orang luar yang berada di Perlis untuk hari minggu ni, welcome to Perlis. Terima kasih dengan kehadiran anda. Yang dah nak balik meninggalkan negeri Perlis, semoga hati-hati dalam perjalanan anda. Bawa balik cerita yang best-best, bawa balik cerita-cerita yang menarik-narik, bawa balik makanan-makanan yang sedap-sedap untuk diceritakan di sana. Dan kalau boleh bawa balik bekal belacan ke apa agak perlu ni kan, sila-sila kalah kan. Ianya bagi duta lah. Semua produk-produk ni adalah duta untuk negeri Perlis. So terima kasih dengan kehadiran anda, mengembangkan lagi ekonomi kat negeri Perlis ni. Kita ucapkan terima kasih dan sangat-sangat berbangga lah dengan kehadiran anda. Tugasan saya di Perlis FM untuk hari ini menghiburkan anda, menyampaikan info macam biasa sampailah 12.30 malam. Tapi malam ni kita tak sempat lah ataupun tak dapat nak bagi ruang selama 2 jam kepada pendengar kita untuk ambil alih siaran. Selalunya saya akan buat macam tu, tapi oleh kerana ada laporan Sukma apa semua malam ni, kita tangguh syak dulu eh. Tunggu syak je. Nanti selesai semua laporan Sukma, nanti selesai Sukma, kita bagi peluang balik lah pendengar kita untuk ambil alih siaran selama 2 jam nanti. Okay. Terima kasih Ayi dan juga Syed Farid yang berada di bilik MCR untuk petang ni. Terima kasih. Dan siapa yang berada di stesen pemancar pada pagi petang ni? Hello kawan-kawan kat sana. Saya Zali Ahmad aka Jali, di sini untuk anda dalam konti Perlis FM. So wasi dengan ku.

Sembara UK sentuh anda ada pembawa kita 6.16 minit petang. Kalau cik tersebut pagi tuan tengok sama macam kawan cik baru-baru ni si Jojo, si Feroz tu dia tu dia pukul 6 petang sampai 12 malam masih pagi 8 pagi padahal pukul 9 pagi orang baru lepas main isyak je maaf dia duduk pagi lagi demam ke apa itulah jadinya bila orang pagi kerja malam Jojo bila sebut pak demam ni iyalah saya kunti lepas pun saya ingat pada kawan-kawan kerana ramai di kalangan kita yang terkena dengan virus demam sekarang ni melanda dia dalam keluarga tu dia akan kutip sorang lepas ayah mak lepas mak anak sulung lepas anak sulung anak kedua habis semua sampai ke bong semua dia kutip habis demam oh demam bila dia kena virus tu dia suka nak tinggalkan badan kita tau badan berpeluh ingat macam nak laga berpeluh tapi demam tak kebah-kebah juga demam juga kan jadi pelik sikit lah dia punya demam tu kan jadi hati-hati makan ubat bagi dia elok lah saya yakin sangat ramai yang tengah demam sekarang yakin sangat-sangat semoga ada cepat semua lah kembali ok seperti sediakan lah yelah bila mak bapak dia tengok anak-anak demam rasa susah hati. Biarlah anak-anak tu dah besar, anak turun ke apa, mak dia akan susah hati. Semoga semua dalam keadaan okey. Alright, kita ni akan untuk adik-adik kita. Jangan lupa tau, untuk anda yang ingin menyertai pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara sempena Hari Kebangsaan ke-69, anda masih ada lagi 3 hari sahaja lagi untuk anda menghantarkan penyertaan anda. Di mana ianya akan ditutup pada 26 Ogos 2026. Anda boleh hantarkan video klip Lafaz Ikrar Rukun Negara mengikut kreativiti anda sendiri. Video tidak melebihi 3 minit. Jadi terbukalah kepada pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Macam mana nak hantar kan? Hantarkan ke ictpolisfm@gmail.com. ictpolisfm@gmail.com. Mengikut kreativiti anda sendiri. Cara anda sendiri, cara penyampaian dan sebagainya. Jangan nak baca ataupun konyol sudah. Itu je. Jadi bagi terus memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Negara yang bakal kita sambut. Jadi semoga kemerdekaan, Hari Kebangsaan ini akan terus memberikan kita semangat dan terus menjadikan negara kita antara negara yang terbaik. Terus mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku Robbie Williams Feel Perlis FM.

Alright, Robbie Williams dengan feel untuk anda jadi Polis FM serasi denganku. Okay, Kak Ida kata dia setuju dengan apa yang saya cakap baru-baru ni kan, tentang red flag. Warning untuk kita sebagai parents, ibu bapa yang mempunyai internet ke rumah. Dia kata dia setuju sebab anak dia pun rupanya bila dia, kita cakap tu baru Kak Ida perasan yang anak dengan cucu dia ni, dia kata nak nak sama umur lah kan. Baru perasan yang cucu dia ni dah lama bercakap Indon. Dia baru perasan yang cucu dia cakap bebek tu adalah itik sebenarnya. Betul lah tadi dia kata. Sebenarnya kita tak sedar internet rumah kita ni tak selamat sebenarnya. Kan? Saya dah cakap pada hari Jumaat hari tu. Jadi Kak Ida hari ni dia dengar hari tu dia tak sempat nak hantar WhatsApp. Dia kata hari ni dia hantar WhatsApp, dia mempersetujui dia. Dia baru sedar yang bahawa kita ni tak selamat sebenarnya. Yelah, bukan kita nak kata bahasa Indonesia ni tak bagus. Tidak. Kalau penduduk Indonesia yang dengar pun jangan salah faham pula kan. Bukan kita kata bahasa Indonesia ni tak bagus, mempengaruhi anak-anak kita. Tidak. Tapi kerosakan kata anak-anak kita ni, bahasa anak-anak kita nanti untuk diteruskan, ialah kita Malaysia. We are Malaysian. As Malaysia, kita bahasa Malaysia lah. Kenapa perlu kita nak teruskan dengan bahasa Indonesia kan? Dalam peperiksaan sekolah dan sebagainya. Takut anak-anak kita terbawa-bawa masuk dalam dunia persekolahan. Bayangkan arnab jadi kelinci, tembikai jadi semangka, itik jadi bebek. Ada pula bebek dalam air. Bebek siapa pula dalam air? Rupanya itik. Kak Ida baru sedar. Itu menandakan red flag untuk kita yang menunjukkan internet rumah kita tak selamat. Kalau terlalu lama kita biarkan anak cucu kita ni bermain dengan internet sampai mempengaruhi bahasa dia, pertuturan dia di kalangan pelajar-pelajar, kawan dengan budak-budak kampung yang lain kan. Jadi ini sangat-sangat merisaukan kita. Kalau dah sampai anak kita jadi orang Indon tu, memang dah bahaya sangat-sangat, perlu ada kawalan. Ya, kita akui sekarang ni dalam internet ni, video yang disediakan, kadang-kadang kita letakkan video-video tertentu kan, kita lock. Okey, budak-budak boleh masuk ke video-video tertentu ya, yang melibatkan konten untuk kanak-kanak. Tapi dalam internet, konten untuk kanak-kanak, banyak konten-konten Indonesia yang bukan-bukanlah dibuatnya kan. Jadi ramai pelajar-pelajar kita, anak-anak kita yang tertarik dengan video-video ni menggunakan bahasa Indonesia. Itulah masalah kita sebenarnya. Jadi kalau boleh, cuma kita perlu hadkan minit menonton tu, jam menonton tu perlu kita hadkan. Nak kata kadang-kadang bapak dia, mak dia lebih pada cucu, lebih pada anak pula. Tok dia lebih pada cucu pula. Cucu tengok sejam, tok rembat sampai 2 jam. Tok tersangkut drama Melayu, okey lah kan? Drama apa pula tu yang baru tu? Bulan henti bicara. Alahai, bulan henti bicara. Ada tersangkut yang tu pula berjam-jam. Bayi, Zoro, jadilah. Jangan nak tengok internet lama-lama sangat. Tok lagi lama. Penat. 6:27 minit petang. Steady lah cuaca petang ni. Hello, please. Hello, Malaysia.

Kejar Aku Bersatu 102.9 Mega. Selam 39 minit petang. Ini berita yang kita terima. Serangan dan letupan di Selatan Thailand. Rakyat Malaysia dinasihat tingkat kewaspadaan. Ada rakyat Malaysia yang menetap ataupun melakukan perjalanan atau berhasrat keluar atau masuk wilayah sempadan Selatan Thailand, anda dinasihatkan secara tegas supaya tidak tidak sewenang-wenangnya lah mengambil ringan benda ni dan meningkatkan kewaspadaan. Kalau mengikut Kementerian Luar, berkata ia susulan beberapa insiden keselamatan yang dilaporkan yang berlaku di Yalah, Patani dan juga Naratiwat. Tidak ada laporan mengenai mana-mana warga Malaysia yang terjejas akibat insiden berkenaan setakat ini. Dan Wisma Putra menekankan bahawa rakyat Malaysia di kawasan berkenaan perlu sentiasa peka dan mematuhi sepenuhnya semua nasihat keselamatan, perintah berkurung serta arahan keselamatan yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa tempatan. Apapun pihak berkuasa ataupun pihak berwajib, Malaysia sedang memantau rapat situasi susulan beberapa insiden keselamatan yang dilaporkan. Jadi kita ingatkan anda juga, untuk rakyat Malaysia yang ada hasrat masih lagi di sini tapi ada hasrat untuk ke sana tu, selagi ada red flag yang macam ni, warning-warning yang macam ni, tolong beri perhatian. Jangan semena-mena anggap ah, tak apa lah, selalu dah jadi dah kan, cengak dah dengar macam ni, kita keluar masuk okey ya kan, tak tentulah kuat hari okey kan, tak kena kat orang lain, kuat kena kat kita kan. Benda-benda macam ni perlu kita fikirkan dan mengenal risiko yang berada di hadapan kita. Jangan mencari risiko, kenal risiko untuk kita elakkan daripada berada dalam ruang lingkup risiko tersebut. Kalau setakat nak pergi sebelah sana apa alasan dia nak makan daging kunyit, daging kunyit orang petani belah ni goreng banyak kedai petani belah ni, nak pergi belah sana pula daging kunyit, tak ada alasan lain boleh tak? Kedai petani belah ni pun belambak. Adik, tapi tak boleh makan daging kunyit. Alay, ingat Pak Long baru beranak malam

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 164 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بالمسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 164, inna fi khalqis samawati wal ard. Allah kata sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Langit di sini ni as-samawat. Dia berkataan as-sama langit, as-samawat langit-langit. Yang ni merujuk pada langit ni banyak tingkatan dia. Langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga. Sebagaimana cerita Al-Isra dan Mi'raj. Ketika perjalanan Mi'raj Nabi SAW digambarkan Nabi naik ke langit pertama. Jumpa Nabi Adam. Lepas tu naik langit kedua. Naik langit ketiga. Naik langit ketujuh jumpa Nabi Ibrahim. Naiklah sekali ke Sidratul Muntaha. Nak menyatakan langit ni ada tingkatan-tingkatan dia. Jadi Allah kata dalam kejadian langit dan bumi ni, wakhtilafil layli wan nahar, dan pertukaran malam dan siang. Maksudnya malam dan siang ni, kalau kita berada dekat semenanjung Malaysia, dekat Perlis, yang mana selatan kita tu khatulistiwa. Khatulistiwa ni dalam bahasa Arab panggil khatul istiwa. Khatul ni garisan, istiwa ni macam tengah-tengah bumi lah kan. Tengah-tengah bumi yang mana tengah-tengah ni, kalau kata matahari dia akan bergerak, kawasan khatulistiwa, khatul istiwa kan bahasa Arab. Jadi matahari kawasan tu je. Seolah-olah kita siang dan malam sama banyak. Lebih kurang 12 jam, 12 jam. Lebih kurang. Sebab tu kalau kata matahari naik pukul 7, nanti terbenam pukul 7 lebih sikit-sikit. Maksudnya kira dadan 12 jam untuk siang dan 12 jam untuk malam. Jadi kejadian malam, pertukaran siang dan malam ni mungkin berbeza lah. Tetapi Tuhan nak suruh kita fikir. Wal fulki lati tajri fil bahr. Tuhan kata, dan kapal-kapal yang bergerak di atas laut, yang membawa barang-barang muatan dia yang bermanfaat kepada manusia. Jadi ayat ni kita tengoklah, maksudnya satu, Tuhan kata kejadian langit dan bumi. Pelik dah kita kata. Langit yang tidak ada tiang pun semua dah pelik dah. Pertukaran siang dan malam pun kita kata matahari nak kata terbenam, ish, tetapi negara lain nampak. Bagaimana kita kata bumi berpusing, matahari berpusing, bulan berpusing, kejadian siang dan malam, ada bulan mengambang. Lepas tu dia ada setahun-tahun lompat, ada yang tahun biasa. Jadi kesemua ni Tuhan nak suruh kita fikir. Begitu juga Tuhan nak suruh kita tengok bagaimana kapal bahtera boleh bergerak di atas laut bawa muatan. Semua tu kuasa siapa? Patutnya kita kata bahtera ataupun kapal buk ni duduk atas hayak ni patut tenggelam lah. Tetapi tak tenggelam. Maksudnya dengan bersistem tu, siapa yang ajak semua benda ni? وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا. Dan apa yang Allah turunkan dari langit. Ni Tuhan nak suruh kita fikir. Kan Tuhan ada tengok tu. Demikian juga apa yang Allah turunkan dari langit. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا. Dan Tuhan hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Kan kadang kita tengok bila musim panas, habis rumput mati, pokok-pokok kecil mati habis. Bila mai musim hujan, rumput hak mati ni hidup semula. Seolah-olah Tuhan nak gambarkan macam itulah keadaan orang mati. Orang mati, Allah nak hidupkan. Tak susah, pokok hak mati pun Tuhan boleh hidupkan. Setakat orang mati pun makhluk Tuhan juga. Ini benda-benda yang Tuhan nak suruh kita fikir semua ni. Kita fikir, maksudnya bukan benda ni kita tengok, ni benda ni jadi sendiri ni. Sebab tu ada orang, dia mengaku kata tak ada Tuhan. Dia sendiri sebenarnya tak boleh terima hakikat. Sebab dia akan tengok hari-hari ada orang mati, ada orang sakit. Maksudnya ada kuasa tertentu di dunia ni yang kawal kita semua ni. Kemudian, Tuhan sebut lagi, وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ. Dan ia biarkan padanya dari pelbagai jenis binatang. Maksudnya binatang hak sepasang, ada jantan, ada betina, lepas tu dapat anak berkembang biak, berkembang biak. Allahu akbar. Kemudian Tuhan kata wa tasri fil riyah was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Dan kuasa Allah juga bagaimana berlaku peredaran angin. Angin timur, angin barat. Kita tengok macam musim jerebu. Angin dari mana tolak mai ke tempat kita? Angin yang tak nampak, tiba-tiba kita nampak pokok bergoyang. Ini nak menunjukkan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut lagi, Allah kata was-sahab. Apa makna sahab? Sahab ni lah awan.
al-musakhari bainas sama'i wal ard, yang terapung-apung antara langit dan bumi. Tuan kata, cuba tengok ke atas, tengok tuan kata, tengok awan-awan yang bergerak, kan hebat, kan cantik. Ni semua ni nak cerita bagaimana Tuhan kata la'ayat. Semua ini adalah tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah dan keluasan rahmat Allah liqaumi yaqilun, kepada kaum ataupun kepada mereka yang menggunakan akal fikiran. Sebab tu sinar pendengar sekalian, tadi saya sebut tentang bagaimana kejadian langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, kapal-kapal yang berlayar di atas laut, lepas tu Allah turunkan hujan, menghidupkan mana-mana pokok yang telah mati, bagaimana Allah biarkan daripada jenis-jenis binatang, peredaran angin, awan yang tunduk pada kuasaan Allah, terapung antara langit dan bumi. Semua ni Allah suruh kita fikir. Jadi semua perbincangan kita ni sinar pendengar sekalian, dia panggil tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni suatu tauhid yang mana nak cerita bagaimana kita mengesakan Allah yang menjadikan alam ni. Tuhanlah yang menurunkan rezeki, Tuhanlah yang menghidupkan, Tuhanlah yang mematikan, Tuhanlah yang melaksanakan peredaran siang dan malam, pertukaran sila ganti, semua ni kuasa Tuhan. Ini dia panggil tauhid rububiyah. Kita pernah dengar tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang mana kita mentauhidkan Allah ketika ibadat. Bila kita semayang hanya kepada Allah, bila kita berdoa hanya kepada Allah, kita bertawakal hanya kepada Allah, kita bersyukur hanya kepada Allah. Itu dia panggil tauhid uluhiyah, dalam bentuk ibadat kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jenis tauhid yang ketiga iaitu tauhid al-asma, iaitu nama-nama Allah, wasifat dan sifat-sifat Allah. Maksudnya kita menetapkan sebagaimana nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dia. Allah kata Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kita beriman dengan apa yang Allah cerita. Begitu juga sifat-sifat Allah, kita menetapkan untuk Allah hak mana yang Allah tetapkan, dan kita menafikan untuk Allah. Allah kata la sinatu wala nam, Allah tidak mengatuk dan Allah tidak tidur. Jadi hak mana yang Allah nafikan, kita nafikan, kita menyucikan sifat-sifat yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zikir dijauhkan dari kemudaratan. Dibaca pada pagi dan petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.

zikir memohon pertolongan Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن قدير.

وهو العزيز الغفور.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Ja.
1: Ja.
0: De ikra.
1: Ja.
0: Akan nupukan.
1: Nupukan.
0: Nuruh tenaga.
1: Nuruh tenaga.
0: Usaha kami.
1: Usaha kami.
0: Cita-cita tersebut.
1: Tersebut.
0: Berdasarkan.
1: Berdasarkan.
0: Atas prinsip-prinsip.
1: Prinsip-prinsip.
0: Yang berikut.
1: Yang berikut.
0: Kepercayaan kepada Tuhan.
1: Tuhan.
0: Kesetiaan kepada Raja.

Baik, anda di 102.9 MHz. Sekarang dah pun 8.20 minit malam. Kawan-kawan semua yang mendengarkan kita sama ada di frekuensi biasa kita 102.9 MHz ataupun di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih tau. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk peniaga-peniaga kita semua yang baru je memulakan perniagaan petang tadi, semoga di akhirnya nanti dia punya closing ni nanti montage pendapatan yang baik lah malam ni kan. Okay, nanti kita akan bersama dengan Muhammad Syah Hashim pukul 10 malam nanti. Kata-kata Syah, saya ada kontak dia tadi tau. Kata dia malam ni dia punya laporan agak panjang sikit lah. Sebab malam ni adalah malam laporan terakhir dia malam ni. Laporan penutup dia malam ni. Itu yang dimuat, yang dimuatkan pula. Itu yang dikatakan oleh Syah pada saya tadi lah. Dan malam ni dia kata ada dua orang akan dia jemput malam ni sebagai tamu di konti di sana di malam nanti ataupun sebentar lagi. Dan kita akan bersama dengan Ketua Kontinjen Perlis, Ketua Kontinjen Perlis dan juga Pengarah MSN yang akan bersama dengan Syafiq dan juga Syah nanti. Ketua Kontinjen Perlis dan juga Pengarah MSN. Ada cerita menarik, ada cerita yang best-best hari ni sebab kita dah pun peringkat ke-17 dan air tadi ni kata Syah ni wushu yang mengejutkan, menggegarkan pentas akhir wushu di mana kemampuan atlet wushu Perlis menumbangkan lawannya, openernya tak sampai 1 minit pun. Well, Perlis kot, well. Okey, apa kita nantikan cerita menarik dan segalanya nanti bersama dengan Muhammad Syah Hashim dan Syafiq nanti tepat pukul 10 malam dalam laporan Sukma. Katanya laporan yang terakhir untuk malam ni lah. Untuk Sukma kali ni lah. So, dia kena agak panjang sikit lah. So, kita buat lah sampai pukul 12. 8.22 minit malam kali ni. Terima kasih Farid, Syed Farid dan juga rakan kita yang berada di Beli MCR malam ni. Ramai lah. Ayi juga dekat sana. Yen juga ada malam ni.

bukan ingat pagi tau. Jom, cerita orang pelik sejak malam ni. Dan kita sentiasa lah bersama untuk menyampaikan info pada anda. Dan untuk peminat-peminat seperti yang saya katakan, untuk peminat Sukma malam nanti, jangan lupa bersama dengan Syah nanti dan juga sahabat kita yang berada di sana, rakan teknikal kita KJ, dan juga selaku penyampai bersama dengan Syah, kita ada Syafiq malam nanti. Jadi bagi anda yang sentiasa mengikuti Sukma malam ni, pernah ada cerita yang menarik, cerita yang best malam ni daripada rakan-rakan kita dari Sukma sana. Kami ada melakukan kerja-kerja anda hari ni, menjalankan perniagaan anda malam nanti, waktu ini kita akan sama-sama mendengar berita tentang kemenangan, berita tentang keseronokan. Kita mencapai kemenangan demi kemenangan di Sukma 2022 untuk kali ini. Dan sebenarnya kita ucapkan tahniah lah, serta kita sentiasa berdoa supaya fighter-fighter kita yang ada di sana, kita punya wira-wira kita yang berada di Sukma, semuanya dalam keadaan sihat, baik, alhamdulillah. Kata Syah tu, yang seperti yang Syah kata, kesukaran mereka untuk menjalankan tugas dan menyampaikan info pada anda, memang mereka kena hadapi sebab tidak ada perkampungan sukan kali ini. Jadi mereka nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat tu, bersama pilot KJ, kita punya pembantu jutera yang bertindak sebagai pilot, bawa bos tu, bawa 10 orang ni, Syah dan juga Syafiq ni, bos dan juga pelapur. Mengharungi sesak di kawasan tersebut setiap hari untuk mencari maklumat, untuk mendapatkan info dan disampaikan kepada anda pada setiap 9.45 pagi, pukul 3 petang dan rangkumannya pada pukul 10 malam. Dan kata Syah, mungkin malam ni adalah rangkuman terakhir. Setelah beberapa hari mereka berada di sana berjuang untuk mendapatkan info dengan penuh kesukaran, dan juganya kita yang menerima ataupun mendengar ni, perlu berterima kasih lah kan? Kenapa kita mendengar cerita-cerita tentang kemenangan, apa yang dilakukan oleh atlet-atlet Perlis di sana, dengan semangat mereka, kesukaran mereka membawa nama Perlis untuk diletakkan di satu tempat. Dan banyaklah dalam bidang-bidang ataupun dalam bagi-bagi sukan ni, bila dengar nama Perlis, orang gerunya kan. Macam-macam bidang dalam bidang sukan ni, contohnya tu angkat berat kan. Kalau hari ni wushu bikin sesuatu yang agak mengejutkan, tinju juga kita hebat kan. Jadi tahniahlah untuk anak-anak Perlis, tahniah untuk ibu bapa kepada atlet-atlet kita ni, parents atlet kita ni yang sentiasa memberikan sokongan kepada atlet-atlet Sukma Perlis ni untuk terus berjuang membawa nama Perlis. Dan akhirnya anak-anak anda telah pun membuktikan sesuatu. Yang tak menang tu tak apa, ini kita dalam proses, bukan kalah lagi tau, dalam proses sebenarnya. Ada masa lagi untuk ke depan, yang muda-muda lagi ni, kalah tak apa, pingat gangsa ke, perak ke, emas ke, itu bukan cerita dia. Yang pentingnya perjuangan tu. Kalau kalah itu baru proses kan. Kita sentiasa mendoakan anda semua. Furhan Zahri, Ku Akui.

antara penyanyi yang power lah sekarang ni, Furhan Nazari dengan lagunya Kuakui. Menggegarkan pentas muzik di Malaysia suaranya sekarang ni. Untuk muslimin dan muslimat, 8.42 waktu isyak bagi seluruh negeri polis malam nanti. Anda dalam perjalanan ke mana sahaja bersama dengan orang tersayang malam ni. Menebarkan rasa cinta. Meluaskan impian kasih.

0: air mata luka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la

0: Salih terdahulu. Maksudnya zaman sahabat tabi'in, tabi' tabi'in, depa juga ada dalam kalangan masyarakat mereka, ada orang pernah diuji dengan penyakit ni. Benda-benda begini. Apa jawapan depa? Ulama pada zaman tersebut. Yang pertama depa kata, lepas mana istinja tersebut buat apa? Itu renjiskan air pada kemaluan. Yang kedua, renjiskan air pada kawasan pakaian dalam tersebut. Sebab apa? Nanti kalau dia rasa was-was nanti, dia tahulah itu basahan tadi itu saja. Yang dia percik itu saja. Ini dalam konteks kita sebutkan kalau dia was-was. Kalau dia memang keluar betul, itu lain cerita lah. Ini dalam konteks kalau dia was-was, dia rasa keluar tak keluar, keluar tak keluar. Maka kalau dia rasa macam was-was begitu, ingatlah, itu hanyalah berkaitan rendisan yang dia renjis tadi. Tapi kita ingat, rendis kan bukan basah kan. Jangan basahkan tuis macam tu. Tak lah, renjis pergi sikit je. Syarat je macam tu.
1: Terima kasih Ustaz.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, saya ada seorang kawan, Ustaz, yang diuji dengan rasa was-was. Lepas kencing ni, dia rasa macam air kencing dia macam ada lagi keluar. Tapi dia rasa was-was je, Ustaz. Benda ni mengganggu dia setiap hari. Dia ni orang normal. Bukan kata orang yang kencing tak lawas apa pun. Bukan ada penyakit kencing tak lawas pun. Cuma dia was-was je, Ustaz. Jadi macam mana ni, Ustaz?
3: Benda ni pernah ada pada zaman sahabat dan salaf.

0: PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan Selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari Selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini, susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah Selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PGA SAC Ahmad Razi Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik, termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPO yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300, ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPO tidak sihat, ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak, 5 kawasan, Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak, ya, Kedah, Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawasan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsilat, mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi, seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu ni, di luar sempadan. Sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu. Ya? Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana. Tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Merdeka. Oh, cik tak sabar nak sambut Merdeka ni kan. 31 Ogos nanti. Tak sabar dah, berapa hari je lagi. Hari ni dah 23. Okay. Jadi 30 hari bulan malam tu lah kan. Mana kata kita ada lagi 7 hari, 8 hari. Untuk sama-sama. Kalau nak nantikan malam, Ambar Merdeka tu 7 hari je lagi kan. Tak sabar je. Tapi kata je tak sabar. Siapa yang malam Ambar Merdeka, dia kena kerja. Dia jangan mimpi je tak. Tengok bunga api ke, sama-sama tunggu pukul 12 malam, tunggu dah kat tempat kerja. Badan muka cik. Cik berkena juga hari tu kan. Sambutan tu kalau kat Perlis ni, kat stadium Kompleks Sukan Perkusik Putra tu, hari Ahad 30 hari bulan. Hari Ahad samalah dengan minggu ni pun hari Ahad. Cik duduk kat sini. So cik juga tak ada harapan lah nak beramai-ramai bersesak-sesak Kompleks Sukan tu. Tak best lah. Tapi apa kita ingatkan anda tahu, warga Perlis atau orang luar, kalau kat Perlis ni 30 hari bulan malam tu, kita akan sambut malam Ambar Merdeka tu. Kita boleh ramai-ramai ke Kompleks Sukan Tuan Kusik Putra, mula pukul 8 malam. Macam-macam acara sisipan yang ada kat sana, sementara menantikan pukul 12 malam. Bayangkan dari pukul 8 sampailah pukul 12 malam, 4 jam ada kat situ. Macam-macam ada. Nak makan tak kisahlah kan. Tak menjadi masalah bila sebut pasal makan minum, semua ada jual kat situ. Tok Wan dengan Tok tak ada jual kat situ. Yang lain semua ada. Mak bapak tak ada jual kat situ. Yang lain semua ada. Okay. Apa pun, semoga kita jaga keselamatan, jaga keselamatan diri kita. Kalau kita tak jaga, siapa nak jaga kan? Jaga keselamatan anak-anak bila ramai-ramai macam tu. Jangan mak ni asyik tengok itu, tengok ini, terlepas anak kan? Kadang-kadang anak tu dia pegang tangan orang lain, muka nak sama kan? Badan pun nak sama saiz. Kan? Dia pegang. Dia tak nampak itu mak orang lain. Dia sampai tengah jalan tengok-tengok muka orang lain. Allah. Dah nak cari tempat apa, kalau macam kat pasar raya tak apa juga, ada DJ ke apa kan.

juga ada tanda-tanda jari kan. Tapi kalau ada tempat sambutan hari kebangsaan tu, ha, susah lah. Jadi menambahkan kerja abang-abang rela kita. So malam tu hati-hatilah. Bila kita keluar ramai-ramai, seronok-seronok malam tu, jaga anak. Jaga diri kita, jaga anak. Suami? Ha, suami pandai-pandai jaga lah. Kita kena kena ajar kan. Susah nak jagalah suami ni. Mata dia tu susah nak jaga tu. Kalau orang lelaki macam tu lah. Nakal-nakal gitu je. Bukan dia berani pun macam hak cakap tu. Tak berani eh. Hak tak cakap dia takut. 9:19 minit malam.

guys. Kita ada 36 minit 41 saat lagi. 36 minit 41 saat Cik bagi tahu sampai saat tau. Ha. Ke pukul 9 pukul 10 malam untuk kita bersama dengan Syah nanti. Pukul 10 malam nanti. 36 minit lagi. Anda mendengarkan Perlis FM. Dalam Cakap Cerita Orang Perlis. Hari Minggu, malam Minggu.

Nanti kita akan hantarkan pendengaran anda kepada rakan-rakan kita yang telah pun bersedia, rakan-rakan pengulas kita, pelapor kita, yang seperti saya nyatakan dah berhari-hari mereka berusia dalam kesusah payahan mereka bersama dengan pilot. Pilot menjadi tiba-tiba jadi pilot kan, brother KJ kita, rakan peluang jutera kita, bersama dengan Syah dan juga Syed yang berada di sana. Dapat tengok gambar mereka sekarang ni yang telah pun bersedia, sedang bersedia untuk menantikan panggilan ataupun hantaran syarat daripada kita. Dan selama mereka berada di sana, setiap pagi kena bangun awal untuk dapatkan info untuk disampaikan kepada anda, rakyat negeri Perlis. So, hari-hari mereka terpaksa hadapi kesesakan lalu lintas, kepayahan dan sebagainya. Sebab seperti kata Syah, di sana tidak ada perkampungan sukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka terpaksa bergerak daripada tempat penginapan ke satu tempat, ke satu gelanggang, ke satu venue, menggunakan khidmat pilot sementara pelanda KJ. Dan hari-hari ini pun mereka lalui kesesakan lalu lintas untuk dapatkan info tersebut, terpaksa bangun awal pagi dan sebagainya. Itulah tugasan sebagai seorang penyampai dan rakan-rakan yang bekerja dalam bidang penyiaran ni lah kan. Tapi apa kita nantikan berita kegembiraan negeri Perlis pukul 10 malam nanti. Dan insyaAllah malam ni bersama dengan tetamu mereka, ketua kontijen negeri Perlis dan juga pengarah MSN. Itu yang saya tahu di peringkat awal tadilah. Apa-apa perubahan nanti kita bersama dengan Syah nanti tau. Hari 9.32 malam mendengarkan Perlis FM, cerita orang Perlis.

berkenan dengan Rollerblade untuk anda mengegarkan konti jingle. Mengegarkan konti jingle pula. Mengegarkan konti cop. Saya tadi ni nak cari jingle cop. Manalah jingle cop ni kan. Semua tersebut terlekat kat mulut jingle lah. Mulai kecakapkan jujur sangat tadi. Okey, ada yang tanya, masih ada lagi ke? Terbuka lagi ke? Penyertaan untuk lafaz keramat ikrar rukun negara. Masih lagi, ianya akan berlangsung sehingga 26 hari bulan dan masih ada lagi 3 hari lagi. Jadi jangan lupa untuk pertandingan lafaz keramat ikrar rukun negara sempena Hari Kebangsaan ke-69. Tarikh tutupnya 26 Ogos 2026. Hantarkan video klip lafaz ikrar rukun negara mengikut kreativiti anda. Cara anda sendiri. Video ni mesti tak melebihi 3 minit dan terbukalah kepada pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi untuk cikgu-cikgu perlu juga bagi sokongan untuk anak-anak murid mungkin yang mana yang nak terlibat. Masih lagi sempat. Dan hantarkan video penyertaan anda ke ictperlisfm@gmail.com ictperlisfm@gmail.com sebelum ataupun pada 26 Ogos 2026 nanti. Okay? Bagi ibu bapa juga yang mungkin nak dedahkan anak-anak anda dengan perkara-perkara yang macam ni, iyalah, memang kualiti bagusnya tu tetaplah kan membawa anak kita ke arah keterbukaan yang sangat-sangat positif ikrar rukun negara tu kan. Jadi memberanikan diri untuk membuat video dan sebagainya dengan cara begini, cara yang betul. Ini yang betulnya. Ada hadiah menanti anda. Oh, hadiah pula, bukan main-main hadiah lah kan. Kita tak pernah lah sediakan yang biasa-biasa ni. Kata penerbit ada 20 hadiah eksklusif Perlis FM. 20. Jadi peluang untuk anda jadi pemenang tu sangat-sangat mudah lah. Sampai 20 hadiah kan. 20 orang. Takkan tak sangkut kot kita seorang gitu kan. Saya sempat tengok lah melalui ruang kamera rakan-rakan kita untuk live Facebook nanti. Tetamu kita dah pun sampai di Konti, di mini Konti di sana untuk laporan Sukma. 22 bersama dengan Syah dan juga Syafiq. Sekejap lagi pukul 10 malam.

0: Dynamic Music.
1: 102.9 MHz. Kita juga nak ingatkanlah kepada rakyat negeri Perlis, warga negeri Perlis dan warga Malaysia yang sedang mendengarkan Perlis FM sekarang ni. Seperti mana yang kita ketahui dalam berita dan juga di media sosial yang anda lihat, bahawa kekacauan sedang berlaku di selatan Thailand, di mana kalau anda yang berada di sana, ada saudara mara di sana ataupun rakyat Malaysia yang kenalan anda sedang berada di sana, calling-calling mereka, berpesan pada mereka untuk jaga keselamatan masing-masing. Dan pada anda yang masih lagi berada di Malaysia ni, ada hajat, ada keinginan, katanya nak berangkat ke sana melepasi sempadan apa semua, tangguh sat dulu. Kerana seperti ada juga wakil yang kita tengok daripada rakan kita, rakan influencer dari Thailand yang selalu buat info tentang Thailand, dia memberitahu bahawa 51 tempat dan paling teruk adalah Narathiwat, berlakunya kekacauan. Dan sepanjang umur dia, kita sebagai rakyat Thailand, itulah kali ini kekacauan yang agak teruk sekali dia tengok. Agak teruk sekali, banyak tempat-tempat ini dibakar dan sebagainya. So peringatan ini kita berikan kepada anda rakyat Malaysia ini, tangguh sat dulu. Kalau rasa teringin nak ke sana dan sebagainya, tangguh seketika. Dan insyaAllah bila selesai semua cool balik nanti, teruskan dengan urusan anda. Buat masa ini, tunggu-tunggu sat, rehat-rehat sat, ya. 51 tempat kekacauan berlaku dalam keadaan yang agak teruk. Okay,

0: Metropolis FM. Di frekuensi 102.9 MHz. Rasi denganku.
1: Mak Su tanya malam ni ada tak laporan semua? Mana boleh tak ada Mak Su. Ada lah. Aku 10 malam sekejap lagi. Tunggu set. Rindu dengan suara Mak Syah tu. Menggegar ada. Melissa Pham, Rasi denganku. 10 malam nanti laporan semua. Rangkuman terakhir katanya. Sama-sama kita nanti.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

102.9 Mega. Selepas ini kita akan terus bawa pendengaran anda, terbangkan anda bersama dengan rakan kita Syah dan juga Syafiq di Laporan Sukma 22, Rangkuman Sukma untuk hari ini. Mereka sedang menanti dan telah pun bersedia. Apa saya tengok dari jauh ni, tetamu kita dah pun bersama di Mini Conti di sana. Lepas lagu ini, memang perlis betul-betul terbang tinggi dalam Sukma kali ini.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Ya, rempuh sampai ke podium. Itulah sememangnya kata semangat yang sering kita laungkan sempena Sukma ke-22 untuk kali ini. Dan setiap hari, setiap malam kita akan bersama dengan Syah dan Syafiq yang telah pun bersedia untuk rangkuman keseluruhan laporan Sukma untuk hari ini. Assalamualaikum Syah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Syah hari ini?
2: Kami masih lagi bersemangat.
1: Ya, alhamdulillah. Dan saya hantar malam ni bukan dengan lagu teriak tapi bujuk katil, semua lagu-lagu semangat.
2: Jadi terima kasih Sazali di studio. Assalamualaikum dan selamat malam. Kita jumpa lagi dalam rangkuman keseluruhan keputusan bagi acara-acara yang berlangsung sepanjang Sukma 22 di Selangor 2026 ini. Dan Syafiq.
3: Ya, kita pun dah masuk ke hari yang ke-9 dah Syah. Yang mana esok merupakan hari yang terakhir untuk Sukma ke-22 di Selangor ni. Dan pastinya kita nak kongsikan jugalah untuk hari ke-9 ni, macam mana kan, apa yang dah jadi, apa lagi pingat kita dapat kan. Mesti ramai juga yang menantikan. Dan kita akan terus rangkumkan keseluruhan juga daripada hari pertama kita kat sini. Bukan saja hari pertama kita kat sini, hari pertama Sukma ni bermula. Kita akan rangkumnya keseluruhan bersama dengan tetamu-tetamu kita dan pastinya atlet yang bersama dengan kita malam ni.
2: Okey, pingat emas untuk wushu hari ini. Hero wushu kita, dan tetamu-tetamu kita malam ini, Syed.
3: Ya, bukan yang biasa-biasa lah. Kita panggil yang tinggi tu kan.
2: Ada. Sila.
3: Dan untuk bersama dengan kita malam ni, kita bersama dengan pengarah MSN, Tuan Syed Ahmad Najib. Dan juga kita ada juga
2: Ketua Kontijen
3: Negeri Perlis,
2: Chef de Mission.
3: Maybe Wan Zikri Aftar. Dan juga pastinya satu lagi pingat emas, atlet yang membawa pulang pingat emas yang ke-17 dalam acara Wushu Sanda kategori tidak melebihi 65 kilogram lelaki.
2: Tapi
3: kita bersama dengan Lim Yuang Kang,
2: Tuan Syed dan juga Webby. Kita kecewa. Kecewa dengan pemenang pingat emas hari ini.
3: Menang emas pun kecewa. Sebab apa tu?
4: Tak sempat tengok dia punya feel. 43 saat.
5: Tak sampai 9 minit.
4: Kita nak tengok baik punya tengok-tengok. Alamak.
3: Dia macam ni Masya. Kita pun nak start sorak.
4: Kita pun nak start sorak.
3: Cerita dia bos, saya dah rekod dah time tu. Elok saya habis berhenti rekod tu. Elok-elok habis berhenti tu KO. Dan dapat yang KO.
5: Okey lah, sempat rekod. Saya baru nak buka kamera.
2: Okey, Syed. Acara-acara yang menyumbangkan pingat untuk kita hari ini.
3: Baik, kita nak kongsikan terus acara-acara yang dah pun menyumbangkan pingat untuk hari yang ke-9 ni. Salah satunya kita bersama dengan Lim Yuang Kang yang dah pun menghadiahkan pingat emas yang ke-17 untuk acara Wushu Sanda.
2: Nasib baik dah sebut Fasha tau.
3: Wushu Sanda kategori tidak melebihi 65 kilogram. Dan untuk pingat yang seterusnya dihadiahkan dalam acara bowling padang triples wanita yang dihadiahkan oleh Nur Alia Adriana, Siti Nur Fadilah, Nur Halawatul Nisa dan juga Nur Syaza Aina. Dan seterusnya diikuti juga di venue yang sama, bowling padang pasangan wanita Nur Najwa dan juga Siti Nur Hazikah yang menyumbangkan pingat perak untuk Negeri Perlis. Dan seterusnya gimnastik artistik individu batang titian wanita yang dihadiahkan pingat gangsa oleh Eliza Adlan. Dan satu lagi pingat yang dihadiahkan dalam acara silambam portal individu lelaki bawah 55 kilogram yang dihadiahkan oleh Gunaraj anak lelaki Ravi Kumar, yang mana untuk keseluruhan hari ini satu pingat emas, satu pingat perak dan juga tiga pingat gangsa.
2: Jadikan jumlah keseluruhan pungutan pingat emas adalah 17 untuk kontingen Negeri Perlis. Dan sekejap lagi kita akan bercerita tentang perjalanan pingat emas dalam acara Wushu ni kan. Sebabnya dia ada cerita 2 tahun lalu dia ada cerita di Sarawak. Saya pun berada di sana. Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita dahulu, pengarah MSN dan juga Chef de Mission Sukma. Setakat hari ini, Tuan Syed, apa yang boleh Tuan Syed katakan?
6: pertama sekali saya nak mengucapkan syukur kehadrat Allah SWT. Perjalanan yang seperti mana yang sebelum ni saya sampaikan cukup mencabar dengan situasi maksudnya preparation di sini. Tapi alhamdulillah kita positif dengan support. Saya sangat bersyukur saya dapat full support daripada CDM saya, daripada YBS Kor Sukan saya. Dengan cabaran itu, walaupun mula pada peringkat awal masa saya masuk, saya jumpa YB, saya cakap cabaran ni bukan cabaran kita nak kejar pingat, tapi cabaran kita, situasi di Sukma kali ni yang yang cukup berbeza. Dan alhamdulillah YB kata tak apa, we do this together. YB bagi saya semangat untuk kita buat sama-sama, dan alhamdulillah kita, dan YB tak balik daripada 12 hari bulan malam sampai hari ini dia tak balik, all the way dengan kami semua. Itu satu semangat lah untuk untuk semua tim Kontijen di Sukma kali ni.
2: Dan YB pun tadi sempat berbisik dekat kita, hari inilah dia merasakan suasana di Saujana.
3: Setelah 2 minggu Syah baru nak dapat rasa suasana kat Saujana.
6: Sebab peringkat awal tu kita terlibat dengan setiap 2 hari kita ada mesyuarat CDM. Setiap pagi dan terus kita ke venue WBN, tak balik sampailah pukul 1-2 pagi.
3: Baru
6: nak balik kan.
2: Bagi YB pula macam mana YB?
5: Oh, dia macam roller coaster, macam lagu P. Ramlee lah kan. Lagu P. Ramlee, lagu Amnesty.
2: Roller coaster. Okay.
5: Saya macam tadi Abang Syah ada sebut, Abang Syah ada semasa di Sarawak. Saya juga ada pada waktu itu di Sarawak. Namun hari ini kita berada di Selangor, dan dia sebenarnya dua keadaan. Acara yang sama Sukma, tapi dalam dua keadaan yang berbeza. Dua keadaan berbeza, dua peristiwa yang berbeza, suasananya pun berbeza. Yang paling saya terkesan adalah bila saya dapat tengok balik yang dulu kecewa, hari ini bergembira. Yang dulu menangis, sedih,
2: hari ini ketawa.
5: Jadi pada saya, apa orang kata, apa nikmat apa lagi yang kamu mahu dustakan. Kan. Jadi saya syukur sangat-sangat. Macam mana yang diberitahu oleh pengarah MSN tadi, Tuan Syed Najib. It's about teamwork. Itu yang pertama. Teamwork ni bukan orang kata apa, satu orang dua orang, dia the whole team. Kami mungkin macam saya, CDM, macam pengarah, kita mungkin ada di satu tempat. Namun ada mereka-mereka yang mana yang bertungkus lumus. Baik daripada atlet, kita ambil daripada yang ground, atlet, coaches, pengurus, pegawai sukan, SDO lah, pegawai sukan, kemudian kaki tangan di majlis sukan negeri, dan sehinggalah ke atas, malah kepimpinan juga, maksudnya di apa orang kata, kerajaan negeri sendiri, yang sangat suportif. Tapi biasalah, dia orang kata apa, nak kata semuanya manis, mustahil. Ada juga lah orang kata apa, perik jerih tu ada, cuma
2: kami pun berbaloi juga.
5: Berbaloi. Hari ini selepas 2 minggu tadi baru saya sebut, saya macam ni rupanya Saujana. Macam ni suasana di Saujana. Jadi itulah antara yang saya rasa kali ni banyak mengajak, berkaitan banyak benda, Masya. Banyak benda, banyak perkara mengajak, 1001 erti tentang pengorbanan, tentang orang kata apa, saya suka sebut lah underdog punya team, ataupun orang-orang yang kita tak sangka, yang kita tak jangka, rupanya ada di situ. Itulah yang saya boleh rangkumkan sedikit.
2: Okey, untuk Tuan Syed, untuk Tuan Syed, Sukma 2026 ni akan berakhir besok. Besok malam penutup. Ada lagi perancangan untuk para Sukma selepas ini, dan selepas itu apakah perancangan daripada MSN untuk pembangunan atlet-atlet bagi Sukma 2028?
6: Sudah pastinya bila kita balik ni, macam Bashar kata tadi, kita fokus pada para Sukma, dan kemudian mungkin ada tempoh berehat sekejap, dan seterusnya kita terus fokus kepada 2028. Planningnya harus bermula sekarang. Di Sukma ni banyak mengajar kita banyak benda lah, especially sukan-sukan yang mungkin sebelum ni di luar prospek. Jadi kita dah mula fokus, kita bentang kembali dan kita buat kita punya postmortem untuk keluarkan satu takwim untuk kita fokus pada persiapan 2028. Dan sudah pastinya sukan-sukan yang di luar jangka ni akan mendapat perhatian untuk persiapan 2028 nanti, insyaAllah.
2: Okay, Syed.
3: Ya, Syah.
2: Kita nak bersama dengan hero kita.
3: Hero. Kalau ni Syah, saya sebelum kita nak bertanya dengan atlet kita ni kan. Sebab apa tetamu kita atlet-atlet semua yang bahaya-bahaya ni Syah?
2: Semua bahaya-bahaya.
3: Dah, itu angkat berat. Lepas tu silat.
2: Nak tanya soalan pun takut juga.
3: Okay, Yuan Kang. So, looking back at Sarawak, you had to stop competing because of nose injury, if I'm not mistaken. What was going through your mind at the moment, and how did that experience affect you?
7: First, my feeling is very sad because I want to fight back because my point is more than him, but this accident, I'm very sad. But for experience is this time my mind will be very cool down, not so excited. I just let myself become relaxed and keep enjoy the fight only, not so stressed.
2: What your motivation coming into this match, and how did that previous experience motivate you to come back stronger today?
7: Because my plan is become a SEA Games champion, and Asia Games champion, or world champion. Because at Malaysia, no one become world champion or Asian Games champion or SEA Games champion before at Sandara. So my plan is one become the first one. So I train hard for this one now.
2: Okay, congratulations.
7: Thank you.
2: Dan sebenarnya di Sarawak yang lalu kan, dalam final wushu ni, beliau sudah mendahului lawannya dari, kalau tak silap saya, dari Perak. Perak, isn't it?
5: No, wilayah persekutuan.
2: Wilayah persekutuan. Tetapi
3: Patah hidung
2: dan pendarahan.
5: Kena lutut.
2: Pendarahan tanpa henti kan. Jadi medik tak bagi teruskan.
5: Dia nak pi. Dia nak pi juga, tapi doktor tak bagi. Penat pujuk dia.
2: Waktu tu kami baru sampai dari bawa mendarat di
3: airport.
2: Dia kata ni di gelanggang wushu ada pingat. Kami tak pi hotel. Saya dengan KJ dengan bag apa semua terus
3: pi venue
2: dan buat laporan langsung. Tengok-tengok ayak mata aku hantar dah.
3: Ya, seorang ayak mata, seorang darah hidup.
2: Tetapi selepas 2 tahun pengorbanan dia berbaloi.
3: Itulah macam YB ada kata kat kita tadi. Memang Allah dah atok semua dah. Dalam perjalanan kita ni memang Allah dah atok dah. Mungkin yang lepas-lepas tu yang macam kita kata lah, untuk edisi kali ni yang kita tak sangka pun boleh dapat emas. Boleh dapat emas.
2: Okay, mungkin ada side nak tanya lagi.
3: So Yuan Kang, now that Sukma Selangor is here, so we want to know, what have you done differently in your preparation, and both physically and mentally, to make sure you are ready this time?
7: I'm trained one day maybe sometimes 2 to 3 times. And every time I will improve my technique. And I will ask my coach, and sometimes I'm trained alone, so I will counseling myself and let me become a good mind. Don't let me so stress, but sometimes also stress lah. But I have a lot of my coach and my family, they will counseling me and support me. So this is the power to give me. So I now I become Yeah, champion lagi.
2: Jadi YB, YB melihat perjalanan Sukma di Selangor ni macam mana YB?
5: Perjalanan Sukma di Selangor ni cabaran dia sangat mencabar. Saya macam contoh sebagai CDM ni, pastinya saya mengharapkan diri saya untuk cuba sampai ke semua tempat. Saya cuba untuk sampai di semua venue,
2: memberi semangat,
5: untuk bagi semangat. Dia sebab saya pernah duduk di bangku sekolah. Saya pernah menjadi atlet. Jadi saya terbayang, mungkin kalau kata satu hari dulu ada seorang pemimpin datang jumpa dengan aku, tepuk aku, buat elok-elok, buat betul-betul, bawa nama negeri, semangat kita pasti akan naik. Jadi itulah yang saya cuba buat dekat semua jenis sukan yang saya hadir, yang saya pi. Bukan hanya sukan yang menang, tapi juga sukan yang gagal memberi pingat pun kita hadir. Jadi pada saya itu lebih bermakna dalam keadaan Sukma hari ini. Sebab saya sukalah, saya suka. Dia bukan sekadar, dia sebenarnya anak-anak ni, atlet-atlet ni, masa ni secara jujur macam Yuan Kang sendiri. 2024 kita tengok macam mana perjalanan dia, kan, struggle dia pada waktu itu. Pas saya cakap tu terang, tahu ini saya tengok saya tak puas. I'm not satisfied, you know, because I don't have enough time to watch you play the game, you know. So it's like
2: bukan YB seorang.
5: Ya, semua
2: kami
5: tak puas.
2: Ya.
5: Sebab di Sarawak dulu dia habiskan 2 round. Kita tengok daripada pusingan pertama, masuk pusingan kedua, suku akhir kan, sampai final.
2: Waktu so, tu dia dah leading dah.
5: Dia dah leading dan final dia leading. Okay. Jadi dia habiskan 2 round game, tapi kali ni tak sampailah, tak sampai 1 round.
2: 43 saat.
5: Baru 43 saat dia main KO. Dia dah KO kau orang tu. Jadi tapi
2: nak, rasa nak marah pun ada nak, rasa nak marah dekat dia pun ada.
5: Kita tunggu daripada pukul 2 petang sampai pukul 5 petang nak tengok dia lawan. Dia lawan tak sampai seminit.
2: Tak sakit hati
5: kan? Saya sebab saya tengok ada banyaklah orang-orang daripada negeri-negeri lain, from other states. Dia orang semua tunggu lama. Ada yang round 1, round 2 seri, lawan round 3
3: lawan pula.
5: Dia dapat bonus. Saya tak dapat bonus.
3: Dia lepas tu baby, before the game, then he has dia punya CDO cakap, oh, we need the supporters because of dia takutlah dengan Johor punya supporters.
2: Tengok
5: so, badan kemain.
3: So kita all the contingent pegawai-pegawai yang ada ni duk pi depan lah. So baru sampai kat depan dia dah start tu kan, baru kita nak start, kita nak sorak apa ni, dah susun dah kan. Tak ada nak sorak lagi.
2: KO.
5: So itulah masa saya nampak dia orang ni sebenarnya banyak mengajak saya sebenarnya tiga kehidupan. Akida angkat berat yang daripada Perak, macam mana dia turn Perak kepada emas. Macam mana Fitrah daripada angkat berat juga yang daripada nombor 4 mendapat emas. Macam mana bowling yang tak pernah ada pingat, kini ada 2 pingat.
2: Yang tak dijangka,
5: bowling
2: tak dijangka,
5: sangat tak dijangka. Bagaimana olahraga yang adik yang saya selalu salam setiap kali saya ke MSN, tiba-tiba rupanya dia dapatkan pingat emas. Kan, dia setiap kali saya sampai ke MSN, dia ada 2 orang, satu grup dia orang ni, dia pun suka jogging dan semua, dia akan lalulah depan MSN tu. So dia akan main tegok kita, salam kita. Tiba-tiba saya kata, eh, la ilaha illallah dia rupanya. Jadi itu saya kata, kadang-kadang sukan ini mengajak kita banyak perkara.
2: Dan satu lagi Abi, kita tengok Sukma kali ini kan, banyak perkara-perkara yang macam dah diatur.
5: Ya.
2: Ataupun secara kebetulan.
5: Ya, secara contoh, macam contoh Fitrah. Sebagai satu contoh, Fitrah kita start dengan Kak Berat dulu. Fitrah, dia dah ditakdirkan oleh Tuhan untuk dia yang memecahkan rekod
2: 13.
5: Yang ke-13. Pada hari lahir dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua Bob. Silat eh? Silat
2: di Sarawak.
5: Di Sarawak dia adalah pemingat, pemenang pingat emas yang ke-12. Di Selangor pun dia juga pemenang pingat emas yang ke-12. Jadi tu saya kata, semua benda dah pun diatur. Dari mungkin kalau Yuan Kang menang, maybe if you won in Sarawak last time, maybe this time dia berbeza. He is not, you are not how you are today. So itu yang saya nampak benda ni dah diatur, cuma kita ni
2: melaksanakan.
5: Melaksanakan saja.
2: Sama ada kita nak berjaya ataupun tidak, ya, dah ditentukan.
5: Betul.
2: Yang penting kita sudah
5: usaha.
2: Berusaha.
5: Betul.
2: Kan?
5: Betul.
2: Jadi selepas melihat kejayaan Chief Dimension kita, YB kita di Sarawak, dan tahun ni sekali lagi Chief Dimension, mungkin selepas ini YB,
5: ya,
2: ada perancangan untuk atlet-atlet ni.
5: Yang pertama sekali, of course, saya akan sit down bersama dengan pengarah untuk tengok, dan kita akan buat post-mortem dulu. Sebab cakap, saya cakap macam inilah, dia pada saya, atlet kita dah habis, orang boleh kata riang, orang boleh kata dah habis hati lah main ni. Cumanya mungkin daripada sudut semangat tu kita dah covered. Maksudnya daripada sudut semangatnya, semangat kesukanan, fighting spirit depa ni dah ada.
2: Bukan apa, YB,
5: ya,
2: kalau dilihatkan berbanding dengan negeri-negeri lain,
5: yep,
2: dengan segala kemudahan yang disediakan,
5: yep,
2: dari segi peralatan apa saja kan,
5: yep,
2: Perlis ni biasa sajalah kan, yep, jangan peruntukan, yep, yang tak seberapa,
5: yep.
2: Lepas tu boleh dikatakan atlet-atlet Perlis ni berbakat sebenarnya,
5: yep.
2: Betul. Berbakat sebenarnya.
5: Betul. Sangat berbakat.
2: Sangat berbakat.
5: Sebab
2: kalaulah mereka ni dapat dilatih menggunakan peralatan-peralatan yang terkini seperti tempat-tempat lain.
5: Betul.
2: Rasanya hebat lagi.
5: Ya. Dan kerana itulah, selepas ini mungkin kita boleh tengok balik. Maksudnya susunan ataupun pembahagian, peruntukan dan sebagainya, cara kita pilih. Sebenarnya dia melibatkan dasar lah. Dia lebih kepada melibatkan dasar. Betul. Mungkin ada beberapa perkara dasar yang perlu kita tambah baik ataupun mungkin kita ubah untuk dapatkan satu keputusan yang maksimum, ataupun kita nak maksimal satu result tu, mungkin perlukan pada satu keputusan yang mungkin orang kata apa,
7: drastik.
5: Drastik.
2: Mungkin ya, mungkin selepas ini MSN akan, adakah selepas ini MSN akan melihat jenis-jenis sukan yang berpotensi menghadiahkan pingat untuk Perlis diberi tumpuan?
7: Mungkin juga begitu Abang Syah, tapi kita juga masih bergantung kepada sukan apa yang akan dipertandingkan di Kelantan nanti. So kita bila once dah confirm sukan apa yang dipertandingkan, dan kita akan fokus kepada sukan-sukan yang mungkin saya tak tahu, mungkin ada sukan baru di Kelantan. Mungkin juga
2: pertandingan di K Barat dengan
5: mungkin gasing, kita tak tahu. Ataupun gasing, kita tak tahu.
7: Sukan yang tak dipertandingkan di Selangor mungkin akan dipertandingkan di Kelantan.
5: Mungkin woodball.
7: Mungkin woodball.
5: Kita tak tahu.
7: Kita tak tahu. Jadi kita masih menunggulah keputusan rasmi daripada pihak tuan rumah yang selepas ni, supaya kita boleh fokus terus kepada persiapan kita untuk next.
5: Saya sangat setuju. Saya selit sikit, Cisha. Saya sangat setuju dengan apa yang dimaklumkan oleh tuan pengarah. Dan sebagai satu contoh, kita memang dah pun letak satu perkataan apa ni, dasar, which is MSN, Mesra Sukan Negeri. Jadi Mesra Sukan Negeri ini maksudnya kita cover hampir semua sukan. Boleh dikatakan semua sukan kita cover. Maksudnya kita mesra dengan semua jenis sukan. Cumanya mungkin kali ini yang paling penting pada saya sendirilah, ini pendapat saya, peribadi saya, yang saya nampak kita perlukan kepada pembangunan. Pembangunan untuk, bukan hanya untuk 2028, tapi juga mungkin untuk pembangunan sukan ini
7: long term
5: sampai 2040. WS kita dah ada barisan-barisan pelapis. Jadi kita tak perlu untuk goyah, ataupun kita tak perlu untuk orang kata apa, kita tak perlu nak last minute punya punya action. So kita well prepared. Whatever sukan yang dipertandingkan nanti, kita dah ready. Cuma of course dalam masa 2 tahun ni dia akan ada sedikit hiccup. Ini biasa. Memang akan ada hiccup. Sebab apa? Nak pastikan dia apa punya sukan, apa jenis dan sebagainya. Tapi saya percaya we can do it.
2: Macam Yong Fah sendiri kan, this year your last
7: last Sukma.
8: Yes, my last Sukma.
7: So how many looking beyond Sukma, what are your ambitions and plans for your sport career?
8: Like just now I said, become national team again, and then get the SEA Games champion, Asian Games champion, or world champion, and become the Malaysia number one Sanda medal.
3: So in this Sukma Selangor, who is your toughest opponent?
8: Johor last final.
3: Last final just now.
8: Yeah.
3: Oh, Johor tadi.
4: Itu kalau mana
3: tak. Is that the tough one? Is that the tough one? Oh, the tough one.
4: Kalau tengok Obi kan?
5: Ya.
4: Tak saya kan? Bila tengok dia tak memakai pakaian bersukan atlet kan, kita tengok dia macam biasa lah. Macam biasa saja. Tapi bila dia pakai pakaian untuk bertarung, tengok dia punya petis, yeah. Dia punya tangan,
3: bicep dia tadi macam
4: ketui-ketui.
5: Dia kalau nak seketui tengok saya.
3: Eh, tu orang kata selalu WB kita, yang atlet ni six pack. Kita full pack.
5: Kita full pack.
6: Tapi kalau saya boleh tambah sikit, actually I do agree with you. I mean your opponent just now is I think it's quite tough. It's just a matter of you know how to take the opportunity. Oh, yeah. You know, take the advantage. You go and attack early and as early as the game starts. So that's why we want, actually. If you give him some space, I think it's going to be tight games. Kan? Betul tak?
8: Because I knocked out him before, so
6: yeah.
8: He's a little bit scared me. So
6: exactly. Since the game started, so you go and attack him. So you tak bagi dia some space to move, kan? So
8: yeah.
6: That's why dia go and the back off, kan?
4: Tapi satu lah, maybe Tuan Zaid kan. Walaupun kita gembira, saya nak beritahu sekali lagi, saya tak puas.
5: So kita kena tengok di SEA Games.
3: Untuk
5: pengetahuan semua, Mangsa, semua sekali, audience juga. Macam jarang orang dengar pemenang pingat perak, pemenang silver medal, ya, dipilih pergi sukan si yang gol tak dipilih. Dia seorang rasa.
4: Sebab prestasi dia di Sarawak tu orang dah nampak.
5: Talent dia
4: di Sarawak tu dah nampak.
5: Dan saya memang berharap sangat this time SEA Games Yuan Kang emas lah. SEA Games di Sarawak.
4: Di Sarawak.
5: Dia kena ulang balik di Sarawak. So you kena pakai tutup hidung. Sarawak is a bad memory.
8: Wherefore thou wasted out.
4: Okay, Webby. Apakah dengan pemberian insentif pingat terhadap pingat yang diperoleh oleh atlet-atlet kita ni, pembakar semangat mereka juga?
5: Baik, saya nampak kita ni sebenarnya Abang Syah, kita ada peringkat-peringkat 5,000 untuk bawah 12 12 dan ke bawah kita bagi RM5,000. Bila berubah saja pingat tersebut daripada 13 ke 19 jadi RM10,000. Once achieve 20 barulah dia jadi RM15,000. Jadi pada saya sangat membakar. Sangat membakar semua.
4: Dia macam peluru juga.
5: Dia macam peluru. Dan sebab tu pasal saya pilih tarikh 3 hari selepas ataupun 4 hari selepas daripada berlangsungnya semua baru kita letak. Selepas dapat 12 baru kita umum. Jadi maksudnya this is the time hangpa kena
4: betul-betul
5: lah. All out lah. Sebenarnya kita dah umum pada pengurus-pengurus pasukan, tapi it secara dalaman. Jadi benda tu belum hype ataupun belum lagi orang kata apa, semua belum rasa dia punya ni lagi,
4: feel
5: tu lagi. Tapi bila kita dah umum, barulah kita nampak macam mana atlet ni depa bercakap kan. Kita sikit lagi dan sama-sama mereka juga saling support. Weh, tolonglah kan, buatlah, kena buat, kita kena buat.
4: Nah, yang membuka jalan ni Fitrah.
5: Ya, yang membuka jalan adalah Fitrah.
6: Betul.
5: Okay. Dan of course ada orang tanya, Masya, saya kena admit lah, ada orang tanya, takkan pingat emas saja dapat? Tidak.
4: Perak
5: Perak kita tak lupa, gangsa pun kita tak lupa. Sebab pasal apa kita tak sebut langsung perak dan juga gangsa?
4: Sebab kita dah tengok emas.
5: Ya, sebab kita punya target ini adalah target yang pada saya Bang Syah besar, kuat, agak besar Bang Syah. Sebab 20 ni for the first time lah. Kita target 20 ni memang besar ni. Jadi kita tak mahu orang, kita tak mahu atlet-atlet kita terutamanya
4: duk nampak perak.
5: Duk nampak perak. Alah tak apalah, perak pun dapat juga.
4: Kita tak pun dapat juga.
5: Ya, jadi saya nak biar atlet kita ni dia masuk, dia bagi orang kata apa yang terbaik. Itu yang paling penting. Biar puas kita tengok.
3: Betul.
5: Saya selalu kata ke atlet, kalau nak lawan, kalau kita lawan dengan orang, orang tu menang dengan kita, biar orang tu bagi tahu dekat kawan-kawan dia, susah betul nak lawan dengan orang poli ni. Nak lawan dengan dia, nak menang pun seksa lah saya.
4: Jenuh.
5: Ya, kalau kata dia kalah pula, dia akan balik cerita kat kawan-kawan dia macam Yuan Kang hari ni lah. Woi, mana boleh lawan, kuat dia pun tu. Itu saya nak sebenarnya.
2: Dia lepas ni saya, Yuan Fang boleh belanja kita.
9: Kalau saya boleh tambah sikit macam selain daripada apa yang semangat sesama atlet ni dan juga daripada CDM sendiri, SDO kami memainkan peranan yang sangat besar lah. Yang sangat besar memberi semangat kepada di kalangan SDO sendiri, mereka sesama SDO memberi semangat dan juga direct kepada atlet dan juga pengurusan sukan itu sendiri. Jadi itu juga memainkan peranan yang sangat besar dalam menyumbang pingat kita
5: dan hari tak ini. Lupa ini saya nak tambah, ibu dan ayah kepada atlet. Saya yang tu yang saya rasa macam kali ni saya tengok ramai ibu ayah, sebab dah dekat kan Selangor dengan Perlis ni tak jauh, jadi banyak ibu ayah yang main.
9: Tak jauh
5: tapi nak banding dengan Sarawak,
9: walaupun Sarawak
5: kan, itu pun ada yang pergi. Cuma macam di Selangor ni saya tengok ramai yang hadir, main tengok sendiri anak dia dan sebagainya.
4: Dan dia pemain pun tak berbaloi.
5: Sangat berbaloi. Sangat berbaloi. Itu yang saya kata bila saya tengok ini, itu belum kita serta rakyat Perlis lagi. Masya, Sukma kali ini saya nak tanya, Sukma Selangor ke Sukma Perlis?
4: Sukma Perlis.
5: Ya. Kita buat dua Sukma dah macam Sukma kita lah.
4: Ya, bukan apa. Sebab saya ikut banyak Sukma kan.
5: Ya.
4: Hebatlah.
9: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
4: Dan mungkin ada Yong Fan nak kata sesuatu yang terakhir.
3: Yong Kang, maybe you have something to say to your family, coaches, teammates and everyone who has been supporting you throughout this journey.
8: Very thank you for them. When I was very stressed, they was counseling me. And my coach, he support me for money go to China training or what. He fully support me, let me not know that have money go to train. So I can fully enjoy, no need to think about too expensive, you want to go to China train. And thank you my girlfriend, because when I can't wait, he cook every day for me. I don't need to cook.
4: And then dia bila tengok, bila dia pakai waktu nak tahun tu kan, lain macam mu.
9: Tu hasil girlfriend ni masuk.
4: Dia semua tu macam ni kan. Oh, dia macam hero romantik.
5: Tak baru kita tahu girlfriend dia pandai masak.
3: But Yong Kang, maybe you can share to the others. How did you feel? Did you certified with your performance in this Sukma? In this semi-final, you knock out your opponent, and in the final, you secure one more knockout. So how did you feel lah about this performance?
8: Actually, this is what I think will be happen, but I don't think so fast. I think maybe two rounds. Because I confident about my power. Because I fight before already, so I don't know.
4: Confident diri tu.
5: Dia confident dengan sombong tak sama.
9: Betul.
5: Confident ni dia yakin diri dia boleh, dah dia tahu kemampuan dia. Dia yang masalah tak yang sombong ni orang tak tahu mana. Tapi saya memang kemah.
9: You against the same opponent?
8: This opponent I fight before.
9: How many times?
8: Two times only.
9: Or twice.
5: The first one knockout also.
8: At this April.
4: Knockout. Bila jadi macam tu dia pun saya
9: nervous.
5: Saya rasa lah kalau macam tu ceritanya, dia masuk final pun semalam dia tak tidur.
4: Dia tidur lena. Saya tengok kali pertama dia buat jatuhan. Kali kedua dia buat jatuhan, saya confident. Saya dah confident now.
9: Tapi tak sangka
4: kali ketiga dia buat jatuhan, jatuh. Jatuh tu.
5: Saya kalau tahu hak tu nak perhabis, saya nak jangan lagi.
3: Nah, betul, sebab YB banyak terlepas juga. Bukanlah sebab apa, sebab kita pun duk follow juga kawan-kawan kita yang buat live TikTok kan. Kadang-kadang ialah tak semua sukan yang kita boleh saksikan secara langsung. Adalah juga satu dua saya masuk live tu kan, kadang-kadang tu.
4: Dekat tadi kalau buat live tadi
5: tak ada.
4: Orang marah
3: kalau buat live. Sebab yang live-live tu ada juga yang YB ada dalam komen tu, dia kata, "Sat, saya tengok on the way." Janganlah bagi habis lagi.
4: Okey, buat Tuan Syed, mungkin ada sesuatu yang ingin diperkatakan oleh Tuan Syed.
6: Sekali lagi saya nak ucapkan setinggi penghargaan saya kepada semua yang terlibat, terutama sekali kerajaan negeri, keluarga yang menyokong, pasukan-pasukan atau persatuan-persatuan yang memberi kerjasama dengan baik, rakan-rakan strategik kita, RTM, Saujana, Kuala Lumpur, Mesumax, yang bersama-sama bagi kit yang kita sampai hari ini dapat pujian lagi, baby. Kit kita cantik. Dan sudah pastinya
4: sendiri monyet lah
5: saya. nak claim sih ni saya dia saya
4: dan ada juga
6: dan sudah pastinya keluarga MSN saya yang diketuai oleh CDM di CDM kami, Encik Sairo Amma, dan seluruh kontijen, terima kasih. Saya sebenarnya sebab sebenarnya Bang Syah.
4: Jangan
6: dia.
4: Tuan Syed, jangan mula.
6: Dia sebab yang bersyukur. Saya bersyukur. Saya punya support system yang sangat baik.
4: Alhamdulillah.
6: Dan saya always pesan setiap pagi lepas subuh, saya akan remind team saya, kata it's not about saya. Dia adalah tentang kita semua.
4: Keluarga.
6: Dan kita buat ni satu saja, untuk Perlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, statistik semalam tak silap saya, MSN keluarkan kita mencapai 80% daripada sasaran. Alhamdulillah, dapat kali hijau tu kan. So kita
4: Pelih
6: punya lah. Okay, kita dalam top 5 lah. Top 5 apa kita punya
5: target achiever.
6: Alhamdulillah. Dan itulah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua sekali yang terlibat secara khusus dalam persiapan sebelum Sukma dan ketika ini sampai ke hari ini dan esok penutup. Sudah pasti saya tak nak the YB saya lah. I owe him a lot. I mean, dari segi semua, bukan saja sokongan dari segi kerja, tapi sokongan emosi, sokongan semualah, sokongan semua. Sebab macam saya cakap dengan Abang Syah, dengan Syafiq sebelum ni, saya datang sebulan sebelum dan itu cabaran saya. Dan saya tak nak kata-kata oh saya baru sampai dan sebagainya. Saya tahu itu cabaran saya, dan masa saya hari pertama saya lapor diri pada 1 bulan 7, saya tahu itu cabaran saya paling besar. Saya jumpa YB terus, dan kita bincang, dan saya panggil tim saya juga, kita bincang benda yang sama. Macam saya remind itu hari, saya kata saya takkan tukar apa-apa kerana persiapan itu sudah berlaku lama. Yang saya hanya baiki sikit-sikit saja, repair sikit-sikit kat tepi-tepi yang mana kita boleh tampal, tambah baik dan sebagainya, dan saya teruskan. Dan saya juga tak nak terlepas untuk mengucapkan setinggi penghargaan saya kepada mantan-mantan pengarah yang sebelum ini, yang ada dalam jeni ni, daripada selepas Sukma, Sarawak, seterusnya sampai ke sini. Ada mantan-mantan pengarah yang hadir sama saya, mengucapkan terima kasih yang sempat meluangkan masa. Saya tengok salah seorang mantan, Cik Azrai,
4: betul, sanggup datang dari Langkawi,
6: curi masa dia untuk datang. Saya sangat-sangat menghargai dia ada bersama-sama, dia bantu kita untuk cover sukan yang kami tak sempat nak cover. Mula-mula peringkat awal, Cik Abang Syah, Syafiq, plan dia adalah CDM dengan pengarah kena pergi sekali. Tapi dia dah masuk hari keempat tu, kata tak dah ni. Dia sebab alhamdulillah dia pingat tu dia laju. Selepas hari keempat dia.
5: Hari ketiga empat.
6: Hari keempat tu alhamdulillah dia, rezeki kita laju. Jadi saya kata
5: maybe tiada ong
9: tak, tak ada ni, so dia kena berpecah sebab venue semua jauh-jauh. Jadi itu sinergi kami dalam membuat keputusan kan. Kita always take it benda ni lah, agree to disagree. Kami selalu bersetuju dan tak bersetuju, and kita tak ambil apa kata kalau lain punya punya idea tu sebagai satu benda yang negatif. Kan? Kita cari titik yang sama, apa apa niat kita. Niat kita untuk pastikan kita mencapai apa yang kita mahu dalam dalam Suma kali ini. Jadi alhamdulillah tense tu ada, saya tak tipu. Pada hari kedua, hari ketiga dan sebagainya, tense tu ada. Tapi kita tense tu, kita take it benda tu sebagai satu benda yang positif. Sama-sama biarlah hit tu kita yang rasa, tak apa kan. Adalah 2-3 malam sampai pukul 4 pagi dengan YB kan. Dia tak bercakap pun, diam, termenung kan. Tapi duduklah, tapi duduk duduk kan. Tapi kita selalu always, dia dah tu, kita always positif. YB pun positif. Alhamdulillah YB bagi semangat kepada kami juga, kepada SDO-SDO kami untuk terus keep digging the goals. Dan sampai ke hari ini, di saat akhir ini, bila Wushu bagi tu, tu satu benda yang manis buat kami lah. Sebab dia lepas 13 tu, dia macam slow sikit pula kan? Dia slow sikit. And then bila bowling hit pada tinju hit pada 15, bowling hit 16.
3: Dia main satu hari satu hari.
9: Dan hari ni Yong Kang bagi satu emas yang sangat berharga kepada kita,
3: menutup tirai.
9: Esok kita ada lagi Silambab, insyaAllah. Mungkin Silambab ada harapan di situ. Dia selepas kita hit 13 tu, dia punya perasaan bila kita pecah rekod 40 tahun pelibatan Perlis dalam Sukma tu, tu satu. Dan kita puas kejap, kita puas kejap masa tu, tapi kita tenang balik dan kita cakap no, ada lagi mission yang kita
2: nak, kita nak mempertahankan,
9: kita nak mempertahankan, kita nak pergi lagi. Dan setiap meeting CDM selepas tu, kita boleh angkat muka sikit lah.
2: Tapi kalau ni kan, tak tahulah kot Tuan Syed dan juga YB setuju dengan saya kan. Sukma kali ni di Selangor banyak main emosi.
9: Terlalu Syed. Banyak. Terlalu banyak.
2: Syed. Dan kita terlalu pun banyak. Kan, rakyat boleh dapat mengikuti perkembangan-perkembangan tentang acara-acara yang berlangsung menerusi siaran yang kita buat ni kan, setiap hari, bukan setakat pukul 9.45 3 petang dan 10 malam. Kita akan sentiasa melaporkan dari masa ke masa kan. Dan YB, sebenarnya dia boleh tu ada peminat sukan nombor satu tu, sentiasa
9: betul
2: mengikuti perkembangan kita. Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Pali.
9: Betul betul.
2: Kan. Sentiasa memberi semangat.
5: Ampun tuanku.
2: Tuanku dah dengar ni.
5: Ya, macam inilah. Kita semua ingat pada 2024 waktu merdeka. Tuanku ada, Duli Yang Teramat Mulia tuanku ada bagi satu titah. Titah berkaitan dengan penetapan sasaran. Bagi Sukma akan datang, which is Sukma Selangor lah. Sukma Selangor dia bagi, tuanku minta untuk 20 ya mas. Semua jerit boleh.
3: Sekali YB ya.
5: Saya minta maaf, saya suara pun dah tak ada dah sebenarnya. Tapi tadi saya ada berhubung maklum kepada tuanku Raja Muda berkaitan dengan pencapaian kita setakat hari ini. Saya cakap terang-terang, tuanku memang sangat berpuas hati dengan kontingen kita pada hari ini. Malah tuanku memberikan kata-kata semangat, saya rasa hampir berapa kali dah. Dan tuanku memang monitor closely bila berkaitan dengan Sukma.
2: Tapi baby kan, Tuan Syed, kalau nak ikut-ikut tu 20 dah boleh dah no.
9: So, kalau kita on track insyaAllah. Tapi yalah, kita
5: minta maaf you nak yak
2: sikit. Kalau nak ikut-ikut tu kan, yang hak mana target tu dia tak boleh bagi, tapi nasib baik ditampung oleh sukan-sukan yang lain.
9: Yang lain betul. Dan bila sukan-sukan yang lain tu membantu memberi emas tu, dia kembali memberi semangat kepada kita.
5: Okey, okey. Minta ampun tangguh kepada semua rakyat Perlis untuk pengetahuan semua. Kita ada lagi satu sukan esok, silam bam. Jadi of course kami di sini memang mengharapkan kepada kemungkinan ada satu pingat lagi, dan kami mengharapkan keajaiban, miracle,
2: insyaAllah.
5: Andai kata esok ada rezeki kita satu mahal lagi, 18 lah.
9: InsyaAllah.
5: Tapi untuk pengetahuan semua, sehingga malam ini hampir semua kita punya permainan dah pun di berlangsung, dan kita dah selesaikan, dan kita berjaya mengutip 17 emas, 7 perak dan 17 gangsa. Itu yang menariknya dengan nombor itu pada hari ini. 17 7 17.
9: Betul.
5: Jadi
2: dengan salah

0: Dan antara yang saya rasa memang mengejutkan semua orang, bila tuanku ini, tuanku Raja Muda, seolah-olah berada bersama dengan kita.
1: Yeah.
0: Itu yang saya nampak memberi semangat, memberi, malah ada video khas titah tuanku, titah ucapan semangat daripada tuanku Raja
2: kita
0: Muda.
2: Kita tengok semua semangat tu.
0: Diberikan terus kepada atlet-atlet Simba kita. So that's why kalau tanya saya, saya kata Perlis ni sangat unik. And we are the only state, cakap orang putih sikit macam tu. We are the only state yang support system kita. Orang kata apa, top to bottom. Atas sampai ke bawah.
2: Yuan tadi pun,
0: ya,
2: lepas-lepas game,
0: ya,
2: dia punya jerit Simba,
0: semua sambut kan. Itu yang pada saya, masa saya cakap tu terang, this time around saya yakin negeri-negeri di luar sana,
2: ya, akan contohi Perlis.
0: Satu akan contohi kita, insyaAllah.
2: Dan lepas ni gerut dengan Perlis.
0: Yang itu yang saya mahu sebenarnya. Saya nak tegaskan di sini, Perlis bukan lagi satu pasukan
2: belasahan
0: oleh negeri-negeri di luar sana. Dan setiap kali Perlis bermain, Perlis pasti meninggalkan kesan yang sangat dalam kepada pasukan-pasukan lain.
2: Okay.
3: Satu amaran tu.
2: Baik. Dengar tuan. Saya.
3: Ya.
2: Senarai pengutan-pengutan pingat.
3: Baik, kita nak terus kongsikanlah senarai pengutang pingat sepanjang Sukmah ini berlangsung, yang mana Perlis sekarang ni berada di kedudukan yang 11, Melaka potong tanggono, Syah.
2: Tapi tak apa.
3: Baik, kita nak kongsikanlah yang mana tadi pun YB dah kongsikan, yang mana kita pun dah dapat 17 pingat emas, 7 pingat perak dan 17 pingat gangsa. Kalau kita nak ikutkan untuk negeri Perlis, sukan yang paling banyak menghadiahkan pingat, yang menyumbangkan pingat, sukan angkat berat lah, Syah.
2: Angkat berat dan juga silat.
3: Dan juga silat, yang mana angkat berat ni sebanyak 4 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 1 pingat gangsa, diikuti dengan pencak silat 4 pingat emas dan juga 2 pingat gangsa.
2: Angkat berat dia juara keseluruhan,
3: dan
2: silat
0: nombor 2.
2: Juara keseluruhan nombor 2.
3: Betul.
2: Hebat ni kali ni.
3: yang angkat berat tu pula dia mengekalkan kejuaraan.
2: Seperti di Sarawak.
3: Ya.
2: Yang angkat berat perempuan pula tu, Aisyah. Kali atlet yang pertama Perlis yang mengangkat
3: lebih 100 kilo.
2: Kilogram.
3: Hebat.
2: Jadi, Syed, kita pun malam ini malam terakhir.
3: Betul, Syah.
2: Dan untuk kita membuat laporan dan komen keseluruhan tu. Dan semoga apa yang telah kita sampaikan kepada peminat-peminat sukan dapat kita kongsi bersama. Dan kita nak ambil kesempatan di sini nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Perlis, terima kasih tak terhingga kepada Majlis Sukan Negeri Perlis atas kerjasama yang telah diberikan kepada kita untuk menjayakan laporan sukan kepada seluruh rakyat Perlis ini.
3: Betul, dan kita juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak juga buat rakan-rakan kita yang bekerjasama dengan kita, terutama sekali rakan-rakan di Perlis FM,
2: di MCR,
3: di bilik MCR, rakan-rakan DJ semua yang sentiasa bersama dengan kita juga. Dan tak lupa sahabat kita seorang ni, Syah, yang daripada hari pertama bersama dengan kita, dialah yang bawa kita pergi sana, bawa kita pergi sini, dialah yang menyedapkan kita punya ni.
4: Dia ada sekali tu saya nampak dia belakang, kat baju dia, kat jersey dia, dia tulis KJ. Style baju dia.
2: Tengok nama dia pun KJ.
4: Style.
2: Dia pakar audio sebenarnya.
3: Jadi terima kasih lagi sekali lah, sama sekali. Dan juga terima kasih juga buat pengurusan RTM Perlis, yang mana memberi kepercayaan kepada kita dua, kita tiga, Syah, untuk kita sampai di Selangor ni. Dan kita pun nak mohon maaf juga
2: kalau ada kesilapan,
3: ada kesilapan
2: kata yang tak disengajakan. Kawan kita di sana pun relax panjang. Dia senyum.
0: Saya nak minta masa sikit. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada pihak RTM. Ini daripada mewakili MSN juga, mewakili semua atlet kami, mewakili semua kontingen. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak RTM, kepada Kerajaan Negeri Perlis, kepada seluruh ini saya peribadi, kepada pengarah MSN yang saya sayangi, yang baru sampai ke sini sebulan lepas. Dia telah pun diberikan satu tanggungjawab yang sangat maha hebat lah pada saya. Kemudian kepada semua MSN team ataupun kakitangan Majlis Sukan Negeri Perlis.

0: 102.9 MHz. Rasti denganku.
1: Warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma. Tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-9309 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tentera Israel menahan 13 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak ketika peneroka haram Israel melancarkan serangan termasuk membakar harta benda dan memusnahkan tanah pertanian. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, peneroka haram Israel turut mencabut pokok zaitun dan anggur di tanah milik rakyat Palestin di kampung Al-Minya, Timur Bethlehem. Rekod suhu malam paling panas dicatat di beberapa kawasan di barat daya Amerika Syarikat ketika amaran cuaca panas ekstrim masih berkuat kuasa di California, Nevada dan Arizona. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, suhu di Death Valley, California tidak turun bawah 38.3 darjah Celsius sejak Jumaat lalu. Di Desert Rock Mercury, Nevada pula, suhu minimum 28.9 darjah Celsius menyamai rekod 2018. Amaran cuaca panas berkenaan berkuat kuasa sehingga Ahad malam, manakala suhu melebihi purata dijangka berterusan hingga minggu depan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan bergu negara Erin Chia Soho Yik akur dengan keketalan bergu China Liang Wenkeng Wang Shang apabila tewas 17-21 dan 16-21 dalam tempoh 35 minit. Untuk rekod, Erin Chia dan Wu Yik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Beralih ke sukan Malaysia Sukma Selangor, atlet Muay Thai Sarawak Amelia Lin Ghazali Zulfikar atau lebih dikenali sebagai Mia Ghazali meraih emas dalam acara Muay Thai Wanita 42 hingga 45 kg menewaskan wakil Johor Damia Husna Azian dengan keputusan tipis 34-33. Mia meneruskan tradisi kemenangan selepas tiga orang abangnya Elias Ghazali, Johan Ghazali dan Mikael Ghazali turut pernah mengungguli pingat emas buat Sarawak dalam acara Muay Thai di Sukma. Tahap kejayaan penganjuran Sukma Selangor 2026 tidak seharusnya diukur berdasarkan kemeriahan majlis semata-mata. Sebaliknya, perlu mengambil kira prestasi atlet, kelancaran pertandingan dan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, pelbagai faktor perlu dipertimbangkan dan menilai tahap kemeriahan sesebuah penganjuran termasuk keadaan geopolitik. Menurutnya, konsep penganjuran yang lebih sederhana pada edisi kali ini juga selaras dengan titah Sultan Selangor supaya aspek kesederhanaan diberikan penekanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. 728.5 juta ringgit perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma. Tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-93093 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 102.9

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Izzy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12:30 malam ini, dan hari ini saya akan teman anda hingga ke pukul 3 pagi, dan bermula pukul 3 pagi nanti Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12:30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan semacam biasa, kalau ada yang nak kirim salam ataupun nak sampaikan ucapan kepada keluarga, kepada pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang sedang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, kita akan mulakan persembahan kita lah dengan lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, saudara, ada lagu yang kita dengar sebenarnya adalah untuk hiburan, dan ada pula lagu yang bila dimainkan terus membawa kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Begitulah dia dengan lagu Penawar Rindu daripada Abbott tadi. Rindu tu sebenarnya unik, ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan malam ini, semoga rasa itu menjadi satu kenangan yang indah, bukan sesuatu yang membebankan. Okey, sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan hari cuti umum besok. Berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor Dato' Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah, ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sempena kejayaan kontijen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Amiruddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa sekiranya ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah, katanya, sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan itu, malam nantilah. Oleh itu, sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memuat naik poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada imej tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah, jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 1.13 minit pagi ketika ini hampir dah pagi-pagi ni boleh tersasul lah sikit-sikit, biasalah eh. Okey, dah 1.13 minit pagi hari ni 24 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook National FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Chot seperti biasa dari Ipoh, Perak. Selamat tengah malam semua. Moh koma dengarkan National FM sentiasa di hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan National FM. Ada juga lain-lain. Ada Abang Muhammad Yusof, katanya semoga DJ sehat selalu, bertukar di Radio National FM terbaik buat semua pendengar National FM. Ada Princess Su juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menerusi segmen National GBH 12.6. Ada Ninda Wahida, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azhar Harun, selamat bertugas di National GBH. Semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di National GBH 12.6. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengarkan kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosliana Lia, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam kedamaian, salam sejahtera, salam sayau, salam pengirindu Marwan Menua Nangai semua kita. Yang ni bahasa etnik Iban ya. Saya bacakan kalau nak ni apa khabar semua, nama berita mana, baik, semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izzy yang memang paling hebat dan terbaik buat semangat berpesa di konti Radio Nasional FM. Mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Ita Chok juga bersama dengan saya di TikTok. Ada Ainun Manisa, ada juga Big Bro, Kak Black N, ada Abang Black and Like, dan juga Fikri 92, Sweetie 08, Shushu, ramailah yang pagi ni dah pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3.6 pagi nanti dalam GBH Gang Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini, lagu dari Zaitun Sameon, Menada Impian, National FM sentiasa di hati.

bukan kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit bisnes.

Itulah tadi persembahan dari Skoin, Rindu-Rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengubat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, dah boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada ujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira, boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sambil-sambil itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan yang mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanun dan juga Al Kayak ni dengan Lagdi Badi Ajani Hey, lagu yang dipetik dari filem Kush Kush Hota Hey pada tahun 1998. Dan komposer untuk lagu ni ialah Jatin Latin. Dan sedikit informasi tentang lagu ni yang saya dapat baca tadi, lagu ni sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah semasa sejak semasa kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ni pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada kaitan kita nak berguling-guling atas katil dengan lagu ni. Jangan-jangan dah pukul 2.18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapalah yang tengah bising-bising menggolik-golik atas katil dengan bunyi-bunyi tu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami. Jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Geng Burung Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026, hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, Biah-Biah saya itu, ada juga Jordan Jimmy Tanggai dari Singapura hadir buat geng-geng burung hantu yang belum tidur. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ini. Ada juga Atok Merotai Kecil dari Johan Setia. Ini tempat saya ni, di Jalan Kebun Johan Setia. Ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBA. Ada Muhammad Mohaimin juga, katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaffar juga, terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasnimon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Salih API, Hasna Hasrani, ada juga Pasu Omar, Lin Roslinda, Syah Syaz, Santalia Berwas, Salih API, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Enricos, ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadia Adi, ada Ainun Manisa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi yang turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys, lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: pada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026. Kalau belum, inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menari. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang memang rugilah, kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menari. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro, makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda, dah pun siap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Jadi kita santai-santai saja untuk 3 jam akan datang. Kesana sini, langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari anda.

sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabians. Hai, kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apapun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. National FM, sentiasa di hati.

Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan Nasional FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa.

Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang nak rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita mengidam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat mesej dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng buruh hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di TikTok Nasional FM kepada mereka yang mungkin sukar untuk lelapkan mata atau sekadar ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang sedang menemani saya sekarang, kita ada Wani, ada Lavender Girl, Bro Admir, ada The Sale, ada Khairul Anwar, Kopi Kampung Tanjung Lepeh, ada Yong Iza, ada siapa lagi ni, ramai lagi, kejap saya selesai sebut ramai lagi ya. Okay, ada Ita Choy, ada Mel, ada Saidatina Ajira, Matahari, Norfisha Jaafar, Amy, Farhana Batrisha, Zul, Sabariah Awang, Adam, Azamah Uslima dan ramai lagi. Jika anda ingin berkongsi atau sembang santai sahaja, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan mainkan lagu seterusnya iaitu Layar Impian daripada Ella.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Janji daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bila kita sebut tentang janji ni, memang mudahlah nak buat kan. Memang mudah nak berjanji dengan orang. Tapi nak tunaikan tu yang kadang-kadang agak mencabar ya. Jadi kalau kita dah berjanji dengan seseorang, cubalah untuk pegang pada janji itu. Jangan main-main dengan janji. Jangan hari ni janji lain, tiba-tiba esok ceritanya lain pula. Tak jadi pula janji tu. Tapi Mira pun ada satu janji untuk pagi ni. Mira janji akan terus temani anda sampai jam 6 pagi nanti. Jalan-jalan kalau anda masih berjaga ataupun seperti rakan di TikTok saya sekarang, ramai yang sedang menyiapkan juadah nasi lemak lah, kuih semua. Sampai kecoh liu-liu saya ya. Membaca nama-nama kuih yang disebut dalam TikTok ni. Jangan ke mana-mana, kita teruskan pagi ini bersama-sama. Dan selepas ini, lagu khas untuk semua gadis Melayu di luar sana. Kita dengarkan Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Itu dia pening. Tajuknya lagu tu tajuk pening ya. Bila kita sebut pening ni, saya rasa masing-masing ada benda yang boleh buat kepala kita ni berpusing, pening. Ada yang pening fikir kerja, ada yang pening fikir duit, ada juga yang mungkin pening bila mesej yang dah hantar nampak 2 tik tapi balasan tak kunjung tiba. Yang tu bukan pening saja. Mulalah buka balik mesej tu kan tengok. Saya ada salah cakap ke kan? Tapi jangan pening lama-lama. Kita nak tukar sikit topik kepada sesuatu yang lebih menyenangkan hati, insyaAllah. Saya nak tanya, Mira nak tanya, siapa paling comel dalam hidup anda? Pasangan? Ahli keluarga? Kucing? Atau anda sendiri? Jika jawapannya anda sendiri paling comel, saya suka keyakinan itu. Tak perlu tunggu orang lain puji. Kita sendiri puji diri sendiri kan. Daripada lagu pening, kita teruskan dengan lagu seterusnya, Paling Comel.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira, manja manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, masuk sekarang ni mungkin ada yang dah mula menguap. Jadi saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai menguap. Anda tahu tak, menguap pun boleh berjangkit. Kadang-kadang kita tak perlu tengok orang menguap pun. Dengar orang bercakap tentang menguap, baca perkataan menguap pun dah boleh timbul rasa nak menguap. Ni saya dah bagi tahu, dah sebut perkataan menguap banyak kali ni. Ada tak yang dah mula rasa nak menguap tu kan? Kalau betul anda sedang menguap, jangan salahkan saya pula. Mungkin badan dah mula bagi hint atau petunjuk yang anda perlu berehat. Jadi siapa yang perlukan rehat, pastikan rehat secukupnya sebelum anda mulakan hari anda untuk pagi esok dengan lebih bertenaga. Tapi kalau ada yang masih mungkin bekerja ataupun memang perlu berjaga hari ini, jangan risau. Mira sentiasa menemani anda. Kita akan terus menghiburkan anda sampai jam 6 nanti di National FM, sentiasa di hati.

rasanya macam tak kena. So benda macam tak jadi je. Benda yang kita rancang tak menjadi. Mood, emosi pun entah ke mana. Pendek kata macam ibarat ada gerhana lah. Sekejap, pendek kata macam gerhana sekejap lah dalam hidup kita tu kan. Tapi kalau difikirkan, gerhana ni pun bukan selamanya kan. Dalam gerhana tu sampai waktunya cahaya pun akan muncul. Sama juga seperti hidup. Kalau ada sesuatu yang kurang menjadi untuk anda hari ini, emosi tak tentu hala, jangan biarkan satu perkara itu menentukan keseluruhan hari anda, okay? Dan bercakap tentang gerhana, kebetulan lagu selepas ini pun ada tajuknya gerhana. Tapi yang ini siap dengan pakej lain tau, Cinta dan Luka. Ini dia, Gerhana Cinta Luka daripada Iklim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang dah pun masuk jam 5 pagi. Kadang-kadang bila kita tengok jam ni macam baru sedar, cepat betul masa berlalu kan. Cepat betul masa berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mungkin ada benda yang kita dah rancang, mungkin ada yang dah tercapai, tapi mungkin ada juga yang masih tertangguh. Tapi tak mengapa kalau perjalanan kita sedikit perlahan, yang penting masih bergerak. Kalau pagi ini anda sedang cuba untuk memulakan sesuatu yang baru atau memulakan sesuatu semula, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan untuk satu jam terakhir ini, saya Mira masih ada untuk menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: SWT merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Innallaha yuhibbul abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mencintai hamba yang bertakwa. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian. Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita. Ada juga yang berlaku. Alhamdulillah. Kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah SWT. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, ada apa? Penting sekali nampaknya. Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang gunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup. Kalau kita hidup berjiran, kalau dulunya jiran rajin berkongsi kuih, bertukar piring kan. Hari ini dia bagi kuih, bagi gulai, ada buat bubur lebih berkongsi. Itulah juga antara keikhlasan yang meletakkan besarnya adab berjiran. Jiran yang susah, kita cuba bantu. Jiran yang tak mampu nak pergi ke hospital, kita mampu menolongnya. Kita tak nampak ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang mengganjarkan sebaik-baiknya buat kita, tetapi dapat kita rasai bila mana perasaan manusia itu benar-benar adanya itqan, adanya takwa kepada Allah, adanya kasih, adanya sayang, maka terpupuklah satu jalinan silaturahim yang berkekalan. Inilah juga antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 7, di dalam maksudnya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Inilah kita minta. Kita minta dalam duha kita, yang jauh biar dekat, jika daripada perut bumi keluarkanlah. Inilah kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keikhlasan orang, cubalah kita hari ini meletakkan benar-benar keikhlasan kehidupan kita ni. Sekurang-kurangnya seorang ayah ni memang dia ada ego dia tinggi. Seorang lelaki, seorang ibu adanya sifat yang benar-benar dia ni leader kan. Bila jadi pemimpin dia akan keras. Tetapi hari ini saya bukan ingin mengajak semua menangis, tetapi cubalah muhasabah balik diri kita sejauh mana kekuatan kita hari ini. Dan juga kita menangis bukan kita lemah, tetapi kita menangis inni khauf, kita takut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada juga dosa yang kita lakukan tak mampu lagi kita nak bersihkannya, tak mampu lagi kita nak clearkan lagi dalam kehidupan kita. Moga inilah manfaat dan juga peringatan yang membawa kita ke jalan yang benar, jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mungkin doa ini rajin kita aminkan, tapi cuba kita amalkan pula. Kita sama-sama amalkan dan kita terapkan dalam diri kita. Sesuatu yang baharu perlu dipikul dan juga perlu dibawa pada seseorang manusia itu bila adanya pembaharuan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan juga kekayaan hati. Kita banyakkanlah tuan-tuan. Apa tuan-tuan baca dalam solat pun tuan-tuan dah banyak dah berdoa, tetapi mungkin kita kurang untuk fahami dia. Kita duduk antara dua sujud, bila kita duduk antara dua kita pun dah baca dah Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani. Itu antara dua tahiyat yang kita duduk, kita dah baca dah. Lepas kita dah baca, kita cuba fahamkan, kita minta ampun pada Allah. Inilah merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Lais Al-Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min kunuzil birr, kitmanun sadaqah wa kitmanun waja' wa kitmanun musibah." Maksudnya, tiga perkara termasuk dalam khazanah ketaatan: menyembunyikan sedekah, menyembunyikan penyakit dan menyembunyikan bala musibah. Alhamdulillah. Apa yang tuan-tuan, apa yang sedang mendengar hari ini, saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan dengan sedekah yang kita kongsikan, itulah yang Allah nampak. Biarlah sejauh mana pun kita berkongsi, tetapi Allah tahu apa yang niat kita yang mendalam untuk kita melakukan kebaikan. Hari demi hari manusia akan berubah. Berubah dari segi faktor umur, berubah dari segi fizikal, dan berubah dari segi bagaimana yang buruk terus jadi baik. Alhamdulillah. Kalau yang baik, teruskan kebaikan. Moga kebaikan ini membawa kita salah satu wadah perjuangan, wasilah kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Asy-Syafi'i berkata, perkara yang paling mulia ada tiga. Pertama, merasa kaya walaupun hartanya sedikit. Kedua, wara' ketika sunyi, iaitu duduk bersendirian. Dan ketiga, perkataan yang hak, iaitu benar, yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya atau ditakutinya. Inilah perlu kita terapkan dari diri kita. Moga inilah apa yang dikatakan sebagai satu wadah permulaan awal manusia kepada kebaikan, mampu membawa dia baik sehingga akhirat yang kekal abadi. Akhir sekali, Al-Mughirah Ibn Syu'bah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, bagaimanakah tingkatan para penghuni syurga yang paling rendah? Tuhan menjawab, seorang datang setelah semua penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin? Kerana manusia sudah berada di tingkatannya masing-masing dan mereka menerima apa yang telah diberikan kepada mereka. dikatakan kepadanya, apakah kamu redha mendapatkan seperti apa yang dimiliki seorang raja di dunia? Orang itu menjawab, aku redha wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu. Kemudian yang seumpamanya lagi dan yang seumpamanya lagi, yang seumpamanya lagi. Itulah tiga kali yang ditekankan kepada kita. Dikatakan pada kali yang kelima, aku redha wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu dan 10 kali ganda daripadanya, dan bagimu apa jua yang kamu ingin dan apa yang kamu suka. Orang itu berkata, aku redha wahai Tuhanku. Jadi keredaan manusia seiring dengan apa yang telah dilakukan. Itu sebab sebelum nak tidur, sayang, abang, kita minta maaf sama-sama. Sama-sama kita maafkan semua orang di luar sana. Kita ikhlaskan niat, moga-moga ada yang baik, barulah baca doa. Lepas tu kita selawat Ibrahimiyah. Dalam keadaan tidur yang nyenyak, dikongsikan sebagai satu kebaikan. Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, bagaimana pula tingkatan syurga itu paling tinggi? Tuhan menjawab, mereka inilah orang-orang yang kuinginkan. Aku menanam kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku pula yang memberi tanda padanya yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati seorang manusia pun. Allah sentiasa welcoming kita. Marilah ramai-ramai jadi baik. Antara sifat ini di dalam kongsi yang dikongsikan, sifat hamba yang disukai Allah ini menjanjikan bahawa syurga yang kekal abadi buat kita semua. Pertama sekali diingatkan pada kesimpulan akhir bahawa pertamanya adalah ketakwaan. Letaklah ketakwaan manusia sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana ketakwaan itu mampu membawa manusia hari ini kepada kebaikan. Moga kebaikan ini seiring dan berdiri tegaknya kita bersama di dalam ruangan saf, berdiri tegaknya kita menghadap Ilahi, usalli lillahi ta'ala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini benar-benar kita letakkan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga manfaat kebaikan ini berterusan buat kita semua. Dan akhir sekali, janganlah lupa, banyakkanlah kita dengan berdoa. Mungkin doa yang ringkas mampu untuk membawa kita ke syurga yang kekal abadi, dan juga mampu diampunkan segala dosa-dosa kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa mengingatimu. Kita pohon pada Allah untuk sentiasa berterima kasih kepadamu. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk memperelok ibadahku. Kita mohon Allah juga bantu, tuan-tuan. Mungkin kadangkala kita dah nak tersasar, tergelincir pada jalan yang diradai. Cuba kita patah balik dan kita lakukan balik laluan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benar, ihdinas siratal mustaqim. InsyaAllah itulah janji yang membawa kita ke jalan yang benar dan juga syurga yang kekal abadi. Moga perkongsian yang baik ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita sampai-sampai. Moga Allah merahmati kita semua. Perjumpaan kita pada kali ini, akhir kalam, mari kita sama-sama mengaminkan doa. Moga ada doa yang termakbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubah kehidupan kita kepada ke arah kebaikan.
1: Allahumma

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 24 Ogos 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, iaitu pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29, dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alustar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Tak terasa sudah 3 jam kita bersama dari jam 3 pagi tadi dan sekarang sudah menghampiri jam 6 pagi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sepanjang Geng Burung Hantu pagi ini. Yang dengar dari awal, yang baru dengar di pertengahan jalan, semuanya saya hargai. Semoga pagi yang bermula ini membawa perkara yang baik, dipermudahkan segala urusan dan apa saja yang anda rancang berjalan seperti yang diharapkan. Saya undur diri dulu. InsyaAllah jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti, Geng Tiga Suara yang akan menemani anda. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bida'ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM100, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah, tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, ialah di pasar raya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق الله العظيم. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlah ni mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan? RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita berbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar, dan mudah-mudahan Al-Quran yang sentiasa kita baca dan kita tadabbur menjadi syafaat kepada kita untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan insya-Allah pada pagi ini sidang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi ayat 165 hingga ayat 167 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.

0: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 165 surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Allah kata ada di antara manusia ni, "may yattakhidhu min dunillah," yang menjadikan selain daripada Allah andada sebagai sekutu untuk Allah. Yuhibbunahum, yang mana mereka kasihkan sekutu-sekutu Allah ini, kahubbillah, sebagaimana mereka kasihkan Allah. Wallazina amanu, Tuhan kata, dan mereka yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka sangat kasih, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah nak menggambarkan tabiat alam ni, ada manusia yang dia tak rasa macam puas, dia tak rasa macam cukup bila dia beriman dengan satu Tuhan. Dia rasa macam tak padan, satu Tuhan ni tak cukup ni. Tuhan ni kena ada rangka kongsi ni, Tuhan ni kena ada sekutu dia ni. Inilah bagaimana Allah sebut dalam ayat 165 surah Al-Baqarah. Jadi ayat ni nak menggambarkan kepada kita bagaimana ini tabiat alam, maksudnya ada orang yang mensyirikkan Allah. Sebab tu Allah kata, kita orang yang beriman ini, apa prinsip kita? Asyaddu hubbalillah. Kita ni kasih sayang kita hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan berfirman lagi, walau yaral ladzina zalamu, dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman, yang melakukan syirik itu, yara, maksud mereka melihat ataupun mereka mengetahui, iz yarunal azab, apabila mereka melihat azab pada hari akhirat nanti, annal quwwata lillahi jami'a, dan sesungguhnya nak menyatakan annal quwwata, kekuatan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allaha syadidul azab, dan Allah amat berat siksaannya, yakni nescaya mereka akan menyesat. Apa makna ayat ni? Ayat ni nak nyatakan macam inilah. Kalaulah mereka yang mensyirikkan Allah, mereka yang menganggap ada rakan kongsi atau persekutu untuk Allah, kalaulah mereka tengok akhirat nanti bagaimana azab yang berlaku yang akan dikenakan ke atas mereka, barulah mereka dapat rasa annal quwwata lillah, rupanya kuasa mutlak ni kuasa Allah sahaja. Wa anna Allah, dan Allah sahajalah yang maha berat terhadap siksaannya. Ayat 166, sinar pendengar sekalian, istabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u, iaitu ketika mana orang-orang yang diikuti itu berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutnya. Ayat ini menyatakan juga tabiat alam ni, ada yang jadi kepala, ada yang jadi ketua. Jadi ketua ni kadang-kadang ada yang bawa hidayah petunjuk kepada pengikut dia, maksudnya dia cerita benda hak benar. Jadi ni agama yang benar lah. Kita kata Nabi, para sahabat, salafus salih, bawa ajaran Islam yang benar, menjaga ketulinan agama. Sebab itulah kita hidup setelah mana 14 kurun dengan zaman Nabi. Kita mencari ketulinan agama. Kita nak laksanakan agama, nak praktik agama sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi ayat 166 nak menyatakan bagaimana manusia ni ada pengikut dan ada ketua yang untuk hak pengikut ni ikut dia. Jadi di sini Allah sebut, ketika mana akhirat nanti, orang-orang yang diikuti itu berlepas diri. Hak jadi ketua ni, akhirat nanti pakat berlepas diri belakang. Awak duk ikut aku masa kat dunia lu, awak tak belajar sendiri. Mulalah pada ketika tu. Masing-masing nak berlepaskan diri. Sebab tu Tuhan kata, istabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u. Orang hak mengikut ni, dia akan bagi alasan kat Tuhan. Tuhan, aku ni tersesat ni bukan sebab apa, itulah ketua aku tu, dia yang bawa ajaran sesat. Dia pun nak berlepas diri. Wara'ul azab, dan mereka melihat siksaan Allah. Wataqatta'at bihimul asbab, dan pada ketika tu Tuhan kata telah terputus segala hubungan antara mereka sama sekali. Masing-masing kena siksa. Tuhan nak cerita dalam ayat ni, terputus hubungan antara pengikut yang menjadi ketua, terputus hubungan, masing-masing kena azab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 167 Allah kata, wa qala allazina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang mengikut, law anna lana karratan, seandainya kalau kita dapat kembali ke dunia, oh, baru menyesal masa tu. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ, tentulah kami, kalau kami dapat kembali ke dunia, tentulah kami akan berlepas diri daripada mereka. كَمَا تَبَرَّأُ مِنَا, sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami. Dah kena seksa, nak berlepas diri hak jadi ketua ni. Jadi hak yang mengikut kata, itulah, kalaulah kita boleh patah balik ke dunia, kita nak berlepas dirilah daripada mereka, kita tak maulah ikut mereka. Tetapi sidang pendengar sekalian, ayat-ayat ini Tuhan hikayatkan kepada kita benda yang akan berlaku pada hari akhirat nanti. Masing-masing nak mengelak belakang daripada nak kena seksa. Jadi sidang pendengar sekalian, pada ketika tu apa yang boleh buat? Sebab tu dah masing-masing berkata, annal quwwata lillah, pada hari ini tak ada kuasa dah. Semua kekuatan mutlak milik Allah Subhanahu wa Taala. Allah kata, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal perbuatan masa kat dunia dulu. Rupanya bila diperlihatkan amal perbuatan masa dunia dulu, Allahu akbar, hasaratin alaihim, pakat menyesai belaka. Sebab apa? Sebab dalam ayat ni Allah kata, kami perlihatkan untuk mereka tentang amalan masa mereka hidup dekat dunia dulu, hasaratin alaihim, masing-masing menyesal belaka. Wa mahum bi kharijina minan nar, dan sekali-kali mereka tidak dapat keluar daripada api neraka. Wal a'yazu billah. Jadi kesimpulannya sedang sekalian, belajarlah ilmu akidah, belajarlah ilmu syariah yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi." Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
2: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang baragam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari Isnin 24 Ogos 2026, 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rain Rohidar, teman anda pagi ini di 102.9 MHz dan juga dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Selamat pagi semua. Selesai jam pertama, jam yang kedua e-akhbar, jam yang ketiga sekejap lagi insyaAllah topik pagi, dan di jam yang keempat info serta hebah anda. Okay, terus layan 102.9 MHz, yang tengah layan dalam kereta, yang tengah layan dekat rumah, yang tengah layan dekat kedai-kedai. Terima kasih banyak-banyak.

Perlis FM serasi dengan ku, selamat pagi. Baik, akhbar pagi ini, okay? Ini di harian Metro. Sempat simpan ular dalam kotak basuh tangan sebelum rebah. Okay, termaluh. Dia sempat beritahu anggota lain dan dia maklumkan yang dia sudah terkena patukan sebelum masukkan semula ular itu ke dalam kotak sebelum pergi basuh tangan dan tiba-tiba rebah. Itu kata Siti Aisyah Kamardin, 43 tahun, yang merupakan kakak kepada anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM daerah Temeloh, Sarjan Pertahanan Awam Muhammad Muazzam Shah Kamarudin, yang meninggal dunia selepas dipatuk ular tendung selar. Jadi Siti Aisyah berkata adiknya memang mempunyai minat mendalam terhadap ular sejak sekian lama dan turut memelihara beberapa jenis reptilia berkenaan di rumah. Menurutnya antaranya termasuk tendung selar dan ular sawa. Malah adiknya juga terbabit dalam persembahan berkaitan ular menerusi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Jadi memang dia minat ular dan sudah lama dalam bidang ini. Setahu saya, di rumahnya ada tiga jenis ular. Ular tendung selar yang mematuknya itu dipercayai memang ular yang dipeliharanya dan biasa dibawa untuk persembahan, katanya ketika ditemuinya. Jadi Siti Aisyah berkata kejadian itu bukan kali pertama adiknya dipatuk ular dan berdasarkan pengetahuannya mangsa pernah dimasukkan ke hospital sebanyak 3 kali akibat dipatuk reptilia terbabit. Menurutnya, Muhammad Muazzam Shah pernah dipatuk ular sehingga koma seketika dan mengalami serangan jantung kira-kira 3 tahun lalu. Jadi selepas kejadian itu, dia tak boleh lagi melakukan kerja berat dan lebih berhati-hati. Tapi cerita bab minat ni tak pernah hilang. Minatnya terhadap ular memang tak pernah hilang. Kali ini adik memberitahu patukan itu sikit je dekat jari. Dia dan habang lagi lah. Jadi menurut Siti Aisyah, kali terakhir dia bertemu adiknya itu kira-kira 3 minggu lalu di rumah mereka dan mereka sempat berbual seperti biasa. Katanya Muhammad Muazzam Shah yang masih bujang adalah anak keempat daripada 9 adik-beradik dan turut meminati pelbagai jenis haiwan. Jadi dalam kejadian itu, Muhammad Muazzam Shah dilaporkan dipatuk ular ketika mengendalikan reptilia berkenaan sebelum dikejarkan ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh untuk menerima rawatan. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia pada 1.50 pagi. Jenazahnya diuruskan dan disolatkan di Masjid Kampung Bukit Kelulut sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Bukit Kelulut Temeloh. Semoga ruhnya ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman, insyaAllah. Jadi untuk tuan-tuan dan perempuan yang bekerja dengan risiko, sebagai contoh mungkin bekerja dengan inilah haiwan-haiwan yang berbisa kan, bekerja dengan yalah, kita tak tahu kan satu kehidupan lain walaupun hari-hari kita duk main dengan dia. Okay, ini yang cerita dengan ular. Kawan-kawan yang bekerja dekat zoo lagi kan, yang kerja dengan harimau, yang bekerja dengan beruang madu ke apa semua tu, yalah, sentiasa hati-hati dan juga patuh dengan prosedur-prosedur standard yang telah ditetapkan oleh majikan anda, insyaAllah. Okay, terus layan Perlis FM, pastinya pilihannya serasi dengan anda semua, serasi denganku. Selamat pagi.

Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhilan Zahidah, pemula sukan MC Cilik PB PSS Negeri Perlis. Sebab Gen Z

Terus FM Serasi dengan ku, selamat pagi. Okey, bila kita cerita tentang leadership kan, pastinya bila kita buat sesuatu tu akan menjadi ikutan anak buah. Kan? Bila kita boleh buat sesuatu dengan bicara kita tu seiring, anak buah kata, "Oi, dia boleh buat kan." Contoh dia ini, dekat Hari Metro ini, kemudi pesawat di angkasa. Ingat lagi tak satu momen yang sangat-sangat berharga, okay, untuk Hari Kebangsaan yang ke-68 tahun lalu. Aksi membuka Panglima Tentera Udara PTU, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, yang menerbangkan pesawat Sukhoi SU-30MKM pada persembahan udara sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun lalu yang masih segar dalam ingatan orang ramai. Jadi ketika itu, ribuan penonton yang hadir di Dataran Putrajaya terpesona melihat keberanian serta kemahiran luar biasa yang dipamerkan oleh PTU, malah mencatat sejarah sebagai PTU pertama mengetuai persembahan udara Hari Kebangsaan. Jadi bukan sekadar memimpin dari darat, beliau sendiri menerbangkan pesawat SU-30MKM, membuktikan kepimpinan tertinggi Tentera Udara Diraja Malaysia, turut berpastikan keupayaan, kemahiran dan pengalaman di udara. Jadi dia berkata, beliau bukanlah PTU pertama yang mampu menerbangkan pesawat, namun tetap berasa bangga dan teruja. Okay? Apa yang lebih penting, beliau melihatnya sebagai satu amanah untuk terus mempertahankan negara. Jadi adalah pesanannya kepada pegawai muda, tingkatkan kemahiran dan jangan mudah berpuas hati. Kekalkan semangat juang dan sentiasa bersedia untuk mempertahankan tanah air. Jadi untuk sahabat-sahabat saya yang tengah dengar Perlis FM dan Rita pagi ini, terima kasih. Yang menuju ke tempat kerja, selamat bertugas sebentar lagi. Untuk sahabat saya Muzani Rizwan yang dalam perjalanan dari Temeloh ke Baran, hati-hati dalam perjalanan. Itulah rutin harinya setiap pagi, dengarkan Perlis FM melalui RTM Klik. Juga semua untuk sahabat-sahabat yang tengah layan Perlis FM, okay, boleh follow kita punya media sosial dekat semua platform. Kita ada Facebook, Instagram, TikTok dan juga Threads. Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

warga Perlis berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma. Tajaan Atam Maibs di KHTP Skill Center, Kulim Hi-Tech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 011-362-93093 atau cari KHTP Skill Center di media sosial.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rain Wahidar dalam berita Perlis FM. Sebanyak 1.1 juta ringgit zakat korporat disalurkan RHB Islamic Bank Berhad menyalurkan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS dalam satu majlis yang berlangsung di Masjid Al-Abrar, Kubang Gajah. Pengarah Urusan RHB Islamic Bank Berhad, Dato' Adi Sadikin berkata, penyaluran zakat korporat tersebut mencerminkan komitmen berterusan RHB Islamic Bank Berhad dalam menyokong usaha MAIPS memperkasa golongan asnaf bukan sahaja dalam memenuhi keperluan semasa, malah membuka peluang untuk mereka membina kehidupan yang lebih berdikari dan sejahtera. Kerjasama ini diharap dapat membantu lebih ramai asnaf membina sumber pendapatan yang mampan, meningkatkan taraf kehidupan keluarga serta seterusnya keluar daripada kebergantungan kepada bantuan zakat. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail merangkap yang di-Pertuan MAIPS berkenan berangkat menyempurnakan majlis tersebut. Program Kayuhan Malaysia Merdeka 2026 yang diketuai oleh Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bukan sahaja menyemarakkan semangat kemerdekaan dan membudayakan gaya hidup sihat, malah menjadi wadah memperkukuh ukhuwah Islamiah sejagat berteraskan konsep umatan wahidah di wilayah Songkhla, Thailand. Demikian dikongsikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, Muhammad Nazim Muhammad Nur, ketika mengilingi baginda dalam program yang turut disertai sama oleh waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail tersebut. Mengangkat tema umatan wahidah, program turut diserikan dengan pengisian di salah satu persinggahan Kayuhan, iaitu Masjid Darun Naim, Songkhla. Pada majlis tersebut, Tuanku Syed Faizuddin Putra selaku turut berkenan menyampaikan sumbangan MAIPS kepada Imam Masjid Darun Naim, Anan Hemsanit serta Imam Masjid Bandan, Don Talib Sunjaron. Semangat patriotik terus disebarakan apabila 3,000 jalur gemilang diagihkan kepada penduduk sekitar Kangar serta peniaga dan pengunjung Pasar Pagi Pekan Cina dan Nat Bohor Latih serta dari rumah ke rumah. Program hasil inisiatif Kelab Belia Perpaduan